0: Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati hari kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami hadirkan siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang kami hadirkan langsung dari Pro 3 Jakarta berikut ini.
1: Pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Bakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: kebangsaan.
1: Hormat senjata!

0: Oga Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: 我哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menginginkan cipta telah selesai dilaksanakan. Dan sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan tanda teks Pancasila.
2: Buka. Hormat Sanjata.

0: 报告参加到
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, Sanjata!

0: Oke, senjata.
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
4: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
4: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 선거 참전다!
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

Bergabung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI

0: dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.

saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

101 kanal informasi dan inspirasi dari Glenn Fredly. Cukup sudah. Sampai di sini perjumpaan kita di hari Kamis 1 Oktober 2026. Udahan dulu Indah, puterin lagu-lagu yang pas untuk aktivitas Anda. Dan juga tadi kami sudah siarkan langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur. Dan berikut Pro 1, saat lagi ada rekan saya Hapsari Nacoa menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Selamat siang, masih menemani Ruang Dengar Anda pastinya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar. Sekarang giliran saya Hafsada Nachoa di Ruang Dengar Anda untuk edisi 1 Oktober 2026. Gimana? Sudah gajian? Apakah aura-aura kebahagiaan sudah mulai bertumbuh dalam sanubari? Yang belum, harap bersabar. Mungkin gajiannya tengah bulan ya. Semoga masih sempat berhemat. Kami hadirkan ulangi dari Aliyah Mas Said. Kita ulangi dulu kebahagiaan kita sebelum nanti terima kebahagiaan sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Ya pendengar, banyak yang ngira nih ya namanya pahlawan tuh hanya bertaruh nyawa di medan tempur. Padahal kecerdasan bahasa juga bisa jadi senjata paling mematikan. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dan Pasar untuk edisi kami 1 Oktober 2026 11:12 menit kali ini waktu Indonesia Tengah bersama saya Hapsari Nacoa. Mayjen MT Haryono ini tidak hanya gigih mempertahankan kemerdekaan ya, tapi juga menjadi diplomat tangguh karena menguasai 3 bahasa asing sekaligus, Belanda, Inggris, dan Jerman. Bagaimana nih kepiawaian bahasanya mengubah peta perjuangan bangsa? Nah, ulasan lengkapnya ada di rri.co.id. Terus untuk mendapatkan informasi terpercaya dan menginspirasi, hanya di Pro 1 RRI dan Pasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting eleven-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

dekit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pera.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
1: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
1: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
4: I think serving was really good.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap pugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
3: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
3: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 76 tiers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76 tiers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

0: fase final.
1: Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Setiap kali Anda klik atau berkomentar negatif secara online, Anda meninggalkan sesuatu. Itulah yang disebut dengan jejak digital. Jejak digital adalah semua data yang Anda ciptakan dan tinggalkan saat menggunakan internet. Mulai dari riwayat pencarian, apa yang Anda unggah di media sosial, hingga like atau apa yang Anda sukai secara online. Terdapat dua jenis jejak digital, yakni jejak aktif yang Anda sadari saat memposting dan jejak pasif yang dikumpulkan tanpa sepengetahuan Anda. Misalnya terkumpulkan oleh iklan yang lewat di media sosial Anda atau situs web yang Anda kunjungi. Ingat, jejak digital bersifat permanen. Itu bisa mempengaruhi reputasi, pekerjaan, bahkan keamanan pribadi Anda. Jadi, tinggalkan jejak dengan bijak.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh dua-duanya tetap teh manis toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Satu modus yang paling utama sebenarnya yang perlu kita waspadai.
2: Masyarakat atau nasabah sebelum berinvestasi di salah satu produk keuangan itu wajib untuk membaca replay.
3: Selamat siang. Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diminta mewaspadai penipuan berkedok investasi. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 1 Oktober 2026, bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali soal Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan tersebut dapat dimulai dari sikap saling menghargai, gotong royong, dan menerima perbedaan.
5: Keberagaman masyarakat menjadi bagian dari kehidupan di Bali yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pendiri Yayasan Kayu Aras Indonesia Yosia Pratama Sembayang kepada RRI mengatakan, Pancasila sebagai nilai bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kebersamaan dan sikap saling menghargai di tengah perbedaan.
6: Contoh-contohnya dengan kebersamaan, gotong royong, saling membantu, saling menghargai, tidak mengutamakan kepribadian pribadi sendiri, tapi lebih mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan, saling menerima dengan perbedaan. Mungkin itu yang seringkali yang kita bisa lakukan di dalam masyarakat.
5: Penerapan nilai Pancasila juga dapat dilakukan sejak lingkungan sekolah, khususnya oleh generasi muda. Ketua OSIS SMP Negeri 2 Mengwi periode 2026-2027, Nikade Krisnandia Ari Kusumayanti mengatakan, penerapan tersebut dilakukan melalui kebiasaan saling menyapa, menghormati, serta menerima pendapat dalam kegiatan bersama.
7: Kami tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan kami selalu mengucapkan kata-kata tersebut seperti Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat siang, itu kepada guru-guru agar mendapatkan rasa kedisiplinan yang tinggi. Dan contohnya, di SMP Negeri 2 Mengu ini pasti mempunyai event, dan event ini bisa dari OSIS, KSPAN, PIKR, ataupun organisasi lainnya. Di event ini pasti kita memerlukan diskusi, dan dari diskusi ini kita belajar atau dapat belajar untuk menerima pendapat orang lain dalam situasi yang baik.
5: Menurut Nikade, penerapan nilai Pancasila juga menghadapi tantangan di tengah pengaruh individualisme, karena itu kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap, berkata, dan berbuat dinilai perlu terus dibangun sejak diri sendiri. Penerapan nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Perkembangan teknologi ikut mengubah cara pelaku penipuan menawarkan investasi. Modus yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bisa berpindah ke ruang digital sehingga masyarakat perlu lebih waspada.
1: Itu adalah salah satu modus yang paling utama sebenarnya yang perlu kita waspadai.
8: Masyarakat diminta lebih cermat sebelum menerima tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi membuat berbagai tawaran investasi semakin mudah menjangkau masyarakat melalui platform digital. Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Mahasarasvati Denpasar, Dr. Insinyur Yogi Yasaweda mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa modus penipuan investasi kini semakin berkembang. Menurutnya, modus yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini banyak beralih menggunakan teknologi digital.
1: Ini yang kadang-kadang sulit ya, di dalam dunia digital sekarang ini kan ada modus yang berubah dari yang modus yang konvensional kemudian menjadi digital itu kan. Kadang-kadang masyarakat itu yang membuat enggak paham kadang-kadang gitu.
8: Yogi menjelaskan masyarakat perlu melakukan pengecekan terhadap legalitas investasi dan pihak yang menawarkan investasi sebelum menanamkan modal. Selain itu, tawaran keuntungan atau bunga yang sangat besar juga perlu menjadi perhatian karena dapat menjadi salah satu modus penipuan.
1: Jadi yang paling pertama tentu yang berkaitan dengan perizinan dulu lah, perizinan itu hal yang pertama mungkin. yang harus dicek. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan orang yang melakukan usaha tersebut. Itu mesti bisa dicek apakah benar nggak, mesti ditrace dulu orang-orangnya siapa gitu. Yang ketiga tentu jangan sampai kita tergiur dengan investasi yang memberikan bunga yang besar pengembalian yang besar itu sudah salah satu modus yang paling utama sebenarnya yang perlu kita waspadai.
8: Masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena tergiur keuntungan besar. Pengecekan legalitas, identitas pihak yang menawarkan, serta kewajaran keuntungan menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian akibat investasi bodong. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Masyarakat diminta mewaspadai penipuan berkedok investasi. Masyarakat diminta memastikan legalitas dan kewajaran serta tawaran investasi sebelum menyerahkan dana.
2: Masyarakat atau nasabah sebelum berinvestasi di salah satu produk keuangan itu wajib untuk membaca replay, ringkasan produk keuangan.
9: Modus penipuan berkedok investasi di Bali terus berkembang dengan memanfaatkan berbagai saluran digital dan kondisi psikologis masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memastikan legalitas dan kewajaran investasi tersebut. Asisten Manajer Senior OJK Provinsi Bali, Dela Natalia Kri kepada RRI kemarin mengatakan, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, hingga Agustus 2026 tercatat 15.604 laporan penipuan di Bali. Dari berbagai modus tersebut, penipuan investasi tercatat sebanyak 625 laporan. Selain penipuan jual-beli online, mengaku sebagai pihak lain, media sosial, hadiah, penawaran kerja, phishing, social engineering, APK melalui WhatsApp, dan pinjaman online fiktif.
2: Untuk lebih berhati-hati terapkan 2L, tadi sudah disampaikan, legal dan logis. Agar sebelum kita berinvestasi, baiknya kita cek dulu penawaran-penawaran yang diberikan oleh investasi bodong tersebut. Lebih baik sebelum kita berinvestasi, kita harus mengecek legalitasnya. Apakah betul dia berizin dan diawasi OJK?
9: Sementara itu, anggota kelompok ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan Provinsi Bali, Dr. Trisno Nugroho mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran keuntungan besar, termasuk yang datang melalui orang yang dikenal maupun media sosial. Menurutnya, selain memastikan legalitas dan kewajaran keuntungan, masyarakat juga perlu memahami bagaimana serta kapan dana investasi dapat dicairkan.
10: Keuntungan dibayar besar, ini dari mana itu ya? Kita tahu bahwa kita gampanglah mudahnya kita lihat bunga bank lah, depositonya di bank itu sekarang katakanlah 7-6% gitu ya, setahun kan sekitar 0,8-0,9. Jadi kalau ada lembaga atau itu menawarkan bunga 2% per bulan, 3% per bulan, itu kita langsung waspada dan kita tunduk.
9: OJK Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika menerima tawaran investasi, terutama yang menjanjikan keuntungan tinggi dan bebas risiko. Masyarakat diminta menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis, dengan mengecek legalitas penyelenggara serta memahami manfaat dan risiko produk selama berinvestasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat tidak sembarangan mengonsumsi obat. Penggunaan obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan tersebut beresiko menimbulkan masalah kesehatan.
1: Obat setelan itu digunakan kan tanpa pengawasan tenaga kesehatan ya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mengonsumsi obat setelan yang beredar melalui jalur distribusi tidak resmi. Selain tidak diketahui secara pasti kandungannya, penggunaan obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan berisiko menimbulkan masalah kesehatan, termasuk gangguan lambung dan ginjal. Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ana Agung Istri Agung, Sri Stuti Damayanti, mengatakan obat setelan berisiko karena masyarakat umumnya tidak mengetahui secara pasti jenis, dosis maupun fungsi masing-masing obat yang dikonsumsi.
1: Jangan sembarangan, karena obat yang kita gunakan sebenarnya bisa bermanfaat, tetapi apabila digunakan secara dengan tidak tepat, itu bisa menjadi berbahaya untuk kesehatan.
2: Menurutnya, obat setelan biasanya terdiri atas beberapa tablet dengan identitas atau label yang tidak jelas. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui jenis obat yang dikonsumsi, termasuk apakah tablet tersebut merupakan analgesik, kortikosteroid, atau jenis obat lainnya. Ketidakjelasan kandungan obat juga dapat menyulitkan tenaga kesehatan ketika pasien mengalami keluhan lanjutan dan membutuhkan pemeriksaan.
1: Itu tidak tahu. Bayangkan kalau saat dia ternyata sakit berlanjut ya, terus menghubungi tenaga kesehatan, terus ditanya obat apa saja yang sudah dia minum. Nah, dia tidak akan bisa menyebutkan, nggak tahu dia obatnya yang dia minum apa, apakah analgesik, apakah yang lain, kortikosteroid, nggak bisa, sehingga itu akan menyulitkan tenaga kesehatan yang dihubungi selanjutnya itu untuk bisa menelusur apa penyebab penyakit yang dia rasakan.
2: Sri Damayanti menjelaskan salah satu jenis obat yang kerap digunakan masyarakat adalah analgesik atau obat pereda nyeri. Obat tersebut biasanya dikonsumsi untuk mengatasi sakit kepala, sakit gigi hingga nyeri sendi. Namun, sebagian obat pereda nyeri termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan obat secara tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, diantaranya iritasi lambung dan gangguan ginjal. Ia mengingatkan masyarakat tidak menjadikan hilangnya gejala sementara sebagai alasan untuk terus mengonsumsi obat secara mandiri. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Sebanyak 162,1 ribu penduduk Bali masih berada dalam kemiskinan pada Maret 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah melalui program perlindungan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3: Kemiskinan itu sebenarnya kan masih ada, masih tinggi gitulah. Sehingga ini akan memerlukan satu perlindungan.
4: Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2026 mencapai 162,01 ribu orang atau 3,44% dari total penduduk. Angka tersebut turun 0,28 poin dibanding Maret 2025, namun meningkat 0,02 poin dibanding September 2025. Ketua Umum Yayasan Sabah Budaya Bali Dr. Andos Igusti Mandengura MSI kepada RRI mengatakan masih adanya masyarakat yang mengalami kemiskinan membutuhkan perhatian pemerintah. Menurutnya pemerintah perlu memberikan perlindungan atau bantuan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kemiskinan itu sebenarnya kan masih ada, masih tinggi gitulah. Sehingga ini akan memerlukan satu perlindungan atau bantuan daripada lebih utamanya daripada pemerintah. Setidak-tidaknya pemerintah bisa mengatur bagaimana masyarakat itu bisa bergerak bersama agar dia bisa memang setidak-tidaknya untuk bisa memenuhi kebutuhannya dalam keseharian.
4: Mandengura menambahkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara bertahap dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Program pemerintah diharapkan tidak hanya disampaikan dalam pidato tetapi benar-benar diterapkan di lingkungan masyarakat.
3: Pemerintah sendiri kan harus memang punya program-program yang bisa mengangkat kesejahteraan itu dan harus juga langsung diimplementasikan di lingkungan masyarakat secara bertahap. Jangan cuman kalau dalam pidato baik, tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya tidak pas seperti apa yang dipidatokan.
4: Menurut Mandengura, peningkatan kesejahteraan perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat di berbagai bidang termasuk petani, nelayan, dan pedagang. Perhatian pemerintah terhadap masing-masing sektor dinilai penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasim, laporkan. Penguatan intervensi sosial perlu diarahkan secara berkelanjutan kepada daerah dan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi lebih tinggi. Intervensi juga perlu dilakukan di wilayah yang mendekati garis kemiskinan serta kelompok lanjut usia.
5: Intervensi sosial dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan perlindungan sosial dapat menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pengamat sosial Dr. Nazrina Zuryani mengatakan, keberlanjutan intervensi perlu diarahkan terutama kepada daerah yang berada di sekitar garis kemiskinan maupun memiliki kemampuan daya beli masyarakat yang relatif rendah.
6: Intervensi itu harus berlanjut terutama untuk daerah-daerah yang dalam kategori misalnya memang kabupaten yang punya garis mendekati garis kemiskinan Karangasem, Buleleng ya, dan juga kabupaten yang purchasing power atau kemampuan daya belinya rendah seperti Klungkung.
5: Selain berbasis wilayah, intervensi sosial dinilai perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk lanjut usia. Kebijakan perlindungan sosial bagi lansia perlu dikembangkan secara lebih terarah agar dapat mendukung akses mereka terhadap layanan dan fasilitas publik.
6: Kemudian juga intervensi yang harus progresnya jelas itu adalah bagaimana kepada lansia itu juga diutamakan, karena kalau di Jakarta itu KAI apa Kereta Api Indonesia itu sudah memberikan potongan malah gratis gitu.
5: Ia menambahkan penguatan intervensi sosial perlu disertai dengan arah kebijakan yang jelas serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Dengan demikian, program perlindungan sosial tidak hanya bersifat umum tetapi dapat memberikan dukungan yang lebih tepat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Fenomena ratusan hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual di Bali dinilai sebagai dampak dari pertumbuhan akomodasi yang tidak sebanding dengan jumlah wisatawan. Anggota DPD RI Provinsi Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan, persoalan tersebut semakin kompleks dengan menjamurnya villa yang tidak mengantongi perizinan secara lengkap. Menurutnya, ketidakseimbangan antara jumlah penginapan dan wisatawan membuat persaingan di sektor hospitality semakin ketat.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar, seorang pengendara sepeda motor tewas seketika di lokasi kejadian setelah mengalami kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan. Insiden tersebut terjadi di jalur Tengkorak Denpasar Gilimanuk, wilayah Banjar, Bali Agung, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana.
8: Seorang pengendara sepeda motor tewas seketika di lokasi kejadian setelah mengalami kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan di jalur Tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di kilometer 80-81, Banjar Balai Agung, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Jemberana pada Selasa malam kemarin. Dari informasi, peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 19.30 WITA. Korban tewas diketahui bernama Rizky Elianto, 25 tahun, yang berdomisili di Jalan Tukar Balian, Denpasar Selatan. Korban menghembuskan napas terakhir di TKP akibat luka berat di bagian kepala. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kapolsek Mendoyo Kompol Wayan Sartike membenarkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Ia menjelaskan bahwa insiden bermula saat sepeda motor Yamaha Aerox DK5310 AGA dikendarai korban bergerak searah dari arah timur ke barat atau dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Korban beriringan berada di belakang sebuah truk box tronton berplat B9845 PEU dikemudikan Rudi Hartono, 47 tahun, warga Malang, Jawa Timur. Saat melintasi jalan dengan kondisi sedikit menanjak dan minim penerangan, pengendara sepeda motor berusaha mendahului truk tronton di depannya. Namun di saat yang bersamaan muncul mobil Honda Jazz DK1691 ABQ dikemudikan Iputu Warisandi, 31 tahun, warga Desa Pergung Mendoyo bergerak dari arah berlawanan atau dari arah barat menuju timur. Terkejut dengan kedatangan mobil dari arah depan, korban kehilangan kendali hingga setang sepeda motornya menyenggol badan truk tronton. Benturan tersebut menyebabkan korban bersama kendaraannya terjatuh. Sepeda motor korban masuk ke kolong dan terlindas ban belakang kanan truk, sementara tubuh korban terpental hingga kepalanya membentur keras permukaan aspal. Akibat benturan fatal tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kecelakaan ini mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan dan samping sepeda motor korban dengan kerugian material diperkirakan mencapai 3 juta rupiah. Petugas Polsek Mendoyo yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti serta memanggil ambulan dari Puskesmas untuk mengevakuasi jenazah korban. Kasus kecelakaan maut ini selanjutnya dilimpahkan dan ditangani secara resmi oleh unit Laka Lantas Polres Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan 25 ribu pekerja terserap setelah proyek pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Pengambangan Bali rampung dilaksanakan. Ia meminta kepada Gubernur Bali untuk memonitoring tenaga kerja yang terserap nantinya harus diutamakan penduduk lokal. Meningkatnya serapan tenaga kerja karena ketika dikembangkan nantinya PPN Pengambangan Bali bisa menampung lebih banyak kapal untuk bersandar dan bongkar muat. Dari yang tadinya hanya mampu menampung kapal sebanyak 1.273 menjadi 1.600. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Indonesia berhasil membawa pulang medali melalui nomor men's shortboard. Medali perak Imade Pajar Ariana di Asian Games 2026 Aichi Nagoya menjadi catatan bersejarah bagi surfing Indonesia.
9: Kita Pajar Ariana berhasil merebut medali silver.
10: Pertama kalinya sejak surfing masuk dalam program Asian Games, Indonesia berhasil membawa pulang medali melalui nomor men's shortboard. Medali perak Imade Pajar Ariana di Asian Games 2026 Aichi Nagoya menjadi catatan bersejarah bagi surfing Indonesia. Bagi atlet asal Bali yang membela kontingen Indonesia di Asian Games 2026, Pajar menjadi atlet ketiga setelah Cok Istri Agung Sanistiarani dan Sayu Bela yang meraih perunggu dari karate serta balap sepeda. Pajar meraih medali perak setelah bersaing dengan peselancar tuan rumah Jepang Kanoa Igarashi pada final yang berlangsung di Pacific Long Beach, Tahara, Prefektur Aichi. Dalam pertarungan tersebut, Pajar mengoleksi total skor 10,40, sementara Kanoa mencatat 12,87 poin untuk mengamankan medali emas sekaligus tiket langsung menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Pelatih Timnas Surfing Indonesia, Arya Subiakto, menilai Pajar sebenarnya mampu memberikan perlawanan dari sisi kemampuan teknis. Menurutnya, perbedaan skor dalam final lebih banyak dipengaruhi kondisi ombak dan kemampuan memilih gelombang yang datang.
9: Pajar sangat bisa bersaing walaupun lawannya adalah Kain Kanoa Igarashi dari Jepang yang merupakan atlet dari Liga World Surf League World Champion Tour yang merupakan atlet top 10 di WSL Champion Tour.
10: Arya menjelaskan kondisi ombak pada final tidak terlalu konsisten. Gelombang datang dengan jarak yang cukup lama sehingga setiap peselancar harus cermat menentukan ombak yang akan diambil. Dalam situasi tersebut, Kanoa dinilai lebih efektif dalam melakukan seleksi ombak. Sebagai peselancar tuan rumah yang sudah memahami karakter perairan setempat, Kanoa mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.
9: Untuk pertandingan pas di final itu, faktor keberuntungan sangat menentukan. Artinya, ombak yang datang agak jarang dan tidak konsisten.
10: Meski gagal meraih emas, Arya tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Pajar. Baginya, medali perak tersebut merupakan pencapaian penting sekaligus modal bagi perkembangan surfing Indonesia ke depan. Keberhasilan Pajar menjadi semakin istimewa karena Asian Games 2026 merupakan edisi pertama yang memasukkan surfing sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Namun, kiprah surfing Indonesia di ajang multi-event sebenarnya telah berlangsung lebih lama. Indonesia sebelumnya telah tampil di Asian Beach Games 2008 di Bali dan kemudian meraih medali pada SEA Games 2019 di Filipina. Surfing Indonesia juga telah dua kali tampil di Olimpiade, yakni Tokyo 2020 dan Paris 2024 melalui Rio Waida. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, berikut disampaikan paket feature berjudul Kisah Sukarman, menemukan energi baru lewat karya.

0: Awalnya tuh dari kegiatan-kegiatan sendiri.
1: Nah, untuk konten ini, asnokeranya kita didukung, kebetulan itu dibantu oleh Pertamina.
2: Karena mereka bisa tumbuh, bisa hidup, bisa berkarya, bisa menjadikan wadah yayasan ini sebagai rumah untuk mereka tinggal tuh ya karena gak cuma bantuan dari Pertamina, tapi ada tangan-tangan lain yang ikut membantu.
3: Di sudut kamar yang sederhana, Iwayan Sukarman menata letak duduknya dan memperbaiki posisi kaos yang dikenakan. Ia lalu tersenyum lebar ke arah kamera ponsel pintarnya yang tertancap pada tripod kecil. Dalam hitungan detik, tombol rekam ditekan dan Sukarman mulai menyapa para pengikutnya di media sosial. Siapa sangka? Sosok yang kini tampak lihai dan percaya diri di depan kamera pernah melewati masa-masa ketika menatap bayangan dirinya sendiri seakan begitu berat. Kala itu, kamera terasa seperti benda yang harus dihindari Sukarman. Ketika lensa mulai mengarah kepadanya, rasa canggung dan malu seolah datang bersamaan. Berbicara di depan kamera bukan sesuatu yang mudah bagi penyandang disabilitas Daksa yang bernaung di Yayasan Cahaya Mutiara Ubud.
0: Jadi, hai semua, welcome back to my daily life. Jadi hari ini aku bakalan masak, yaitu masak spaghetti carbonara. Jadi bagi kalian yang pengen tahu gimana cara aku masak dan resepnya, jangan lupa tonton video ini.
3: Sebagai penyandang disabilitas Daksa, perjalanan Sukarman untuk menerima kondisi fisiknya bukanlah proses yang instan. Bertahun-tahun lamanya, dinding seakan membatasi dirinya dengan dunia luar. Perasaan canggung, cemas akan pandangan orang lain, dan ketakutan tidak diterima kerap menghantui.
0: Awalnya sih emang nggak begitu percaya diri ya, tapi dari sanalah pelan-pelan mulai nambah followers.
4: Hi, welcome back to A Day in My Life. Nah, kira-kira apa aja kegiatan aku hari ini? Yuk, kita cari tahu.
3: Berawal dari coba-coba, Sukarman mampu bertransformasi menjadi seorang konten kreator. Puluhan ribu pengikutnya tampak menikmati berbagai konten yang dihasilkan Sukarman.
0: Karena mereka tuh ternyata di luaran sana nggak tahu gitu bahwa disabilitas itu juga punya kegiatan. Karena kan selama ini stigma yang ada di masyarakat itu, teman-teman disabilitas itu hanya mungkin berdiam diri, nggak sekolah atau lain sebagainya. Dan bahkan banyak yang kaget gitu ketika saya upload video saya tentang saya kuliah gitu ya, mengikuti ujian ketika kuliah. Orang-orang jadi, wah, dengan disabilitas seperti itu, apalagi saya mengendarai sepeda motor sendiri, jadi orang berpikir bahwa, oh, dengan keterbatasan yang dia miliki, dia juga berhak punya mimpi, dia juga bisa melakukan
4: ada
0: sesuatu.
4: Bayang menyampaikan aspirasi mereka terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
3: Sukarman bercerita, konten pertamanya dibuat dengan peralatan yang sangat sederhana.
0: Waktu itu emang nyoba-nyoba dengan alat yang seadanya gitu. Tapi kan dengan alat yang seadanya yang waktu itu saya miliki kurang proper gitu, karena kameranya kurang bagus. Jadi sekedar aja gitu kan buatnya gitu. Habis itu kebetulan waktu itu dari Pertamina support untuk alat-alat handphone, terus juga microphone untuk streaming dan lain sebagainya. Jadi dengan itu akhirnya mulai naiklah viewersnya, entah kenapa itu mempengaruhi juga kan kualitas videonya, itu dipengaruhi oleh apa yang kita gunakan untuk ngerekam gitu.
3: Community Development Officer Pertamina AFT Ngurah Rai, Tahsa Ayusefa, menjelaskan bantuan kepada Sukarman adalah salah satu dari sederet program Sahabat Disabilitas Ubud. Pertamina berharap konten Sukarman menjadi gambaran seputar kegiatan para disabilitas di Yayasan Cahaya Mutiara Ubud.
2: Dulu saya sempat mampir di live streamingnya Mas Karwan, kayak nanyain lagi di mana, karena memang nge-live tapi random, tapi orang tuh jadi ikut terbawa suasana. Oh, jadi ternyata tuh yang kita pikirkan kan kalau teman-teman difabel nih murung, sedih, nggak bisa nongkrong. Nah, ini beda nih.
3: Berkat karyanya di media sosial, Sukarman kini sering diajak berkolaborasi. Salah satu tawaran datang dari seorang seniman asal Australia.
0: Kita ada kerjasama dengan salah satu musisi di Australia dan kita sedang membuat dan editing untuk, kita kebetulan habis syuting, kita buat koreografinya, jadi kita nari dan menggunakan musik kolaborasi dari artis musisi Australia dengan Bali, jadi kita buat koreografinya, kita nari dan mudah-mudahan tahun ini bakalan launching.
3: Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Cahaya Mutiara Ubud, Ninengah Warni, mengakui konten yang dibuat Sukarman memberikan dampak positif. Dampak itu terlihat dari kian banyak masyarakat yang melirik keberadaan Yayasan Cahaya Mutiara Ubud.
1: Jujur kita merasa bangga karena teman kita juga memiliki di bidang contohnya kayak live dan lain sebagainya, itu kita merasa bangga karena kita memiliki kekurangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun.
3: Di tengah keberhasilan melahirkan konten kreator, Yayasan Cahaya Mutiara Ubud juga memiliki segudang aktivitas. Aktivitas yang dilakukan mulai dari latihan menari, bernyanyi, hingga belajar berbahasa Inggris. Seluruh aktivitas itu dikolaborasikan dengan program One Day with Defable. Program yang diinisiasi Pertamina ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai aktivitas di Yayasan Cahaya Mutiara Ubud.
1: Nah, asalnya One Day with Defable ini udah mulai berjalan. Bulan ini kita udah mendapatkan 2 orderan gitu sih Kak, dari tamu-tamu bule. Ada beberapa kegiatan di sini, salah satunya itu membuat anyaman keranjang telur. Kita juga ngajarin masak di sini, terus kayak buat canang sari.
3: CDO Pertamina AFT Ngurah Rai, Tasa Ayu Seva, memastikan pihaknya akan terus mendukung kemajuan program One Day with Defable. Menurutnya, program ini telah menawarkan 3 paket eduwisata kepada calon pelancong, baik Nusantara maupun mancanegara.
2: Yang di dalamnya ada pelatihan memasak, nah itu ada 3 menu. Yang pertama itu terkait menu Nusantara, kemudian Balinese, dan yang ketiga tuh vegan. Nah itu yang pengen teman-teman dari Defable ini tuh memperkuat lagi bagaimana cara serve makanan yang baik gitu kan. Mereka kan harus sebagai instruktur nih bagi teman-teman wisatawan yang ingin mengambil paket One Day with Defable. Nah setidaknya mereka lebih paham, lebih advance dari pengunjungnya.
3: Tidak sebatas pengembangan program One Day with Defable, Pertamina juga telah merancang berbagai kegiatan yang dapat memberdayakan anggota Yayasan Cahaya Mutiara Ubud.
2: Kedepannya sih kami masih pemberian bantuan dan dukungannya ini masih berupa pelatihan-pelatihan seperti itu, sekaligus untuk mendorong peningkatan ekonomi dari teman-teman Defable. Kita juga kalau misalnya teman-teman di perusahaan gitu, kalau misalnya ada acara-acara event baik itu 17-an waktu itu ya, 17-an, kemudian di Umapala ada kegiatan Umapala Festival, itu kita mencoba menyisipkan agar teman-teman Defable ini bisa tampil di sana gitu.
3: Pendampingan dan bantuan sarana dari Pertamina memberikan suntikan percaya diri baru bagi para anggota yayasan. Tidak berhenti di sektor ekonomi, energi positif tersebut menjalar ke bidang prestasi lain. Kisah Sukarman dan teman-temannya di Yayasan Cahaya Mutiara Ubud adalah bukti nyata kekuatan sinergi. Ketika niat tangguh para penyandang disabilitas bertemu dengan dukungan nyata seperti yang dihadirkan Pertamina, keterbatasan tak lagi jadi tembok penghalang. Dari sudut tampak siring Gianyar, Bali, Sukarman dan Yayasan Cahaya Mutiara Ubud terus memancarkan sinar, memberi pelajaran berharga bagi banyak orang bahwa ketangguhan sejati lahir dari keberanian untuk terus berkarya.

0: Paket feature tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewatas yang kembali kami sampaikan berita utama. Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diminta mewaspadai penipuan berkedok investasi. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Ya, sebagai yang masih menemani ruang dengar Anda, semoga This Is Me menambah semangat kita dari Kesha kali ini ya. Ya, duduk terlalu lama di meja, di kerja ternyata bikin otak terasa hang dan energi mendadak drop. Nah, siang ini di 1 Oktober 2026, saya Hafsa Renaco masih menampingi Anda di Pro Soto Area dan Pasar. Dilansir dari CNN Indonesia, untuk mengatasi ngantuk siang ada dengan bergerak secara aktif seperti peregangan ringan dan cukupi asupan air putih agar aliran darah lancar kembali. Dengarkan terus Pro Soto RRI dan Pasar 105,2 MHz, RRI Digital untuk fakta unik dan inspirasi harian Anda.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: kos aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengklaim World Economic Forum atau WEF mengusulkan agar vaksin dicampurkan ke dalam air minum untuk mengimunisasi masyarakat secara paksa. Mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran cek fakta tirto.id, video tersebut merupakan potongan konferensi WEF pada 25 Mei 2022 mengenai ekonomi air. Dalam konferensi tersebut, ekonom Mariana Mazzucato membahas air sebagai kepentingan bersama global dan membandingkannya dengan vaksinasi dalam konteks pembelajaran dari pandemi COVID-19. Tidak ditemukan dalam pernyataan Mazzucato maupun pembicara lainnya mengusulkan pencampuran vaksin ke dalam air minum. AFP Fact Check juga menyatakan klaim tersebut tidak berdasar. Para ahli menjelaskan vaksin yang dicampur ke air dapat mengalami pengenceran atau kehilangan efektivitas. Kesimpulannya, klaim bahwa WEF mengusulkan vaksin dicampur ke dalam air minum adalah salah dan menyesatkan. Pembahasan mengenai vaksin dalam video tersebut telah diambil di luar konteks pembahasan tentang air sebagai kepentingan bersama global. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Yes, mendengar secara mendadak Cristiano Ronaldo nekat angkat kaki dari pemusatan latihan timnas Portugal dan berjanji akan membongkar alasan sebenarnya di balik keputusan dramatis ini. Dan pasar siang ini Kamis 1 Oktober 2026, 14.07 menit waktu Indonesia Tengah, Hafsah dan Acho masih menemani Anda di Pro 1 RRI Denpasar. Dan kabar CR7 resmi meninggalkan kualifikasi usai isu keretakan hubungannya dengan sang pelatih makin memanas. Informasi lengkapnya langsung aja ke rri.co.id.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya sobat baik, setiap kita menunaikan zakat, infak dan sedekah, tentu ada harapan ya agar kebaikan yang kita titipkan dikelola dengan amanah dan memberikan manfaat bagi sesama. Karena itu penting sekali memilih lembaga yang resmi, terpercaya dan terbuka dalam mengelola dana umat. Dompet Sosial Madani atau DSM hadir sebagai lembaga amil zakat yang berkomitmen mengelola, menyalurkan zakat, infak dan sedekah secara profesional dan transparan. Setiap dana yang dihimpun dan disalurkan dilaporkan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana amanah kebaikan dikelola dan siapa saja yang menerima manfaatnya. Juga pastinya memperkuat kepedulian dan membantu sesama. Ya, dan tunaikan zakat, infak, sedekah terbaik Anda melalui Dompet Sosial Madani. Untuk informasi dan konsultasi bisa langsung WhatsApp DSM Bali 0812-3708-4848, sekali lagi 0812-3708-4848, atau kunjungi langsung dompetsosial.id.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Yes, semoga gak bukan sih mendengarkan irama lagu tadi. Rasanya kayak nemu tanggal merah hari Jumat ya. Bikin lega gitu, senyum-senyum sendiri. Ya, pendengar, saya Hapsari Nacoa. Saatnya pamit undur. Pamungkas gini ya dari pertemuan kita di Denpasar siang ini. Ingat nih, kerjaan bikin pusing, coba tarik nafas dalam-dalam. Bukan malah tarik tunai baru ya. Atau narik utang baru. Jangan ya, dek. Jangan. Selesai sesi ini, jangan kemana-mana juga. Karena Denpasar sore ini siap menemani hari kamu lagi bersama rekan Lili Lintang. Bener gak sih saya cek? Bener. Tetap setia di persaluran Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terus bersama kami, saya Hapsana pamit undur. Bye-bye.

0: November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tetapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
3: Kilau Pancasila
2: Denpasar sore ini.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada ya. Di hari yang baru, di bulan yang baru lagi. Semoga semuanya semangat ya untuk mengawali bulan yang baru ini, tanggal yang baru ini. Mungkin setelah kemarin di akhir bulan agak ngos-ngosan gitu ya, capek, banyak sekali yang dihadapi. Tapi semoga di bulan yang baru ini bisa membawa kebahagiaan dan juga keberkahan untuk kita semua pendengar ya. Dan pastinya di Denpasar sore ini saya Lili Lita akan menemani Anda, menemani ruang dengar Anda sampai nanti pukul 8 malam. Tentunya dengan beragam program acara dan juga ragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Denpasar sore ini. Nanti pada pukul 16.06 pendengar akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan nanti malam nih untuk menemani sirat Anda di pukul 19.00 juga akan kami hadirkan untuk Anda ngobras atau ngobrol bareng komunitas ya. Jadi jangan bingung-bingung lagi kalau udah sore-sore gini, udah selesai kerja, bingung mau ngapain, langsung aja dengerin kita RRI Pro 1 Denpasar di 105,2 MHz dan juga di aplikasi streaming RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana pendengar. Dan untuk memulai sesi kita di Denpasar sore ini, ada satu lagu dari Ada Band yang berjudul Baiknya.

Ya, Bergar, menjelang sore ya, emang mentari ini seolah mengajak kita juga untuk berhenti sejenak ya. Jadi melihat apa yang sudah kita lewati hari ini, supaya bisa melanjutkan hari ini dengan hati yang lebih ringan. Apalagi yang udah gedebek-gedebuk gitu ya, di pagi hari ini sampai menjelang sore dengan berbagai kerjaan di awal bulan ya. Nggak apa-apa, kita rehat dulu setelah ini, dan nanti bisa melanjutkan hari dengan hati yang lebih ringan pastinya. Nah, Bergar, ada satu informasi juga untuk meringankan hati kita ya. Ini salah satu kabar yang memberikan rasa optimis gitu ya. Kali ini informasi dari pasar keuangan, pendengar. Kali ini kabar dari pasar keuangan, yang mana rupiah pada pagi ini mulai menguat nih terhadap dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan data dari Bloomberg yang dikutip dari laman rri.co.id, rupiah ini naik 0,35% atau 63 poin ke level 17.918 per dolar Amerika Serikat. Karena sebelumnya pendengar, rupiah ini sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat ya pada perdagangan Selasa, meskipun kemudian ditutup di level 17.981. Dan dari analis pasar uang ini melihat rupiah sebenarnya masih punya peluang ya untuk menguat, karena memang adanya salah satu faktor di mana turunnya harga minyak dunia. Tapi penguatan rupiah ini diperkirakan masih terbatas karena dolar Amerika Serikat dan juga imbal hasil obligasi Amerika Serikat ini masih relatif tinggi. Dan memang harga minyak mentah ini turun, pendengar, seiring pulihnya sebagian pasokan dari pipa minyak Saudi. Untuk harga minyak Brent ini turun di 2,6% menjadi $102 per barel.

0: Dan selain itu, pendengar dari analis pasar ini mengatakan kalau rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.900 hingga 18.050 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat hari ini diperkirakan bergerak di level 101,3 sampai 101,4. Kabar ini bisa menjadi sedikit angin segar untuk kita semua pendengar ya, apalagi beberapa bulan yang lalu ini sempat menjadi informasi yang sangat menjadi perhatian untuk kita semua dengan melemahnya rupiah gitu ya. Tapi semoga perlahan-lahan dengan turunnya harga minyak di dunia ini juga membuat rupiah akhirnya jadi lebih menguat lagi. Dan mendengar nanti Lili masih akan sampaikan ragam informasi lainnya ya. Kalau tadi dari pasar keuangan, nanti Lili akan sampaikan informasi dari Asian Games 2026. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bertemu kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini pendengar.
1: Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Future Work Center terhadap sekitar 2.000 orang di London menemukan orang yang secara otomatis menerima email pada ponsel mereka memiliki tekanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mematikan aplikasi email pada ponsel bisa jadi solusi mudah dan murah untuk membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup kita. Penelitian itu juga menemukan email dapat secara bersamaan menjadi alat komunikasi utama sekaligus menjadi sumber frustrasi dan stres. Selain itu, memeriksa email sebelum di pagi hari atau kemudian di malam hari berhubungan dengan tingkat tekanan yang lebih tinggi terhadap email. Orang-orang yang melaporkan tingkat tekanan lebih tinggi dari email juga mengalami gangguan yang lebih besar antara pekerjaan dan rumah serta sebaliknya. Demikian yang tertulis dalam penelitian tersebut. Richard McKinnon, ketua peneliti itu mengatakan hasil penelitian ini menunjukkan email ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi menjadi alat komunikasi yang berharga, namun di sisi lain menjadi sumber stres dan frustrasi bagi beberapa orang. Hasil penelitian itu juga menemukan mereka yang berada pada level manager mengalami tingkat stres lebih signifikan dibandingkan dengan non-manager. Namun seberapa banyak email membuat kita merasa tertekan dan sejauh mana itu mengganggu keseimbangan kerja, hal itu tergantung pada kepribadian kita.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar sore ini ya. Kalau tadi sudah Lili sampaikan untuk Anda informasi seputar pasar keuangan, kali ini kita beralih sedikit ya, mau Lili sampaikan informasi seputar olahraga. Kali ini datang dari serba-serbinya Asian Games 2026, pendengar. Dan ini ada kabar yang membanggakan gitu ya, ini sangat mengembirakan juga. Karena dari panjat tebing, ini salah satu atlet dari Bali juga nih, Desak Made, ini meraih podium tertinggi panjat tebing. Ini adalah emas keempat untuk Indonesia, pendengar. Desak Made Rita Kusuma Dewi ini meraih medali emas nomor speed putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah mencatatkan waktu 6,62 detik pada babak final di Nagoya Rabu kemarin. Dan Desak Made ini, pendengar, menjadi yang tercepat dalam perebutan medali emas mengungguli atlet Cina Li Juaneng yang meraih medali perak dengan catatan waktu 6,64 detik. Sementara itu untuk medali perunggu diraih oleh atlet Korea Selatan yaitu Jong Jimin dengan catatan waktu 6,18 detik. Dan Dan perjalanan Desak Made menuju podium tertinggi ini memang berlangsung sejak babak perempat final, pendengar ya. Ia berada di heat 4 bersama dengan peserta dari Kazakhstan, kemudian dari Korea Selatan, dan juga dari Singapura. Dan Indonesia ini juga menempatkan Bert Dikna, Devi Suryakusuma di babak perempat final, berada di heat 2 bersama dengan peserta dari Singapura dan juga Cina dan Kazakhstan ya. Dan pada semifinal, Desak Made kembali tampil sebagai yang tercepat di heat dengan membukukan waktu 6,36 detik. Dan hasil tersebut yang mengantarkannya ke babak final dan membuka peluang Indonesia untuk meraih medali emas. Luar biasa pendengar ya, prestasi yang sangat membanggakan pastinya, apalagi ini dari putra-putri bangsa gitu ya. Dari Bali juga ini menghasilkan perolehan skor yang atau hasil yang luar biasa sekali dengan meraih emas keempat untuk Indonesia. Dan sebenarnya masih banyak prestasi-prestasi lainnya pendengar dari atlet-atlet Indonesia di ajang Asian Games 2026 ya. Dan semuanya sangat membanggakan, banyak sekali juga anak-anak muda Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia ya. Dan semoga kita masih menunggu juga hasil-hasil lainnya, pertandingan-pertandingan lainnya dari atlet-atlet yang bertanding di Asian Games 2026.

Karena sebenarnya tidak hanya itu pendengar, dari lifter Indonesia yaitu Rahmat Erwin Abdullah ini juga memecahkan rekor dunia ya di kelas 75 kg Asian Games 2026. Luar biasa sekali. Dan dari bulu tangkis ya, bulu tangkis juga rebut emas pertama nih untuk Indonesia di Asian Games 2026. Dan tidak hanya itu ya, dari Bali juga nih, atlet Imade Pajar Ariana ini juga meraih medali perak untuk dalam pertandingan surfing di Asian Games 2026. Hasil yang sangat mengembirakan pendengar, jadi kita harus banyak-banyak nih mengapresiasi dan juga menyemangati ya para atlet-atlet Indonesia yang sedang bertanding di Asian Games 2026. Nanti akan kami bagikan informasi lainnya juga pendengar, kalau Anda ingin tahu update ya, update dari hasil Asian Games 2026, serba-serbinya informasinya bisa Anda simak melalui laman resmi kami di rri.co.id dan juga bisa Anda simak melalui laman bali.antaranews.com. Dan selain ini ada lagu dari Dewi Dewi pendengar dengan lagu yang berjudul Takkan Ada Cinta Yang Lain.

0: Messi asal usul trofi Piala Dunia, Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Waktunya kentongan.
5: Demam berdarah merupakan penyakit yang tidak boleh disepelekan, sebab bisa berkembang menjadi parah bahkan mengakibatkan kematian tragis. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor, serta jumlah sel pembentukan gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menurun drastis. Ini bisa menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, bahkan kematian.
6: Pencegahan berkembangnya demam berdarah merupakan daya upaya pertama dan utama yang wajib menjadi prioritas. Salah satu potensi berkembangnya nyamuk demam berdarah adalah gelas air mineral yang tidak habis diminum, namun dibiarkan tergeletak di mana-mana. Musnahkan potensi wadah berkembangnya demam berdarah sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Denpasar, sore ini.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Holly Humberstone yang berjudul Into Your Room ya. Nah, mendengar kalau ngomongin soal investasi nih, kira-kira kalau dari Anda sendiri lebih suka investasi di mana? Karena memang investasi itu sudah banyak sekali ya, dan sekarang kayaknya juga masyarakat sudah mulai aware nih untuk melakukan investasi. Jadi tidak hanya nabung biasa gitu ya, tidak hanya nyimpan uang biasa, tapi udah mulai belajar dan lebih aware lagi terhadap investasi. Dan sebenarnya investasi di Indonesia ini juga banyak sekali macam-macamnya ya, mulai dari deposito, kemudian juga ada reksadana, kemudian ada obligasi, kemudian juga ada saham, atau yang sebenarnya sekarang juga banyak dilakukan ya bagi Anda yang ingin berinvestasi dengan risiko rendah, ini adalah emas atau logam mulia. Kira-kira kalau dari Anda, apakah sudah mulai untuk investasi emas? Karena ada beberapa keuntungan ya dari investasi emas ini, salah satu adalah untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang ya. Dan sebenarnya emas ini bisa membantu investor untuk menghadapi tekanan inflasi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Karena harga emas ini memiliki kecenderungan meningkat ketika inflasi terjadi. Dan emas juga memiliki likuiditas yang cukup tinggi pendengar ya, karena investor dapat menjual ketika membutuhkan dana. Jadi kemudahan ini juga membuat investor ini tidak perlu nih menunggu lama ketika ingin mengubah emas menjadi uang tunai. Jadi ibaratnya transaksinya tuh lebih gampang.

gitu ya, ketika dibutuhkan untuk dana darurat. Dan keuntungan lainnya juga, emas ini bisa membantu investor untuk melakukan diversifikasi portofolio ya. Jadi investor dapat menempatkan sebagian dana pada emas untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis aset. Tapi memang yang namanya investasi pasti akan ada resiko-resikonya ya. Dan salah satu resiko dari investasi emas ini adalah resiko kerugian ketika harga emas turun. Jadi memang harus mempertimbangkan kembali waktu pembelian dan juga penjualan ya, supaya dapat mengurangi resiko tersebut. Dan harus juga memperhatikan nih, selisih harga beli dengan harga jual kembali emas. Jadi memang sebenarnya investasi emas ini lebih sesuai untuk tujuan jangka panjang ya. Jadi memang harus mempertimbangkan kembali apa tujuan pembeliannya dan juga biaya yang didapat gitu. Karena kalau misalkan investasinya dalam waktu jangka yang pendek, ini memang sebenarnya kurang menguntungkan ya. Lebih menguntungkan lagi ketika Anda memang berinvestasi untuk jangka waktu yang panjang. Karena kalau sekarang aja harga emas mahal gitu ya, apalagi belasan tahun ke depan pasti bisa lebih naik lagi. Tapi ya itu tadi memang sempat diinfokan juga kalau harga emas yang dijual melalui pegadaian ini mengalami sedikit koreksi ya. Jadi ada penurunan terjadi pada emas galeri 24 dan juga UBS. Kalau harga emas galeri 24 ini turun 21.000 ya. Kalau harga emas UBS ini turun hingga 23.000. Tapi memang investasi emas ini masih menjadi salah satu pilihan populer ya untuk masyarakat. Kira-kira kalau Anda sendiri pendengar gimana? Lebih suka investasi di mana? Atau punya pengalaman ya dengan investasi emas, boleh nih sharing-sharing ke kita ya di Pro 1. Kalau mau chat langsung boleh ke 089-678-123-830. Dan pendengar, nanti kita akan hadirkan untuk Anda di pukul 16 lebih 2 ya, dalam Beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser. Agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar sore ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Ya, dengan judul Berani Bicara, Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.

persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, ah nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam terdekat anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan peer attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Penting yang sudah seharusnya kita pelajari bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana

0: peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
1: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
0: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya, mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
1: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
0: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
1: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
0: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian, dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi.
1: Okay.
0: Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan, ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: 101 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya, gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi kok untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar. Ya.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua yang 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
2: pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita Berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: aja ada yang usil. Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Denpasar sore ini.
3: Ya, pendengar, tadi sudah kita simak bersama ya, Beranda Astacita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta, bersama dengan RRI Bandung, RRI Bufendigol, RRI Sibolga, dan juga RRI Cirebon. Dan selain ini, pendengar, di pukul 17.00 akan kami hadirkan untuk Anda informasi Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama dengan RRI Mataram dan juga RRI Singaraja, pendengar ya. Jadi jangan sampai terlewatkan, nanti kami akan hadir kembali di pukul 17.00 dengan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tapi sebelum itu, sambil menunggu juga, akhirnya diputarkan untuk Anda satu buah lagu dari Gusti yang berjudul Hatiku Libatkan Yang Lain.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Semua visi misi kita itu harus berbasis Pancasila. Spirit Pancasila itu harus tampak di dalam kebijakan-kebijakan, di dalam tingkah laku kita.
3: Gembira, bercampur aduk, terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
0: Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Atlet panjang panjat tebing Indonesia, kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Menurut Iqbal, visi dan misi NTB, makmur mendunia, harus juga dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi penyegaran kembali semangat mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.
2: Ini penyegaran kembali semangat untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya semua visi, misi kita itu harus berbasis Pancasila. Spirit Pancasila itu harus tampak di dalam kebijakan-kebijakan, di dalam tingkah laku kita, termasuk mulai dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial mudah-mudahan.
0: Iqbal mengatakan spirit Pancasila harus terlihat dalam kebijakan pemerintah maupun tingkah laku masyarakat. Nilai tersebut, kata Iqbal, harus diwujudkan mulai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menegaskan pembangunan NTB tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah NTB akan terus mendorong program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat menuju daerah yang makmur dan mendunia. Masyarakat diingatkan agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan interaksi digital. Pola komunikasi masyarakat, khususnya di ruang digital, harus tetap mengedepankan etika, sopan santun, serta nilai kemanusiaan. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Konflik yang mengusahakan ada fungsi dari forum koordinasi kerukunan umat beragama.
5: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan interaksi digital. Menurutnya, perkembangan zaman tidak boleh membuat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila ditinggalkan. Justru, perubahan tersebut perlu diikuti dengan evaluasi agar pemanfaatan teknologi dan ruang digital tetap berjalan sesuai nilai kebangsaan. Ia pun mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang introspeksi, baik bagi individu, organisasi, maupun lembaga pemerintahan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Momentum yang sangat relevan dengan kondisi hubungan interaksi di tengah masyarakat, interaksi antar profesi, interaksi antar pemerintahan. Nah, sehingga penting kalau menurut kami sih, apa sih yang paling dominan yang dirasakan oleh masyarakat dan para pakar. Sopan santun masuk di situ, digitalisasi masuk di situ. Nah, sekarang ini tentang pengembangan IT, komunikasi, informasi ini juga.
5: Nursiah menilai tantangan pengamalan Pancasila kini semakin kompleks. Perubahan pola komunikasi masyarakat, perkembangan teknologi informasi, hingga aktivitas di ruang digital membutuhkan perhatian agar tetap mengedepankan etika, sopan santun, serta nilai kemanusiaan. Yang mencontohkan sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan erat dengan kehidupan keagamaan masyarakat. Menurutnya nilai toleransi dan kerukunan perlu terus dijaga agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik. Dalam konteks tersebut, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dinilai memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antar umat beragama di Lombok Tengah. Sementara nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah hingga keadilan sosial juga dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.
4: Kalau di remote base, alhamdulillah, ya kita bisa melihat apakah ada pro kontra, apakah ada konflik yang mengusarakan dari. Ada fungsi dari forum koordinasi kerukunan umat beragama. Kemanusiaan adil beradab, kemanusiaan bisa kita melihat, kemanusiaan adil beradab, persatuan sama, keratan yang dipimpin hikmat, keadilan sosial. Kan?
5: Manusia menyebut secara umum kehidupan masyarakat Lombok Tengah hingga saat ini masih menunjukkan berbagai aktivitas yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
0: Pancasila dinilai perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai yang mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman. Penerapan tersebut dapat dimulai dari sikap saling menghargai, gotong royong, dan menerima perbedaan.
6: Keberagaman masyarakat menjadi bagian dari kehidupan di Bali yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pendiri Yayasan Kayu Aras Indonesia Yosia Pratama Sembayang kepada RRI mengatakan, Pancasila sebagai nilai bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kebersamaan dan sikap saling menghargai di tengah perbedaan.
7: Contoh-contohnya dengan kebersamaan, gotong royong, saling membantu, saling menghargai, tidak mengutamakan kepribadian pribadi sendiri, tapi lebih mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan, saling menerima dengan perbedaan. Mungkin itu yang seringkali yang kita bisa lakukan di dalam masyarakat.
6: Penerapan nilai Pancasila juga dapat dilakukan sejak lingkungan sekolah, khususnya oleh generasi muda. Ketua OSIS SMP Negeri 2 Mengwi periode 2026-2027, Nikade Krisnandia Ari Kusumayanti mengatakan, penerapan tersebut dilakukan melalui kebiasaan saling menyapa, menghormati, serta menerima pendapat dalam kegiatan bersama.
8: Kami tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan kami selalu mengucapkan kata-kata tersebut seperti Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat siang, itu kepada guru-guru agar mendapatkan rasa kedisiplinan yang tinggi. Dan contohnya, di SMP Negeri 2 Mengu ini pasti mempunyai event. Dan event ini bisa dari OSIS, KSPAN, PIKR, ataupun organisasi lainnya. Di event ini pasti kita memerlukan diskusi. Dan dari diskusi ini, kita belajar atau dapat belajar untuk menerima pendapat orang lain dalam situasi yang baik.
6: Menurut Nikade, penerapan nilai Pancasila juga menghadapi tantangan di tengah pengaruh individualisme, karena itu kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap, berkata, dan berbuat dinilai perlu terus dibangun sejak diri sendiri. Penerapan nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Hari Kesaktian Pancasila dimaknai beragam oleh masyarakat NTB. Beberapa di antaranya memaknai hari tersebut sebagai momen bagi pemerintah untuk memberikan akses yang merata terhadap semua masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
9: Dengan Mas Rifki dari Perempuan, menurut saya sih memang nilai-nilai Pancasila itu harus dipedomankan dan diaplikasikan gitu kan, sesuai dengan apa yang sudah dibuat sebelumnya oleh tetua-tetua kita zaman dahulu gitu. Dan salah satu yang menurut saya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tercukupi keseluruhan, dan itu menjadi garis besar tagline kita hari ini gitu kan. Salah satu contohnya itu dolar yang terus naik harganya, terus harga pangan yang terus pokoknya tidak sebanding dengan keadaan sosial masyarakat gitu, dan itu harus kita perbaiki gitu. Itu harapan saya, pemerintah harus bisa melihat diri, melihat mata gitu kan, memperbaiki semua yang sekarang ini rakyat lagi terpukul loh gitu.
10: Kak Amel dari Narmada di Presa, bagaimana saya memaknai Pancasila? Seperti yang kita tahu ya, Pancasila itu kayak relate banget tentang satu peristiwa di mana itu G30 SPKI, di mana orang semua tahu di peristiwa itu kayak seperti apa gitu. Jadi saya kayak ngelambangin Pancasila ini kayak simbol kekuatan, terus simbol gimana kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mengikuti pedoman-pedoman yang ada di Pancasila, seperti kayak yang Bhinneka Tunggal Ika, gimana walaupun seperti yang kita tahu kan di Indonesia ini nggak cuma satu suku, banyak suku dan beragam juga, kayak dari bahasanya, dari apa namanya, dari agamanya gitu.
0: Pancasila merupakan harga mati bagi ideologi bangsa Indonesia. Seluruh elemen masyarakat Indonesia wajib menjalankan dan mengamalkan Pancasila dan tidak hanya sekedar slogan. Bagaimana konsepnya? Berikut wawancara singkat Mustahidin bersama PLT Kepala Bakesbang Poldagri Kabupaten Dompu, Ardiansyah.
11: Pancasila sering mendapat ancaman yang serius dari mulai keinginan untuk mengganti ideologi bangsa dengan ideologi lain hingga pada lunturnya pemahaman Pancasila. Era digital ini sering menjadi titik yang krusial dan dapat berpengaruh terhadap pemikiran generasi muda terhadap Pancasila. Bagaimana mengaplikasikan Pancasila kepada generasi milenial agar terus menjadikan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bertanah air?
12: Ya, terima kasih. Tentu setiap zaman ada program yang harus mengikuti zaman itu. Kita ini kan anak zamannya. Jadi kalau generasi milenial maka tantangannya adalah digital sesuai dengan karakter dan platformnya. Maka pembumian Pancasila, nah pertama kan kita pahami dulu. Kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan Pancasila bagi generasi sekarang. Kita menyebut milenial berarti kan antara usia 15 sampai 35 tahun yang gadget di tangannya terus. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila? Karena itu maka secara sederhana kita menyebut apa yang kita sebut dengan Pancasila sebagai dasar. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah kepahaman kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti kita kan beragam-ragam. Maka itu harus rukun. Karena itu kita siapkan ada nalar kerukunan, merawat keragaman bangsa. Kita harus rukun. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu harus rukun dan harus nalarnya muncul. Bahwa kita memang harus rukun, kita anak bangsa. Karena itu N-nya itu NKRI harga mati. Dan kalau sudah NKRI harga mati, di mana anunya? Tentu di Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang di bawah yang mewadahinya. Bagi saya, titik pandang ini harus dalam kerangka Pancasila kita punya titik pijak. Titik temu dan titik tuju. Titik pijak kita merdeka. Jadi merdeka kita ini luar biasa. Semua anak bangsa bisa jadi presiden loh. Asal memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Dan titik temu kita, maka semua kita harus bahagia dengan Indonesia Raya. Maka yang ketiga nanti kita punya titik tuju. Maka Indonesia harus abadi. Ke generasi milenial kita harus kita pastikan Indonesia ini harus abadi karena dengan inilah kita bisa bahagia dan di sini kita sudah bersama karakternya milenial, platformnya mereka, lalu kontennya, ini kan tiga hal yang memang harus disusun. Karena itu maka kita kalau kita melakukan ini kan kita melakukan secara kultural ya. Maka hemat kami perlu juga penguatan secara struktural untuk memastikan bahwa ada yang mengawal ini. Nah, kalau masa lalu kita kan punya BP7 ya. Bagi saya, kalau menurut saya, Pancasila itu ya terbuka sekaligus tertutup. Tertutup dalam arti yang baku tadi. Lalu penerapan nilai-nilainya boleh berkembang sesuai dengan digital ini. Maka manusia Indonesia, hemat saya, harus manusia Pancasilais dan harus sejati.
11: Apa sih yang harus disiapkan agar generasi milenial ini lebih memahami Pancasila secara utuh?
12: Kata kuncinya adalah pengarus utamaan. Jadi kita kan sudah terlena ya. Jadi kalau masa Orde Baru itu kan tadi doktrin ya. Begitu kita era reformasi, hilang semua. Untung MPR cepat. Apa yang kita sebut dengan empat pilar yang belakangan diralat, satu dasar dengan tiga pilar tadi. Nah, lalu dibutuhkan penguatan. Nah, dalam rangka itulah maka kita dibutuhkan secara struktur. Ya, kita bagaimana mengarus utamakan Pancasila khususnya di kalangan generasi milenial tadi. Maka media, konten-kontennya harus memastikan bahwa itu bagian dari Pancasila. Meskipun tidak harus disebut, ini Pancasila pasal sekian loh. Kita semua sepakat bahwa itu Pancasila. Kenapa? Karena memang nilai-nilai Pancasila ini kita gali dari bumi ini dan Indonesia. Nah, yang kita yakini bahkan dunia ini mengagumi Pancasila kita ini gitu loh. Kan aneh kalau generasi milenial kita dalam sebuah penelitian bahkan sudah menyebut ada sekitar 10%, ganti aja dah Pancasila itu. Wah, ini kan bisa kiamat ini, Pak.
11: Terima kasih waktunya di RRI.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Bali, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap maraknya aksi spekulan properti yang memanfaatkan fenomena penjualan hotel di Pulau Dewata demi mengeruk keuntungan instan melalui skema hotel estate.
14: Begitu harga dolar naik, asetnya dia bisa lebih rendah daripada pinjamannya nilainya.
15: Fenomena obral aset akomodasi wisata di Bali belakangan ini tidak lagi sekedar potret buram pemulihan pasca pandemi yang melambat, melainkan telah bergeser menjadi lahan empuk bagi para spekulan properti. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali membongkar fakta maraknya hotel dijual kini didominasi oleh pergeseran konsep bisnis menuju hotel estate. Sebuah skema spekulasi tempat aset dibangun atau dibeli bukan untuk dikelola dalam jangka panjang, melainkan semata-mata untuk dimainkan nilainya dan didagangkan kembali demi meraup keuntungan instan. Ketua BPD PHRI Bali Profesor Dr. Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh menegaskan gempuran praktik spekulatif ini membawa ancaman sistemik bagi masa depan pariwisata berbasis budaya di Pulau Dewata. Ketatnya regulasi perizinan baru serta tingginya daya tarik Bali di mata global dimanfaatkan oleh investor untuk berburu hotel-hotel yang mengalami krisis finansial. Alih-alih memperbaiki manajemen operasionalnya, para investor instan ini hanya mengincar legalitas dan izin usaha yang sudah melekat demi mempermudah transaksi jual-beli aset di pasar gelap investasi.
14: Jadi memang fenomena banyak sekarang hotel dijual, itu mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Sekarang kejadian kurs dolar naik, ya betul. Apakah ada pertimbangan teman-teman menjual hotel gara-gara kurs yang naik nih? Nah, itu salah satu kemungkinan orang menjual. Sehingga bagi teman-teman yang loan-nya berupa uang valuta asing, dolar dalam hal niki, das begitu harga dolar naik, asetnya dia bisa lebih rendah daripada pinjamannya nilainya. Nah.
15: Kondisi semakin parah dengan masifnya praktik kepemilikan terselubung atau no mine, di mana investor asing menguasai penuh aset strategis dengan meminjam nama warga lokal sebagai topeng. Skema abu-abu ini tidak hanya menguapkan potensi penerimaan pajak daerah atau PHR akibat transaksi di bawah tangan, tetapi juga memicu perang harga yang brutal di lapangan. Pengelola baru yang tidak berorientasi pada keberlanjutan kerap membanting harga kamar secara ekstrim demi mengejar eksistensi jangka pendek yang secara perlahan membunuh ekosistem akomodasi lokal dan homestay milik masyarakat Bali.
14: Yang kedua kita melihat adalah antara supply dan demand. Ada berapa kawasan yang sampai sekarang masih terdampak oleh COVID. Bahkan ada berapa hotel yang sekarang belum dibuka. Jadi mereka sulit sekali untuk mengembalikan lagi ke sini. Susah sekali sehingga mereka ambil jalan tengah. Udah dijual saja gitu.
15: Sementara itu menanggapi carut marut tersebut, PHRI Bali juga mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata serta segera mengambil langkah regulasi yang tegas. Pemerintah diharapkan tidak hanya tergiur oleh jargon besaran nilai investasi yang masuk, melainkan wajib melakukan verifikasi ketat terhadap rekam jejak modal serta memperketat pengawasan di tingkat desa agar ekosistem investasi Bali tidak dijadikan sarang komoditasi aset semata. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Verifikasi dan validasi 5 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumbawa telah berakhir. Hasilnya 5 KDMP itu tidak layak beroperasi. Randy Pratama melaporkan.
16: Misalnya mesin kasir dan lain sebagainya belum terpenuhi.
17: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menemukan sejumlah kekurangan pada 5 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang telah menjalani verifikasi dan validasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan kelima koperasi tersebut belum memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat menjalankan kegiatan operasional. Sekretaris Daerah Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 5 KDMP telah selesai. Hasil pemeriksaan juga telah dilaporkan kepada pemerintah pusat. Budi menjelaskan, tim masih menemukan sejumlah sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi, di antaranya mesin kasir, rak display, serta perlengkapan pendukung lainnya. Menurut Budi, PT Agrinas bertanggung jawab memenuhi kekurangan sarana dan prasarana tersebut. Pemkab Sumbawa terus berkoordinasi dengan PT Agrinas agar kelengkapan fasilitas segera dipenuhi. Pemkab Sumbawa menargetkan kelima KDMP tersebut dapat memenuhi persyaratan dan mulai beroperasi tahun ini.
18: Semua unsur kelengkapan sarana termasuk juga kelengkapan di dalam operasional KDMP, misalnya yang tersedia kan baru truk, baru display, dan masih banyak misalnya mesin kasir dan lain sebagainya belum terpenuhi. Sehingga detail-detail kecil itulah yang harus segera dipenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, maka diusulkan untuk segera dioperasikan.
19: Targetnya kapan?
18: Ya, dalam tahun ini, kalau bisa dalam bulan ini.
17: Sementara itu, verifikasi terhadap KDMP lainnya akan dilakukan secara bertahap. Pemkab Sumbawa akan turun langsung ke lapangan setelah masing-masing koperasi menyatakan siap menjalani pemeriksaan. Sejumlah KDMP saat ini masih menunggu jadwal verifikasi. Pemerintah daerah akan melakukan pemeriksaan secara maraton untuk mempercepat proses tersebut.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back ini disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali.
3: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
20: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhatmika, kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
3: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
20: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkab FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
21: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
20: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
22: Juga berserah kalau memang keluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma kan ini karena satu sisi anak dia kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih, tapi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
20: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pancasila harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan pemerintah di era kekinian. Atlet panjat tebing Indonesia, kebanggaan Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York, seorang koki bernama George Crumb menghadapi pelanggan yang terus mengeluh bahwa kentang gorengnya terlalu kental. Berkali-kali dibuat ulang, sang pelanggan tetap tidak puas. Hingga akhirnya, karena jengkel, Crumb memotong kentang sangat tipis, menggorengnya hingga benar.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di Denpasar sore ini bersama saya Lili Lintang yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam ya pendengar. Dan tadi juga sudah kita simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar pastinya masih ada banyak ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di hari Kamis ini ya, di awal bulan ini. Dan nanti juga pada pukul 19.00 WITA akan kami hadirkan untuk Anda ngobras atau ngobrol bareng komunitas ya, yang mana nanti kita juga akan membahas mengenai nomine tanah di Bali, kira-kira solusi investasi atau menjadi bom waktu hukum ya. Jadi ini adalah perbincangan yang sangat menarik sekali, sayang sekali untuk Anda lewatkan pendengar. Dan untuk Anda ya, memang gak terasa sore udah mulai bergeser ke malam nih, dan mungkin aktivitas Anda juga sudah mulai selesai ya, satu persatu udah mulai selesai kerja, sudah berada di dalam perjalanan. Tetap hati-hati, dan untuk Anda yang sudah sampai di rumah juga saatnya menikmati waktu untuk istirahat bersama keluarga Anda, dan pastinya juga jangan lupa untuk ditemani dengan RRI Pro 1 Denpasar. Dan sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda ngobras atau ngobrol bareng komunitas, kita akan putarkan dulu nih satu buah lagu dari Hi-Fi yang berjudul Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Ukir pinake wetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, pendengar tadi sudah kita hening sejenak untuk mengaturkan puja Tri Sandia pendengar. Dan pasti masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan memang tidak terasa ya, sore mulai berganti dengan petang. Dan sebentar lagi waktu maghrib juga akan tiba pendengar. Jadi untuk Anda yang masih dalam perjalanan tetap berhati-hati ya. Dan bagi yang sudah sampai rumah, mungkin ini waktunya Anda untuk sejenak berhenti dari kesibukan, menenangkan pikiran dan juga bersiap untuk menyambut waktu maghrib. Jadi tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Ya, berikan satu buah lagu dari Maya yang berjudul Berdiri Bulu Romaku. Memang agak unik ya satu lagu berikut ini, tapi ini ada salah satu hal pendengar mengenai kesehatan. Ini adalah salah satu hal yang mungkin sering dilewatkan gitu ya, karena mungkin gak merasakan apa-apa, tapi sebenarnya ini bisa berdampak kemana-mana juga. Ini mengenai kesehatan gigi, dan mungkin ada dari Anda pendengar yang sudah rutin melakukan scaling gigi, tapi masih suka bingung sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita harus melakukan scaling gigi. Karena sebenarnya kebersihan gigi dan mulut itu harus benar-benar dijaga ya. Selain perawatan rutin harian, tapi juga scaling ini salah satu hal yang perlu dilakukan untuk pembersihan gigi secara menyeluruh. Dan scaling gigi pendengar ini adalah prosedur ya untuk membersihkan dan juga menghilangkan karang gigi di seluruh permukaan gigi hingga garis gusi. Dan prosedur ini bisa menggunakan alat scaling manual ataupun menggunakan gelombang ultrasonik. Dan manfaat dari scaling gigi ini pendengar juga bisa membuat warna gigi menjadi lebih cerah ya. Plak yang menempel, yang membuat gigi jadi kusam ini bisa terangkat, bisa dibersihkan gitu ya. Dan scaling juga bisa menghilangkan plak, jadi membuat gigi juga nampak jadi lebih cerah. Dan kapan sih sebenarnya waktu yang tepat ya untuk kita melakukan scaling gigi? Jadi kalau Anda sudah melihat karang gigi yang menumpuk di permukaan gigi atau plak bercak ya berwarna coklat atau hitam yang menempel di permukaan gigi bagian dalam, itu sebenarnya tanda yang paling jelas. Dan plak di belakang gigi juga sebenarnya memang sulit ya dibersihkan dengan sikat gigi biasa. Jadi memang harus melakukan prosedur scaling. Dan tanda lainnya adalah ketika sering merasakan bau mulut. Karena bakteri yang bersarang di lidah maupun karang gigi ini juga menjadi salah satu penyebab bau mulut ya. Dan kalau gusi Anda mudah berdarah ketika sikat gigi, nah ini adalah tanda yang paling urgent ya. Infeksi gusi disebabkan adanya karang gigi yang terus menumpuk. Nah jadi ini harus segera dicek ke dokter gigi. Karena idealnya membersihkan gigi dengan scaling ini dilakukan setiap 6 bulan sekali jika memang tidak memiliki indikasi khusus ya. Tapi kalau ada indikasi khusus seperti genetika penyakit gusi, kemudian merokok, perubahan hormon, dan yang berkaitan dengan kesehatan mulut, sebaiknya memang melakukan scaling sekitar 2-4 bulan sekali. Kira-kira gimana nih kalau dari Anda sendiri, apakah sudah rutin melakukan scaling gigi, bahkan sudah menjadwal gitu ya kapan akan scaling gigi? Jangan lupa ya, karena penting sekali untuk menjaga dan merawat kesehatan gigi. Jadi gak cuman skincare ya, gak cuman hair care, tapi gigi juga harus dirawat pendengar ya. Dan pendengar, nanti Lili akan kembali lagi untuk menemani Anda di Denpasar sore ini pastinya ya, sebelum nanti kita pada pukul 19.00 akan berbincang bersama dalam Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Ya, halo.
4: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
3: Bukan.
4: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
3: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
4: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
3: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali. Mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
5: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar sore ini, pendengar. Dan nanti kita akan berbincang bersama, pendengar, bersama dengan narasumber kita. Kita akan membahas nanti mengenai masalah nomine tanah di Bali ya. Karena memang saat ini pemerintah Provinsi Bali tengah menyoroti adanya praktik kepemilikan lahan menggunakan skema nomine, yakni penggunaan nama warga negara Indonesia oleh warga negara asing untuk menguasai tanah secara tidak langsung. Dan praktik ini menjadi salah satu poin yang krusial ya, upaya pemerintah setempat untuk memperketat pasnya regulasi kepemilikan tanah dan juga pembangunan area pariwisata. Dan skema nomine ini dinilai sebagai celah utama ya yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak asing untuk menguasai lahan terutama di kawasan-kawasan yang strategis. Dan dari Gubernur Bali Wayan Koster sendiri, pendengar, sebenarnya sudah menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan tapi juga berdampak serius terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Karena pola ini telah lama ya menjadi pintu masuk penguasaan aset oleh pihak asing yang pada akhirnya berpotensi akan merugikan masyarakat Bali di masa depan nanti. Dan praktik nomine ini juga dianggap bisa merusak ya struktur sosial dan juga ekonomi masyarakat di Bali jika terus dibiarkan, pendengar. Dan ini memang masih menjadi sorotan hingga kini ya, masih menjadi permasalahan yang diperbincangkan oleh banyak orang juga. Dan sebagai langkah penertiban, sebenarnya pemerintah Provinsi Bali juga berencana melarang kepemilikan atau penguasaan lahan oleh WNA, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui celah perkawinan ya. Tapi memang sebenarnya WNA tetap diperbolehkan untuk menjalankan usaha di Bali selama menggunakan mekanisme yang sah ya, seperti kerjasama bisnis atau sistem sewa dengan warga lokal. Dan nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi, pendengar, mengenai nomine tanah ini. Apakah sebenarnya ini adalah solusi investasi ataukah justru ini akan menyimpan persoalan yang bisa muncul di kemudian hari atau bom waktu nantinya di Bali ya. Nanti kita akan bahas dalam program Ngobrol Bareng Komunitas atau Ngobras ya, bersama dengan DPC Peradi Denpasar di pukul 19.00. Nantikan, pendengar, Anda bisa menyimak nanti dialog kami melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan tidak lupa Anda bisa menyaksikan live streaming kami dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Nanti kalau ada yang mau bergabung bersama kami dengan bertanya seputar topik kami juga boleh banget ya dibuka untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum itu kita putarkan dulu satu buah lagu. Ini ada lagu dari Groovy yang berjudul Main Hati.

Istana Tampak Siring merupakan karya arsitektur R.M. Sudarsono, terletak di Tampak Siring, Gianyar. Bangunan yang pertama berdiri adalah Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira pada tahun 1957. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-14 diselenggarakan di Bali pada 7 hingga 8 Oktober 2003, dibangunlah gedung baru, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk pelaksanaan konferensi. Pada masa kepresidenan Soekarno, Wisma Merdeka difungsikan sebagai tempat mencari inspirasi, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidato dari Presiden Soekarno. Selain untuk kegiatan kepresidenan, Istana Tampak Siring juga bisa dikunjungi oleh wisatawan di waktu tertentu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, di media sosial beredar video yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Bandung, Jawa Barat. Dalam video itu tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Lalu seperti apa faktanya? Banjir memang terjadi di beberapa titik di Bandung. Salah satunya di Jalan Koporaya, Kecamatan Bojongloa Kidul pada 26 September 2026. Pada malam yang sama, banjir juga terjadi di Jalan Raya Kopo, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Namun tim cek fakta tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Bandung. Video yang beredar di Facebook itu lantas diperiksa keasliannya menggunakan Hive Moderation dan Juku AI Detection Assistant. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video banjir masuk mal itu memiliki probabilitas mencapai 75,8% dihasilkan oleh AI. Sementara itu, Juku AI Detection Assistant mendeteksi probabilitas video itu dihasilkan menggunakan AI mencapai 83,39%. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, video yang diklaim memperlihatkan banjir menerjang masuk ke sebuah mal di Bandung adalah hoax. Tidak ada pemberitaan mengenai peristiwa tersebut. Video itu terdeteksi hasil rekayasa AI menurut pemeriksaan Hive Moderation dan Juku AI Detection Assistant. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena malam hari ini ya di waktu istirahat Anda, saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Nah, pada malam hari ini kita akan ditemani atau bersama dengan DPC Peradi Denpasar. Dan hari ini pendengar, hari Kamis 1 Oktober 2026, kita akan mengangkat topik yang beberapa bulan terakhir ini memang ramai sekali diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas mengenai nomine tanah di Bali, solusi investasi atau bom waktu hukum. Nah, pendengar, Anda pastinya bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga laman www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Dan bagi Anda yang mau bertanya seputar topik kami melalui kolom komentar Facebook juga boleh banget ya, nanti akan Lili bacakan untuk Anda. Dan pendengar, topik kali ini ya memang ini berkaitan sekali dengan Bali yang memang dikenal sebagai destinasi wisata tapi juga menjadi wilayah yang menarik perhatian para investor. Dan yang kini menjadi perhatian adalah praktik kepemilikan tanah ya. Dan ketika kepemilikan secara hukum ini berada atas nama pihak tertentu, sementara manfaat atau penguasaan tanah dikaitkan dengan pihak lain. Dan sebenarnya di satu sisi investasi bisa membawa manfaat ya bagi perekonomian, tapi di sisi lain praktik nomina ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum, penguasaan tanah, dan juga perlindungan terhadap kepentingan masyarakat di Bali. Lalu seperti apa nomina tanah ini benar-benar bisa menjadi bagian dari investasi di Bali, ataukah nanti bisa menimbulkan persoalan yang bisa muncul di kemudian hari? Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, karena kami juga sudah bersama dengan beberapa narasumber kita. Kali ini ada 4 narasumber yang sudah hadir nih di studio RRI Pro 1 dan Pasar. Kita akan sapa dulu ya satu persatu. Yang pertama ada Bapak Frederick Billy SHMH. Selamat malam Bapak.
6: Selamat malam Mbak Lili, selamat malam pendengar RRI
5: dan Mas Ari ya. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini, sehat?
6: Sehat selalu.
5: Oke, okay, ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya ini juga ada Bapak Iputu Armaye SH. Selamat malam, Bapak.
7: Selamat malam, Mbak Lili.
5: Iya, sehat hari ini, Bapak?
7: Sehat. Dan ya, harus sehat.
5: Harus sehat ya. Oke, okay, nah selanjutnya ini ada Bapak Dr. Ikomang Darmayasa SHMH. Selamat malam, Bapak.
8: Selamat malam, Mbak Lili.
5: Iya, gimana kabarnya, sehat ya?
8: Sehat, sehat.
5: Oke, okay, luar biasa. Oke, okay. Yeah. Dan ini juga ada salah satu narasumber kita yang paling cantik nih ya di antara bapak-bapak. Ini ada Ibu Dr. Desi Purnani Adam SHMH. Halo Ibu.
9: Halo Mbak Lili, malam.
5: Iya, sehat hari ini Bu?
9: Sehat, sehat, alhamdulillah.
5: Oke, okay. Okay, luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih juga ini kepada Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya ya, walaupun malam-malam ini mau membagikan edukasi gitu ya, informasi dan juga sharing-sharing ini dengan para pendengar di rumah. Nah pendengar, memang topik kita kali ini mungkin agak sedikit berat, tapi tadi kita sudah janji ya untuk menyampaikannya dengan ringan gitu ya. Oke, okay, dan untuk membuka sesi kita di dialog pada malam hari ini, mungkin kalau mendengar soal nomine atau pinjam nama dalam transaksi tanah, ini sebenarnya mungkin banyak pendengar yang belum tahu juga apa sebenarnya yang dimaksud dengan nomine atau pinjam nama dalam transaksi tanah. Mungkin boleh yang pertama Pak Frederick, silakan.
6: Ya, baik Mbak Lili dan para pendengar setia RRI dan Pasar, memang topik ini memang sangat diperbincangkan gitu ya, yeah. Bukan saja baru sekarang, tapi dari sudah lama gitu ya. Karena memang kita lihat bahwa di Denpasar atau Bali khususnya ini kan memang acuan wisata itu sangat tinggi kan gitu ya, para wisata, yeah. Dan semua orang pasti datang di sini, bukan saja orang Indonesia gitu ya, yeah. Dari seluruh pelosok Indonesia, tetapi semua dunia pasti datang melirik Bali kan gitu ya. Betul. Nah, ini yang menjadi atensi sehingga Bali ini dikerumuni oleh para investor. Betul. Lahan yang ada sangat terbatas, tetapi peminat sangat tinggi, sangat banyak. Nah, oleh karena itu selain orang-orang lokal sekarang yang berinvestasi di Bali, nah demikian juga orang-orang asing juga mulai gitu ya. Tetapi mereka saat ini memang dibatasi ya, dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa orang asing tidak memiliki hak milik. Nah ini kan gitu ya. Nah oleh karena mereka tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap tanah di Republik Indonesia ini, maka mereka mencari celah kan gitu ya. Peluang-peluang hukum mana yang bisa dicapai di ini sehingga mereka bisa memiliki kan gitu ya. Nah oleh karena itu timbullah solusi-solusi hukum bagi para pihak. Padahal sebenarnya ini kan solusi hukum ini sebenarnya ya, kalau kita lihat itu kan bertentangan kan gitu ya. Tetapi mereka membuat ini sebagai penyelundupan hukum gitu dengan membuat suatu perikatan ya, perikatan berupa perjanjian gitu ya. Nah, karena yang saya bilang tadi bahwa secara hak miliknya mereka pasti tidak mungkin gitu ya. Nah, dengan adanya perjanjian dengan orang warga negara Indonesia kan gitu ya. Nah, timbullah perikatan-perikatan yang notabene bahwa walaupun dia tidak memiliki hak kepemilikan, tetapi hak ekonominya dia punya, gitu ya. Nah, mungkin di dalam perikatan itu diperjanjikan, gitu ya. Mungkin saja, gitu ya. Selain atas nama warga negara Indonesia, tapi di belakang itu kan gitu ya, di bawah tangan ada perjanjian-perjanjian khusus bahwa itu mungkin hanya atas nama kan gitu ya, hanya atas nama, dan mungkin diikatkan lagi gitu bahwa si orang asing ini di dalam perjanjian itu dia menyewa lagi misalnya gitu ya. Menyewa lagi kepada orang Indonesia ini, sehingga orang Indonesia ini tidak memiliki hak apa-apa. Dia bisa sewa 30 tahun, 50 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, ini yang problem ya. Ini proses namanya nomini itu ya. Secara hukum dia tidak bisa kan gitu ya, tetapi dia bisa melakukan perjanjian dengan mengatasnamakan orang Indonesia ini. Inilah praktek-praktek yang sering terjadi. Nah, teman-teman kita semua ini banyak mengalami karena mereka adalah praktisi-praktisi hukum, para advokat, dan di Bali ini mereka banyak bersentuhan langsung dengan nomini ini. Maka mungkin saat ini teman-teman bisa memberikan masukan, usul saran, ya gitu ya, apa yang dihadapi, persoalan yang dihadapi di khususnya di Bali ini. Saya pikir demikian, Mbak Lili.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Freding. Ya. Berarti memang ini juga menjadi persoalan yang masih coba diselesaikan oleh pemerintah juga ya, Pak ya. Padahal sebenarnya kalau aturan sebenarnya sudah ada ya, tapi memang praktik ini masih sering kali muncul ya. Oke, tapi sebenarnya apa yang membedakan investasi tanah yang sah dengan praktik nomine yang bermasalah secara hukum, Pak? Silakan, mungkin boleh Pak Komang.
8: Baik Mbak Lili, jadi mungkin saya tambahkan sedikit dari yang disampaikan oleh Pak Billy. Jadi secara struktur memang praktek nomini itu muncul sekitar tahun 1990-an di Bali dengan masifnya perkembangan pariwisata di Bali. Nah, dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, jadi yang memungkinkan untuk memiliki tanah di Indonesia itu hanya orang Indonesia. Karena dengan tidak memungkinkan warga negara asing memiliki tanah, akhirnya muncullah filosofi atau metode nomini. Nomini itu orang atau badan hukum yang secara resmi tercatat dia sebagai pemilik suatu aset, tetapi sebenarnya hanya mewakili pemilik atau penerimaan manfaat, yaitu beneficial owner, yaitu orang asing. Jadi struktur yang sering dibuat adalah akan dibuatnya suatu perjanjian seperti yang disampaikan oleh Pak Billy tadi, perjanjian sebagai contoh, perjanjian loan agreement, perjanjian pinjam uang. Kemudian dengan perjanjian pinjam uang ini, kemudian akhirnya si pemilik tanah ya, jadi dia berhutang dengan yang bule ini. Kemudian secara tidak langsung asetnya pun tetap atas nama dia, kemudian dibebankan sewa menyewa. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Aset tersebut akhirnya secara tidak langsung dimiliki oleh orang asing, tapi kenyataannya secara legal itu dimiliki oleh oleh orang lokal. Tadi menyambung dari pertanyaan Ibu Lili bahwa apa sih yang membedakan? Tentu yang membedakan adalah yang pertama, ketika praktek nomini ini dilakukan, jadi tentu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dari hukum perjanjian, yang mana sahnya perjanjian itu berdasarkan pasal 1320, yang mana salah satunya adalah sebab yang halal. Dalam hal ini, ketika seseorang melakukan perjanjian, yaitu perjanjian nomini, itu adalah penyeludupan hukum, di mana tidak ada secara nyata terjadinya pinjam memunyam, uang itu tidak ada diserahkan, seolah-olah itu terjadi, kemudian sewa menyewa terjadi seperti yang disampaikan tadi hampir 30 tahun tapi kenyataannya tidak terjadi, kemudian akhirnya mengelabui dalam sistem pajak, itulah yang menyebabkan akhirnya itu bentuk penyelundupan hukum yang mana kalau dinilai secara hukum sejak dibuatnya perjanjian itu sudah batal demi hukum. Itu yang membedakan. Beda halnya kalau itu pure dimiliki oleh orang lokal yang dia melakukan transaksi jual beli sesama orang lokal dan dimiliki secara utuh, itulah yang menyebabkan secara maksimal ataupun secara hukum orang lokal ini sebagai pemiliknya. Nah itu secara garis besar perbedaannya.
5: Oke, baik, itu dia tadi ya perbedaannya. Berarti memang bisa dibilang kalau investasi yang sah gitu ya, memang prosedurnya sudah sesuai lah semuanya ya Pak ya. Beda dengan praktik nomina ini. Tapi kalau WNA ini sebenarnya boleh atau enggak sih untuk memiliki tanah di Indonesia khususnya di Bali? Apakah benar-benar tidak boleh atau sebenarnya boleh, dan kira-kira hak atas tanah apa saja yang bisa dimiliki atau dikuasai oleh WNA? Mungkin Pak Armaya boleh dibantu?
7: Iya. Baik, terima kasih Mbak Lili. Jadi terkait masalah untuk apa namanya? Yang terkait dengan nomini itu ya. Nanti untuk menjawab pertanyaan Mbak Lili apakah sebenarnya orang asing itu bisa apa tidak, nanti kan kita jawab. Tapi saya ingin menambahkan dulu dengan rekan-rekan tadi Pak Billy dan Pak Komang, bahwa praktek nomini di Indonesia termasuk di Bali itu yang saat sekarang yang lagi gencar ini kan masalah tanah yang paling gencar ya. Sebenarnya ada beberapa nomini sebenarnya Mbak Lili. Itu ada nomini tanah, kemudian juga ada nomini saham gitu ya, saham, nomini rekening juga ada, termasuk nomini perusahaan. Jadi salah satu WNI dicantumkan sebagai pemegang saham itu misalnya, dan nomini aset properti kendaraan. Tetapi yang paling banyak di Bali menjadi sorotan itu adalah nomini yang terkait masalah tanah. Karena ini juga fakta-fakta yang ada di Bali, misalnya banyak yang kita temukan itu banyak orang-orang asing yang menikahi orang WNI. Entah, saya tak tahu apakah itu memang secara sah dia menikahi orang WNI. Nah kemudian mereka namanya dipinjam gitu Mbak. Jadi dipinjam namanya, kemudian terjadilah proses nomini seperti itu. Nah jadi seperti yang menjawab pertanyaan Mbak Lili tadi, sebenarnya kalau orang asing ingin memiliki tanah, sebenarnya kalau bukan memiliki, tetapi misalnya dia kalau ingin orang asing melakukan investasi di Bali, contohnya misalnya kan harus lewat PNA, PMA misalnya, penanaman modal asing, di situ kan ada syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang harus terpenuhi begitu ya, sehingga tidak gampang lah begitu. Jadi lewat saluran undang-undang itulah yang harusnya orang-orang asing itu tuntut juga, dan itu juga ada jangka waktunya seperti itu. Tapi kalau langsung dalam kepemilikan itu kan dilarang itu. Seperti disampaikan oleh Pak Komang itu di Undang-Undang Pokok Agraria, itu di pasal 21 Pak Komang ya, 21 ayat 1 itu jelas itu dilarang, dan itu juga ada sanksinya di pasal 26 kalau enggak salah, 26 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria itu batal demi hukum. Jadi sebenarnya peluang untuk orang asing untuk memiliki tanah itu bukan tidak boleh, tapi dia harus mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satu misalnya lewat PMA seperti itu ya. Mungkin ada lagi dengan cara-cara lain seperti itu. Sehingga nanti ke depannya yang penting adalah bagaimana proses pengawasan nomini ini. Dulu ada di Bandung katanya mau dibentuk perda nomini. Itu sebenarnya perda nomini itu menyalahi aturan. Yang ada sebenarnya harus dibuat, harus digalakkan nanti. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga kita suarakan ini, dibuatlah perda untuk nomini diatur gitu loh. Jadi larangan lah istilahnya, larangan nomini itu dibuatkan perda seperti itu, karena ada aturan-aturan yang mengharuskan seperti itu
10: kalau,
7: nanti.
10: Kalau seperti kalau hak pakai gimana tuh? Apa ini ya, mereka bisa enggak itu?
7: Hak pakai bisa, hak pakai ya, hak pakai masih bisa, asalkan jangan hak milik Pak Bedi.
10: Seperti jadi itu. Memang bisa ya.
7: Masih bisa, masih ada peluang. Tapi kalau hak milik itu kan diatur di Undang-Undang Pokok Agraria gitu ya. Mungkin bisa teman-teman tambahkan.
5: Ya mungkin Bu Desi mau menambahkan boleh?
9: Ya baik, terima kasih. Selamat malam pendengar, dan menyambung terkait dengan pembahasan nomine ini memang sangat menarik sekali karena pada prinsipnya kenapa ada nomine? Karena di sini ada sebuah keinginan ya dari pihak-pihak asing yang tidak dapat di tidak dapat dilaksanakan begitu karena terbentur oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, sehingga karena mereka ada maksud dan tujuan terutama ingin berinvestasi, itu adalah salah satu tujuan yang sebenarnya mutlak diinginkan oleh orang asing kenapa memilih Indonesia. Nah, karena ingin berinvestasi dan di sana mereka bisa menemukan celah-celah hukum untuk bisa menyalurkan ataupun melaksanakan kehendak dari para orang asing ini. Salah satunya ketika mereka ingin berinvestasi seperti yang sekarang kita bahas ini, investasi itu secara sahnya, secara peraturannya untuk orang asing memang harus memiliki PT PMA salah satunya apabila ingin menguasai, ingin mengelola ya objek tanah yang ada di Indonesia, karena pada prinsipnya antara pihak subjek hukumnya secara pribadi ataupun badan hukum yang terkait dengan warga negara asing, maka mereka memiliki hak yang telah diatur oleh perundang-undangan, yaitu apa? Untuk menghindari praktik nomine untuk subjek hukum yang sifatnya pribadi, warga negara asing yang secara pribadi, dia bisa menggunakan hak pakai. Jadi mereka bisa melakukan transaksionalnya ya melalui proses apa? Melakukan di hadapan notaris dari ya menyewa kepada istilahnya ya istilahnya membeli tapi bukan memiliki begitu ya, itu dari pihak bisa dari pemilik orang lokal sendiri ataupun dari tanah pemerintah, itu bisa melalui proses hak pakai untuk orang yang WNA-nya bersifat pribadi. Nah, apabila WNA ini tergabung dalam suatu korporasi, ya berbentuk, memang itu berbentuklah PT PMA. Karena PT PMA ini bisa menguasai ataupun mengelola objek tanah dari orang lokal kita, dari pemilik tanah ataupun dari pemerintah, itu dengan menggunakan apa? Sertifikat hak guna bangunan. Nah, dengan jangka waktu yang sudah ditentukan kurang lebih 30 tahun baik itu hak pakai, itu akan secara otomatis memberikan satu apa? Manfaat hukumnya, memberikan perlindungan hukum ya, dan juga memberikan kepastian hukum sehingga tidak diobrak-abrik oleh sistem nomine yang pada akhirnya itu menyesatkan. Kenapa saya bilang ini suatu sistem nomine yang menyesatkan? Karena yang pada prakteknya sering terjadi di lapangan ini ya, kenapa ada nomine? Karena berdasarkan kepercayaan pada awalnya. Pada awalnya ada satu orang asing yang datang ke Indonesia ingin berinvestasi tapi tidak memenuhi syarat dan standar, memiliki pertemanan baik. Nah, di situ mereka tercipta kepercayaan dan akhirnya menumbuhkan ya kerjasama yang sifatnya saling melindungi. Nah, di sinilah yang dinamakan nomine ini kenapa melindungi begitu ya? Terkesan melegalkan adanya penyelundupan hukum ya karena ada saling melindungi. Nah, di situ. Lalu ketika mereka sudah setuju ya, walaupun sebenarnya di situ ada asas 1320, ada kesepakatan secara asasnya itu kan tidak bisa kita larang. Karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak begitu. Nah, cuma kembali karena di situ ada sebab yang halal itu yang harus kita telaah. Ketika itu di diingkari. Nah, begitu.
6: Ada perselisihan.
9: Ya, ketika sebab yang halal itu tadinya halal karena sepakat, kemudian di situ diingkari karena suatu konflik. Nah, konfliknya apa? Karena sudah melihat kerjasamanya bagus, pembagian dividennya ataupun pembagian kerjasamanya tidak merata, jadi mulailah konflik dan ego di sana. Nah, jadi dari situlah terjadi konflik. Nah, konflik inilah yang mengarah kepada persoalan hukum sekarang. Nah, ini yang paling sering terjadi. Bagaimana? Yang paling penting caranya ketika ada persoalan hukum antara nomine dengan nomine dan pemilik. Pemilik investasi kita di sini bicara. Jadi bagaimana perlindungan hukumnya? Nah, secara prosedur mau tidak mau, karena nomine ini karena orang asing tidak bisa memiliki tanah, yang hanya bisa diperjuangkan itu adalah bentuk pembayarannya. Bentuk pembayarannya itu yang bisa diperjuangkan begitu, untuk bisa mencarikan solusi bagaimana penyelesaian antara nomine dan investor di balik nomine itu. Nah, saya lebih setujunya melihat kenapa terjadi banyak sekarang permasalahan nomine yang menimbulkan persoalan hukum karena sebab halal itu yang diingkari oleh mereka semua, sehingga tidak tercapailah kesepakatan sesuai 1320 begitu. Jadi memang pada prinsipnya penggunaan investasi yang benar, pengaplikasiannya harus sesuai dengan peraturan, dan pada prinsipnya juga sama, itu mengelola, ingin mengelola tanah dan ingin memanfaatkan untuk bisa mendapatkan keuntungan baik secara komersial. Begitu kurang lebihnya, Mbak Lili.
5: Oke, baik. Berarti mungkin yang perlu di-highlight sebenarnya bukan berarti warga negara asing ini tidak boleh ya untuk memiliki atau investasi di Bali, tapi memang penggunaan investasi ini yang nantinya harus sesuai juga dengan peraturan-peraturan yang ada begitu ya. Oke, baik, nanti kita akan membahas lagi mengenai nomine tanah ini pendengar, tapi kita akan jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.
11: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku.
12: Pagi Gea.
11: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
12: Humble sekali ya si Gea.
13: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
12: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
13: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
12: Ih, enggak gitu juga
13: selamat
12: kali.
13: Selamat pagi.
12: Ih, Roman
13: Tika.
12: Nih,
13: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
12: Ih, Roman.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka.
15: Ketu Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketu Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketu Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketu Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
16: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
17: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
17: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
17: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
16: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami dalam program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas pada malam hari ini bersama dengan DPC Peradi dan Pasar. Nah, pendengar kami masih membahas ya mengenai nomine tanah di Bali, apakah ini solusi investasi atau malah bom waktu hukum. Nah, pendengar kami pastinya masih bersama dengan keempat narasumber kita ya, praktisi hukum, yaitu dengan bersama Bapak Frederick Billy SH MH, kemudian Bapak Iputu Armaya SH, kemudian Bapak Dr. Rikomang Darmayasa SH MH, dan juga Ibu Dr. Desi Purnani Adam SH MH. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda pendengar, Anda bisa simak siaran kami melalui 105,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa simak kami melalui streaming dari Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Dan kami juga nantikan ya untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Nah, mendengar tadi kita sudah membahas cukup banyak ya mengenai bagaimana sebenarnya praktik nomine ini, kemudian juga tadi disampaikan apakah sebenarnya warga negara asing ini bisa nggak sih untuk investasi di Bali khususnya ya. Dan tadi juga ada yang sempat disampaikan oleh Ibu Desi kalau memang nomine tanah ini sebenarnya berawal dari kepercayaan yang mana ini menumbuhkan kerjasama yang sifatnya saling melindungi. Nah, ini mungkin saya ada pertanyaan ya, supaya mungkin pendengar di rumah juga aware. Kira-kira apa saja resiko yang dihadapi oleh WNI ketika mereka bersedia nih untuk meminjamkan nama kepada WNA untuk membeli atau menguasai tanah? Silakan.
1: Ya, jadi begini, pemirsa, pendengar RRI dan Pasar, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Bu Desi tadi itu memang perjanjian ini kan sebenarnya saling melindungi, ya, menguntungkan para pihak. Tapi ya kan gitu ya, ada pihak-pihak kalau terjadi persoalan, ada sengketa, itu kan menjadi persoalan gitu ya. Ya. Nah, kalau bagi WNI misalnya gitu ya, kalau dia harus sudah memikirkan gitu ya persoalan-persoalan kalau dia atas nama di atas sertifikat hak milik itu, maka dia harus sudah memikirkan bagaimana kelanjutannya, pajak dia harus dikenakan pajak, kan gitu ya. Nah, ini kan menjadi persoalan atau tindakan administrasi lainnya, ini kan persoalan dia atas nama dia secara hukum Indonesia dia dikenakan beban biaya pajak misalnya, kan itu pasti kan begitu.
0: Betul.
1: Nah, risiko lagi yang lain misalnya kan kalau WNI ini atas nama ini meninggal dunia misalnya, gimana nih? Iya kan? Ahli warisnya bilang, ini saya punya nih, kan gitu nih. Ini ya, bapak saya punya gitu nih. Kan ini kan jadi persoalan. Walaupun WNA itu mengatakan ini saya punya bukti transfer uang gitu ya. Tapi itu kan persoalan, kan gitu ya. Nah, ini kan menjadi catatan-catatan ya. Persoalan-persoalan yang nantinya itu bisa menjadi bom waktu seperti saya katakan tadi, apa yang tema kita hari ini kan. Betul. Gitu ya, malam ini. Nah, persoalan-persoalan ini memang harus di ini. Nah, demikian juga pihak WNA kan gitu ya. Dia walaupun akan menimbulkan persoalan karena ada sengketa gitu ya. Dan sengketa itu membutuh waktu, biaya, tenaga gitu ya. Nah, walaupun dia bilang ini saya punya uang, ya kan gitu ya. Tetapi kembali ke pasal 13.20 itu, bahwa kalau itu masih sampai pada proses hukum, nah ini kan menjadi persoalan gitu, kan gitu ya. Nah, salah satu itu salah satu 13.20
2: sebab
1: yang halal
2: sebab
1: gitu. Nah, yang halal. Karena di sini kan perjanjian mereka ini kan tidak halal, tidak ada niat lain di sini, iya, kan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ada di antara pinjam nama, kan gitu ya. Nah, itu kan sebab yang halal ini sudah tidak mungkin gitu ya. Kalau apa yang dikatakan Pak Komang tadi batal demi hukum misalnya kalau sampai proses. Nah, ini kan merugikan gitu ya, merugikan walaupun pada awalnya misalnya ini kepercayaan. Oh ya, kita buat usaha ya, kan gitu ya. Saya kamu atas nama, saya kasih duit di atas lahan ini kita bangun usaha ya. Kan begitu, gitu ya. Awal-awalnya baik gitu. Nah, apa yang sampaikan Mbak Desi tadi? setelah hasil ada penguasaan oleh sepihak, pembagian tidak merata, ini persoalan, kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah itu kira-kira saya pikir itu, nah secara prinsip ya warga negara Indonesia ya secara normatif dia mempunyai hak, gitu ya, terdaftar atas nama sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah kira-kira begitu, ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, teman-teman silakan.
0: Oke, baik. Mungkin kalau itu kan dari sisi WNI-nya ya, kira-kira risiko yang dihadapi oleh WNI ketika bersedia meminjamkan nama. Nah, kalau sekarang sebaliknya nih, kalau dari WNA, apa risiko dari WNA yang menyerahkan seluruh uang pembelian ini, tetapi tanahnya tercatat atas nama WNI, gitu. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Lili dan pemirsa RRI. Jadi sedikit saya tambahkan tadi, termasuk juga akan menjawab daripada pertanyaan dari Mbak Lili. Jadi secara praktek, jadi kita semua rekan-rekan di sini paling sering kadang-kadang sebagai pembela, ya, membela dari warga lokal ataupun terkadang juga sebagai investor orang asing. Jadi resiko yang pertama mungkin saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Billy, khususnya bagi orang lokal yang bersedia dipinjamkan namanya, tentu dia harus siap menanggung risiko hukum ke depan. Dalam arti apa? Bisnis itu tidak selalu untung, kan begitu. Dan dalam proses itu yang sering kita lihat, kalau bisnis itu ternyata lancar, untung, jarang terjadi permasalahan. Dan malahan seperti yang disampaikan tadi oleh rekan Ibu Desi, ada yang menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Tapi ketika terjadi resiko bisnis, akhirnya merugikan, tentu yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian yang benar-benar nyata adalah warga lokal ini. Padahal kenyataannya bisnis itu dia hanya atas nama saja. Padahal kenyataannya investor itu yang melakukan bisnis, kemudian ada risiko-risiko tertentu. Sama disampaikan oleh Pak Bilik tadi terkait dengan risiko pajak juga. Karena penyeludupan pajak di sini sudah jelas. Karena yang terhitung sebagai pemilik kan orang lokal. Kemudian orang asing ini menerima keuntungan, tapi terkadang dia tidak dikenakan pajak, hanya mengambil saja keuntungan dengan mengatasnamakan orang lokal.
0: Betul.
2: Nah itu risiko yang paling kentara sekali. Apalagi tadi ada beberapa nomini yang tidak hanya pada aset, tanah juga ada kadang kendaraan juga, nomini juga. Ada juga sekarang banyak juga orang asing yang membuka rekening bank dengan atas nama orang lokal. Saya sebenarnya sangat khawatir apabila ada orang lokal sampai mau seperti itu. Karena apa? Transaksi elektronik, apalagi transaksi uang itu sangat luas sekarang. Bisa saja itu ada beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga akhirnya menyebabkan orang lokal itu terjerumus dalam permasalahan hukum yang serius gitu. Bagaimana kalau seandainya risiko orang asing yang memutuskan untuk memilih nomini orang lokal? Yang sering kita tangani adalah malahan ketika bisnis yang mereka buat kemudian berkembang pesat. Yang pertama risikonya terkadang ada nomini yang tidak konsisten ataupun tidak dia tepat janji dengan dengan investor ini, kemudian dia mencari alasan hukum untuk membatalkanlah perjanjian yang pernah dibuat. Dengan itu secara hukum sebenarnya sangat terlindungi orang lokal, karena yang secara nyata adalah dia register namanya sebagai pemilik. Itulah yang sering terjadi. Dan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Billy, ketika nomini ini meninggal dan anak-anaknya, ahli warisnya melihat bahwa ini udah besar, kemudian ada aset yang besar, itu atas nama orang tua, dia kadang-kadang mengingkari kesepakatan apakah itu loan agreement ataupun pinjam uang dan lain sebagainya. Itulah akhirnya terjadilah konflik yang berkepanjangan di pengadilan, membutuhkan waktu yang panjang. Dan memang proteksi terhadap investor yang khususnya memilih jalur nomini yang merupakan bentuk penyeludupan hukum itu akhirnya merugikan semua pihak. Seperti itu, Mbak Lili.
0: Oke, berarti sebenarnya memang dari WNI maupun WNA ini juga pasti memiliki resikonya masing-masing begitu ya. Sama-sama bisa rugi juga sebenarnya ya, tidak hanya untung. Oke, baik. Kalau tadi mengenai resiko ya, apakah dari Pak Armaya atau Bu Desi mau menambahkan juga?
3: Iya. Baik, Mbak Lili, saya tambahkan dikit mengenai risiko. Jadi kalau kita bicara risiko, apa yang disampaikan oleh Pak Billy maupun Pak Komang tadi, ya betul. Jadi ini sebenarnya risiko itu akan dialami oleh WNA sendiri maupun juga orang WNI yang dipinjam namanya, Mbak Lili. Yeah. Jelas ya akan terjadi. Seperti yang disampaikan Pak Komang maupun Mbak Billy itu. Nah, terkait ini dulu ada kita pernah ketemu di lapangan, ada orang Korea yang meminjam nama semua orang Indonesia, kemudian terjadi masalah. Kita tidak tahu perjanjian awalnya itu seperti apa, mereka melakukan perjanjian, dia diikat dengan perjanjian seperti apa, pinjam-meminjam itu, sehingga muncul masalah hukum ini. Nah, yeah. Kemudian ketika muncul masalah hukum, ya jelas WNI itu juga melawan, karena namanya dia jelas tertera di sana, melawan dia. Nah, akhirnya panjang prosedurnya seperti apa, karena kita ini bukan saya yang menangani kasus itu, tapi akhirnya yang saya dengar-dengar itu orang Koreanya itu mau diusir di imigrasi, kemudian dia akan membayar ganti rugi besar banget kepada orang WNI yang dipinjam namanya, seperti itu. Okay. Dia daripada istilahnya ini akan perkaranya akan berkepanjangan dengan biaya yang sangat tinggi. Nah, kemudian dia memilih untuk berdamailah gitu ya. Mereka memberikan ganti rugi itu terjadi di daerah Badung itu. Itu sudah cukup lama. Dan itu pun artinya apa? Ini pasti akan risikonya akan terjadi. Terutama orang WNI dan juga orang asing, terutama orang asing juga yang meminjam nama itu. Yeah. Begitu pasti akan membutuhkan biaya perkara yang besar juga di pengadilan. Itu pasti akan terjadi karena itu tercatat nama orang Indonesia. Kalau misalnya orang Indonesia itu risiko seperti disampaikan Pak Billy tadi, ya pajak segala macam. Jadi intinya keduanya ini sama-sama menanggung risiko, Mbak Lili. Ya. Dan nomini ini kalau bisa jangan sampai terjadi praktik ini terjadi di Bali gitu ya. Tanah-tanah Bali yang semakin kecil, yang sudah apa namanya Pulau Bali yang kita cintai ini, jangan sampai dikuasai oleh orang asing dengan cara sistem nomini. Pilihlah dengan cara yang legal dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Mungkin Mbak Desi.
4: Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang resiko. Karena ini adalah muara akhir dari status seorang warga negara asing, ya. Kenapa ini menjadi muara akhir? Karena disitulah kelanjutan hidup mereka itu di sana. Apakah dia akan bertahan di Indonesia ataukah mereka akan berakhir dengan dideportasi? Nah, ini ya sama kalau kita kadang mendengar sebuah istilah, entah sampai kapan di Bali atau akan menetap di Bali. Kita sebenarnya ketika melihat seorang WNA itu sudah tertarik ingin berinvestasi, ya, sebenarnya resiko yang paling terlihat dan bisa disadari dari awal itu akan kehilangan apa? Uang. Itu sudah jelas. Karena mereka menginvestasikan uang itu pasti tidak dalam jumlah sedikit. Ya, contoh, ketika mereka ingin bekerja di Indonesia, mereka tidak memiliki modal cukup untuk membuat PT PMA, maka mereka membuat PT lokal. Nah, tapi di dalam PT lokal itu mereka juga menanamkan modal supaya tercapai syarat untuk si orang asing ini bekerja. Artinya dia sudah mengeluarkan uang dan modal di sana, walaupun tidak terlihat secara nyata. Nah, jelas mereka ketika terjadi konflik ya dengan nomininya, maka kemungkinan, bukan lagi kemungkinan, itu adalah risiko terbesar akan kehilangan uang. Ketika terjadi konflik, mereka akan saling lapor. Nah, ini yang sering tidak dipikirkan oleh mereka. Ketika sudah terjadi sering lapor, ya, kemudian terjadi gugat-menggugat di pengadilan, maka potensi terbesar nomine ini akan melaporkan, ya, pihak si warga negara asing supaya dia itu dideportasi. Itu sudah jelas. Karena apa? Ketika mereka berkonflik dan lawannya itu tidak ada di Indonesia, nah ini akan berpotensi kemenangan besar ini untuk seorang nomine. Itu sudah jelas. Karena hak-haknya orang asing yang sudah tidak bisa bisa diwakilkan, namun tidak bisa diperjuangkan secara utuh begitu ya, dengan pembuktian yang jelas langsung dari si WNA, ini sudah membuat rugi sekali untuk WNA. Dan memang yang paling sering terjadi itu adalah konflik saham. Ya, konflik saham. Ya, apalagi sekarang mereka warga negara asing ini tertarik bukan hanya untuk menguasai tanah sebenarnya saat ini, tapi apa? Ingin berinvestasi di industri perdagangan. Itu perkembangan yang terjadi saat ini. Sehingga apa? Mereka berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Mereka membentuk ya, suatu sistem mereka sendiri. Nah, begitu. Membentuk suatu sistem mereka sendiri supaya bagaimana bisa menguasai ya, menguasai perdagangan yang saat ini dinilai memiliki potensial. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari semua kejadian buruk yang akan menimpa status warga negara asing ini harus berpikir panjang. Konsepnya itu berpikir panjang bahwa saya akan tinggal di Bali, saya memajukan Bali, saya berinvestasi, saya menarik sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Harus ke sana dulu konsepnya, sehingga apa? Ketika mereka datang, ya, cara yang paling aman, solusi yang paling tepat, bentuklah PT PMA. Apabila mereka merupakan suatu komunitas yang berbadan hukum, ingin mendirikan sistem bisnis. Ketika itu pribadi, pakailah sistem hak pakai, ya. Karena manusia kita tidak pernah tahu. Saat ini mereka baik, tapi suatu saat mereka pasti berubah. Manusia bisa berubah. Dan catatan penting dari setiap kasus dan pendampingan yang sudah kami laksanakan di lapangan, awalnya mereka semua itu adalah modal dasarnya itu kepercayaan dan pertemanan. Selalu dan selalu. Yang pada akhirnya berakhir pada sebuah konflik. Dan apa? Paling terburuk, resiko yang paling terburuk oleh warga negara asing, deportasi, selesai sudah. Tidak akan lagi mereka bisa kembali dalam waktu yang berapa lama, berapa tahun, mereka akan kehilangan semua aset. Nah, satu catatan dari saya yang terpenting, kenapa itu harus dilaksanakan baik dengan cara yang prosedural, ya, hak pakai ataupun hak guna bangunan, karena apa? Ini untuk warisan. Ya, ketika orang asing itu meninggal, ya, maka pewaris yang tidak ada di Indonesia itu akan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan dengan cara satu, yaitu apa? Mereka dapat menguasai aset itu apabila mereka memiliki identitas minimal itu visa, ya, untuk tinggal di Indonesia, begitu. Walaupun mereka tidak bekerja. Tidak mau mereka memfungsikan warisan asetnya di Indonesia, tidak apa-apa, ya. Mereka dapat memberikan kuasa kepada kerabat di sini ataupun kepada kuasa hukum ataupun konsultan hukumnya untuk mengelola ini asetnya. Apa mau disewakan bulanan, harian, melalui agen, dia bisa memberikan karena orang asing dapat memberikan kuasa. Nah, ini kan legal. Sah ini, secara proseduralnya sah, dia bisa memberikan haknya mengalihkan haknya kepada orang kita untuk mengelola ini, aset-aset ini, begitu. Begitu Mbak Lili, terima kasih.
0: Okay, baik, memang disampaikan tadi Bu Desi, memang resikonya ini sebenarnya sangat merugikan gitu ya. Dan ini juga yang harus dipikirkan kembali matang-matang juga oleh para pendengar gitu ya, yang mungkin pernah merasakan mungkin ditawari atau berdasarkan dari rasa kepercayaan tadi. Sebenarnya kalau membahas mengenai nominasi tanah ini, masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu ya. Tapi karena waktu kita tidak banyak ya, dan harus segera berakhir, mungkin untuk yang terakhir nih, dari para bapak dan ibu sebagai praktisi hukum ya, yang pastinya sudah sering sekali menangani masalah seperti ini, ada nggak pesan yang paling penting bagi masyarakat Bali supaya lebih berhati-hati dalam mempertahankan hak atas tanahnya ya, dan tidak mudah tergiur dengan keuntungan atau investasi tertentu? Dan kira-kira apa nih yang mungkin bisa diperbaiki juga oleh pemerintah, mungkin dari sisi regulasi atau apa, supaya praktik seperti ini tidak terjadi lagi? Mungkin boleh disampaikan secara singkat dari Pak Frederick, mungkin boleh?
1: Oke, baik. Saya pikir ya tidak semua perjanjian antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia itu nomine, tidak. Nah, karena ada juga perjanjian-perjanjian yang tidak nomine, misalnya antara lain warga negara asing yang menyewa kan gitu ya, tanah milik warga negara Indonesia itu bukan nomine ya. Nah, oleh karena itu saran saya bahwa kalau memang bahwa ada warga negara asing yang mau berinvestasilah melalui prosedur ketentuan yang ada. Kalau dia pribadi, dia menggunakan hak pakainya, yeah. Atau kalau dia mau korporasi, dia gunakan hak penanam modal asingnya, yeah. Ya, itu saya pikir itu saran saya.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Fredrik. Silakan lanjut, mungkin boleh Pak Komang, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Lili. Jadi khusus ini untuk pemerintah Provinsi Bali ya, dengan adanya isu dan praktek nomini yang masif ya di Bali, tentu juga kita memerlukan sebuah regulasi yang mana regulasi tersebut

0: Satgas yang mana melakukan diskusi dengan khususnya biasanya untuk perjanjian-perjanjian nomini ini, pintu masuknya itu ada di notaris. Ya. Jadi tentu pemerintah nanti bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah Provinsi Bali merumuskan suatu regulasi yang mana juga mengundang dari pihak notaris, ya, Ikatan Notaris Indonesia, agar nantinya ada beberapa pihak khususnya investor yang mau berinvestasi dengan memilih jalur nomini, tentu itu agar tidak dapat diterima, sehingga sejak awal sudah ada apa proteksi. Namanya proteksi, ya, karena memang kebanyakan semua perjanjian akan dibuat di notaris, ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, seperti itu. Jadi ke depan tentu kita akan mendapat investor-investor yang berkualitas demi menjaga marwah Bali baik secara adat dan spiritual.
1: Yeah.
0: Karena seperti yang disampaikan beberapa kali oleh Pak Armaye, lahan kita lama kelamaan kalau tidak kita jaga, masyarakat yang jaga sendiri siapa lagi, seperti itu.
1: Iya, betul. Oke, setuju sekali. Baik, terima kasih Pak Komar. Silakan Pak Armaye, boleh singkat saja?
2: Iya, singkat saja ada 3 pesan ini, ya. Yang pertama, masyarakat juga harus cerdas. Kalau ada yang mau mengajak kerjasama, lihat-lihat kalau nomini ya ditolak, silakan suruh untuk berproses melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Terus yang kedua, ini juga harus pengawasan dari pihak instansi terkait lah, siapapun itu yang punya kewenangan dari pihak pemerintah, instansi terkait itu berkolaborasi untuk melakukan pengawasan sekarang di Bali, daerah Badung, Bali, Denpasar, siapa diawasi ya dengan ketat. Nah, kemudian yang ketiga baru proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum harus tegas gitu Mbak Lili ya, untuk Bali.
1: Oke. Oke, siap, silakan Ibu Desi.
3: Baik, terima kasih untuk Mbak Lili dan pemirsa. Singkat dari saya bahwa kita harus bersikap bijak dalam setiap pengambil keputusan, karena yang harus kita pikirkan bukan untuk saat ini tapi untuk masa yang panjang.
1: Betul.
3: Terutama untuk tanah Bali ini, ya, tanah Dwipa Bali ini harus tetap dijaga keasriannya dan juga tetap harus dijaga eksistensinya, karena akan terus turun temurun untuk generasi Bali selanjutnya. Jadi kunci, kata kunci saya untuk pemirsa malam ini, pendengar yang budiman, intinya bersikaplah yang bijak dalam setiap mengambil keputusan. Begitu, Mbak Lili, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Desi, Pak Armaye, Pak Komang, dan juga Pak Freddy ya, atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Ya, sama-sama, dan semoga nanti kita bisa berbincang lagi ya di kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang lainnya juga. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda para pendengar yang sudah setia membersamai kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas, dan kami masih akan hadir untuk Anda pendengar sampai nanti pukul 12 malam ya dalam program Denpasar Malam ini. Dan kali ini nanti akan ditemani oleh rekan saya yaitu Bang Wandi Aziz, dan saya Lili Lintang pamit undur diri dulu dari Denpasar sore ini. Jangan kemana-mana, masih akan ada beragam program acara, informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Denpasar malam ini. Saya ucapkan terima kasih pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas.

Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya,
14: ya.
12: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama.
15: Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya
16: semua.
15: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
16: Dan nama boleh ditanam pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
18: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
19: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
20: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu, Pak. Okay. Kalau cuma sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
3: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
21: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
22: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
21: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
22: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
21: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
22: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu, dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Niar Abdul Ditololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok dukungan pemain atau DSP yang baru saja dilantik oleh provinsi. Ada pun untuk hari yang pengumuman kita mencolok itu adalah bahwa kita akan untuk kali ini di pertandingan ketiga. Nah, pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarabdul Itunoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jalan Haji Muruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini mungkin di beberapa titik ya, untuk Anda yang menuju ke Denpasar, wah cukup macet ya. Dan malam hari ini kembali lagi Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 nantinya. Untuk Anda, saya juga tidak sendiri, saya dengan Pak Wayan Sweater yang akan menemani Anda. Jadi untuk Anda yang menunggu Senandung Malam, kami akan hadir Senandung Malam khusus lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Tapi sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan Mimbar Agama Konghucu dengan judul Hidupku Untuk Belajar yang akan disampaikan oleh Wese Adinata dan Sandiwara Radio. Ini produksi dari teman-teman RRI Jember dengan judul Warisan Memecah Keluarga. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 105,2 MHz.
1: Denpasar malam ini.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Pada hari ini bertemu kembali dengan saya, Wense Adinata, dalam mimbar agama Konghucu. Pertama-tama terimalah salam saya, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Ta Tong Tian. Pada hari ini kita akan masuk ke topik hidupku untuk belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Mari kita bersama-sama menengkarkannya. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, kita tahu hidup ini adalah suatu anugerah yang kita terima dari Tian atau Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan berkenan kita terlahir ke dunia ini melalui perantara ayah dan bunda. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan kebajikan dan menanamkan benih-benih kebajikan di dalam kehidupan ini. Nah, kita tahu bahwa ada 5 kebajikan yang berupa watak sejati manusia di dalam agama Konghucu. Nah, adapun 5 benih kebajikan tersebut adalah cinta kasih yang merupakan perbuatan yang terjadi secara spontan yang timbul dalam hati nurani karena tidak menginginkan seseorang atau makhluk hidup lain menderita. Kemudian kebenaran. Sikap kebenaran ini lebih menekankan kepada pola pikir kita di dalam melihat segala sesuatu yang benar maupun yang salah dalam hidup ini. Kemudian kesusilaan menyangkut segala perilaku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari. Kesusilaan yang menata hubungan antar manusia dengan manusia disebut tata krama dan etika. Dan kesusilaan yang menata hubungan antar manusia dengan Tuhan adalah tata ibadah. Di dalam sebuah ayat, Nabi bersabda, "Yang tidak susila, jangan dilihat. Yang tidak susila, jangan didengar. Yang tidak susila, jangan diucapkan. Yang tidak susila, jangan dilakukan." Artinya, segala sesuatu yang tidak susila, janganlah kita lihat, dengar, ucapkan, dan dilakukan. Karena semua hal yang tidak susila akan merugikan diri kita sendiri nantinya. Tetapi, bila setiap orang dapat berdisiplin diri, berteguh dalam kesusilaan, tentunya sudah dapat mengendalikan diri dari segala nafsu yang datang dari dalam diri maupun dari luar. Kemudian, kebijaksanaan. Benih keempat dari 5 kebajikan ini merupakan suatu sikap yang dapat terwujud dari pengalaman hidup yang ada di sekitar kita. Suka belajar itu mendekatkan kita kepada kebijaksanaan. Jadi sesuai dengan judul yang kita bawakan tadi, maka hidup ini adalah pada prinsipnya adalah untuk belajar. Nah, kemudian kebijaksanaan ada tingkatannya untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Tingkat pertama, orang yang lahir sudah bijaksana. Jadi dari kelahirannya sudah membawa sifat-sifat bijaksana tersebut. Kemudian yang disebutkan tingkat kedua, orang yang karena belajar menjadi bijaksana. Kemudian yang ketiga disebutkan sebagai berikut. Orang yang setelah menanggung sengsara, lalu belajar, baru bijaksana. Nah, jadi dalam agama Konghucu ada tingkatan orang-orang yang disebut dengan bijaksana tersebut. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi jelaslah bahwa untuk mencapai kebijaksanaan itu tidak mudah
harus melalui tahapan-tahapan dan memenuhi berbagai proses. Nah, dari keempat tersebut, kemudian yang kelima, setelah melaksanakan keempat kebajikan tersebut, maka kita akan menjadi dapat dipercaya dalam hidup ini. Nah, sikap dapat dipercaya ini dapat diartikan seseorang tidak hanya percaya pada dirinya sendiri, melainkan harus dapat dipercaya oleh orang lain juga. Bagaimana untuk mendapat kepercayaan dari orang lain? Yang harus dilakukan adalah ia harus menunjukkan moralitas yang baik dalam lingkungan di mana ia tinggal. Nah, sikap dapat dipercaya tersebut meliputi satu, berlaku jujur pada diri sendiri; dua, tulus; tiga, mempunyai suatu keyakinan. Nah, para pendengar Pro1 RRI Denpasar, di dalam konteks agama Konghucu, belajar didefinisikan seperti ayat yang terdapat pada kitab suci atau kitab suci agama Konghucu sebagai berikut, yang disebutkan dalam salah satu kitab, yaitu kitab Bengce atau Bengcu, pada bab 7a ayat 3. Di sana disebutkan, "Carilah dan engkau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah maka engkau akan kehilangan." Nah, di dalam ayat tersebut jelas bahwa di dalam kita belajar dan mencari ilmu haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam pelaksanaannya. Carilah, kata itu menunjukkan bahwa di dalam belajar haruslah kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita dapat melalui proses belajar tidak hanya pada saat kita berada di dalam lingkungan formal saja, tetapi dimanapun kita berada dan pada saat apapun, kita pasti belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti sebuah kata-kata yang disebut sebagai berikut, "Ilmu itu seperti udara, ia begitu banyak di sekeliling kita." Jadi kita mendapatkannya bisa dimanapun dan kapanpun. Nah, dari kata-kata tersebut, ilmu itu diibaratkan seperti udara yang mampu kita dapatkan dimanapun dan kapanpun, tergantung bagaimana kita berusaha mencarinya. Kalau kita tidak mau berusaha untuk mencarinya, tidak mau untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, tentu kita akan kehilangan hal yang baik untuk diri dan kehidupan kita. Jadi cukup jelas bahwa di dalam belajar ini tergantung usaha, kemampuan kita sendiri untuk mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, kehidupan ini kalau diibaratkan seperti sebuah kotak roda, roda tersebut terus-menerus berputar tanpa henti, yang melambangkan perubahan secara terus-menerus. Di dalam melewati perubahan tersebut, sudahkah kita mencari arti hidup ini? Sudahkah kita mengetahui tujuan hidup kita? "Hidupku untuk belajar." Kata-kata itu sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup kita dan di dalam kita mengartikan hidup ini. Mengapa demikian? Agar kita dapat menjadi mengerti akan makna kehidupan ini dan dapat mengetahui arah dan tujuan hidup kita di dalam mencapai suatu cita-cita. "Hidupku untuk belajar." Hidup ini diartikan dengan belajar, baik itu belajar dari kesalahan, belajar untuk membina diri, belajar untuk memberi dan menerima, belajar untuk memaafkan, dan masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan untuk kehidupan ini. Nah, suatu proses di dalam hidup ini pun akan kita jalankan seperti ayat yang terdapat di dalam kitab Suci Bingcu atau Mengce. Jadi di sini Mengce berkata, "Sun,
atau itu adalah suatu nama raja zaman purba, Yasun menjadi orang besar, mulai dari bekerja di sawah. Huwat, ketika diangkat, ia sedang mengerjakan dinding rumahnya. Kauki, ketika diangkat, dia sedang berdagang ikan dan garam. Kuan Igo, ketika diangkat, ia masih di penjara. Sun Syokgo, ketika diangkat, ia sedang mengasingkan diri di suatu tepi laut. Pili, ketika diangkat, dia sedang di pasar. Para pendengar 21 RRI dan pasar, jadi ada kemudian empat juga hal yang disebutkan pada kitab Pingcu atau Mengzi 6b ayat 15. Pertama, begitulah Tuhan Yang Maha Esa hendak menjadikan orang besar, lebih dahulu disengsarakan batinnya, dipayahkan urat dan tulangnya, dilaparkan badan dan kulitnya, dimiskinkan sehingga tidak punya apa-apa, dan digagalkan segala usahanya. Maka demikian diteguhkan watak sejatinya dan bertambah pengertiannya tentang hal-hal yang ia tidak mampu. Kemudian yang kedua, kalau orang selalu menderita, ia tentu akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kalau orang sudah banyak menderita dalam hatinya dan menanggung kesukaran dalam pikirannya, barulah ia akan bertindak benar-benar. Begitupun dia dalam berbicara. Kalau sudah disertai juga dengan wajah yang sungguh-sungguh dan suara yang tegas, barulah orang mau mengerti. Kemudian yang ketiga,

dan penderitaan, dan yang binasa itu karena hanya mau senang gembira saja. Nah, dari ayat yang terdapat di dalam kitab Susi bagian Bengse 6b ayat 15 ini, begitu jelas makna yang tersirat dalam ayat itu. Ternyata untuk mencapai suatu keberhasilan dan menjadi orang yang besar itu harus dimulai dari nol. Dimulai secara bertahap, karena di dalam hidup kita tidak akan pernah mendapatkan segala sesuatu secara cepat atau instan, dan juga tidak seperti kita membalikkan tangan kita. Nah, apakah Tocin atau Bapak Ibu pernah gagal? Kita semua pernah merasakan kegagalan sebelum mencapai suatu keberhasilan. Bagaimana kita menghadapi kegagalan tersebut? Lari dan tidak berani menghadapinya lagi, mengevaluasi diri dan mencari penyebabnya, atau kita menyalahkan keadaan atau seseorang atau suatu kelompok sebagai penyebab? Pernahkah kita membaca suatu biografi seperti seseorang, misalnya Wright bersaudara, Thomas Alva Edison, atau tokoh lainnya yang kita kenal? Mereka sering tidak sekali berhasil, tetapi kadang harus melalui suatu jalan yang panjang dan terjal, bahkan kadang jatuh bangun berkali-kali untuk mencapai suatu kata sukses. Nah, jadi kesuksesan itu tidaklah kita akan mudah dapatkan, tetapi melalui cobaan-cobaan yang kiranya sampai pula suatu saat dapat menggagalkan usaha, tetapi itu adalah merupakan suatu ujian untuk menjalankan proses itu, melewatinya sehingga kita nantinya dapat menjadi sukses. Nah, kemudian pendengar persatu RRI dan pasar, ada pepatah mengatakan, seperti kita tahu bahwa kegagalan adalah guru yang terbaik, karena dari kegagalan kita banyak belajar untuk bangkit, atau kegagalan adalah suatu proses dalam kehidupan ini sebelum kita mencapai kesuksesan tersebut. Tetapi terkadang suka menunjukkan berbagai respon di dalam menghadapi kegagalan tersebut. Satu, ketika apa kita tidak sadar, tidak sabar, dan mengharapkan segera mendapat kesuksesan. Kedua, mencari alasan dan kadang mengkambing hitamkan orang lain. Nah, dalam hal ini Nabi dalam satu ayatnya, yaitu kitab Tengah Sempurna bab 13 ayat 5 menyebutkan seperti ini. Nabi bersabda, hal memanah itu seperti sikap seorang jinzi atau susilawan, seperti kita sudah tahu. Bila memanahnya meleset dari sasarannya, si pemanah berbalik menjadi sebab-sebab kegagalan di dalam diri sendiri. Nah, apa seorang jinzi atau seorang susilawan itu ketika gagal, dia bukannya menyalahkan orang lain, tetapi dia berusaha mengintrospeksi diri, apa yang menyebabkan kegagalan tersebut. Tidak semata-mata menyalahkan orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengulang perbuatan yang sama. Ada pepatah yang mengatakan pula bahwa sebodoh-bodohnya orang tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Namun demikian, orang ini cukup bagus untuk meraih tujuannya, dan kadang-kadang sialnya ada orang menggunakan pola yang sama tanpa mengubah strategi untuk mencapai tujuannya. Misalnya, dalam sebuah permainan bola begitu, kalau sebuah tim yang sudah kalah tanpa mau mengubah strategi, maka kekalahannya akan didapatnya berulang-ulang gitu. Memahami dan menyayati bahwa belajar itu sendi utama kemanusiaan, maka

membawa kita kepada suatu kesadaran bahwa tiap manusia mempunyai pokok untuk membina diri. Dan dalam kitab ajaran besar bab utama ayat 6 menegaskan, karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai suatu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Nah, itu disebutkan dalam kitab ajaran besar atau tasya tersebut, yaitu pada bab utama nomor ayat 6. Jadi, setiap insan mempunyai kewajiban suci membina diri, menegakkan firman Tuhan, menggemilangkan kebajikan, mengamalkan sampai mampu mencapai puncak, baik menjadi insan susilawan, yakni insan yang jiwa dan perilakunya indah mulia, boleh mencerminkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang Maha Esa. Kepadanya ridho Tuhan untuk dia dapat menerima berkah dan bimbingannya. Nah, di dalam agama Konghucu ada tahapan-tahapan dalam melakukan pembinaan diri menurut kitab ajaran besar tersebut. Nah, di dalam kitab ajaran besar, tahapan pembinaan diri meliputi 1. Meneliti hakikat tiap perkara, 2. Mencukupkan pengetahuan, kemudian 3. Mengimankan tekad, 4. Meluruskan hati, 5. Membina diri, kemudian yang 6. Membereskan rumah tangga, kemudian yang 7. Baru bisa mengatur negara, kemudian 8, maka akan tercapai damai di dunia. Hal-hal yang harus dilakukan untuk pembinaan diri, yaitu 1. Memeriksa diri, yaitu usaha seseorang di dalam menilai kembali atas segala sesuatu perilaku yang telah diperbuat selama ini. Kemudian, 2. Memperbaiki diri, yaitu usaha seseorang untuk mengubah perilaku yang kurang baik menjadi baik, dan yang sudah baik semakin baik. Kemudian yang 3, mawas diri, yaitu usaha seseorang untuk selalu berhati-hati di dalam mengarungi suatu penghidupan, sehingga tidak terjatuh ke hal-hal yang membuat dirinya menderita dan hancur. 4, mengembangkan kebajikan dan mengendalikan nafsu-nafsu yang menggoda. Jadi dari semua hal yang kita sampaikan itu dapat disimpulkan, janganlah pernah berhenti di dalam belajar, karena belajar adalah kunci sukses dalam kehidupan. Pacu terus semangat di dalam mempelajari ajaran Nabi. Lawan rasa malas dan jemu di dalam belajar, karena itu pangkal kegagalan. Kalau kita tekun dan ulet, suatu saat nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini. Janganlah membatasi diri dari segala hal yang baik. Yakinlah Tuhan senantiasa membimbing, menyertai di dalam setiap langkah kita. Kemudian bila suatu hari kita dapat memperbaharui diri, maka perbaharuilah terus tiap hari agar baru selama-lamanya. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikianlah mimbar agama Konghucu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan belajarlah dengan penuh semangat dan tanpa pernah putus asa atau yang menyebabkan kita akan bermalas-malasan, kemudian tidak dapat menambah ilmu kita sehingga menyebabkan kita akan selalu mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kehidupan ini. Baiklah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, sampai jumpa pada mimbar agama Konghucu di waktu-waktu yang akan datang. Kita tong tian, sancai.

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Di, wajar dari mana?
4: Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku nggak bilang kamu bukan anak ayah. Tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
4: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan.
4: Bukan alasan. Aku memang nggak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan, aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya ngerawat orang tua cuma soal uang?
4: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
3: Kak, tolong.
1: Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
4: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini nggak tinggal di sini.
4: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
3: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
2: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
3: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah. Dan ayah bilang kalau udah waktunya, surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga?
2: Ya udah buka.
3: Ada surat dan flash disk kecil.
2: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
5: Untuk Rina, Doni, dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban karena menjadi anak. Bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silahkan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
1: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang merawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
2: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu, Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
3: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
1: Iya.
2: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
1: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
4: Deal!
0: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan. Melainkan 3 orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
1: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
2: Boleh, tapi aku yang masak ya.
3: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
2: Bisa dong.
1: Masak mie instan juga dihitung.
0: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
5: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
5: Oh gitu, baru tahu aku.
6: Dan pasar malam ini.
7: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
9: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
10: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
11: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
5: Kiu-kiu!
12: Kiu-kiu! Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ketiwi. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Malam hari ini di tanggal 1 ya. Aduh, hari pertama ya di bulan Oktober. Berarti lagi kenceng-kencengnya dompet ya. Kenceng karena nota-nota kali ya. Oke, ketawa ketiwi malam hari ini di Senandung Malam, lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Saya bisa hadirkan nanti pukul 10 malam ya, kalau sekarang masih bebas. Kita sudah punya penelpon pertama yang membuka pintu gerbang di Senandung Malam. Halo, selamat malam.
13: Halo, selamat malam. Senandung Malam. Bersama Wandi Aziz, ketawa ketiwi bersama RRI dan Pasar. Ya. Selamat malam.
12: Malam Kak Rahma. Sehat Kak Rahma, lama kita tidak bersua, makanya baru berapa hari.
13: Sehat, apalagi udah bergabung dengan RRI dan Pasar bersama ketawa ketiwi, berulang-ulang.
12: Oke, Kak Rahma.
13: Masukin juga dong suara Kak Rahma tuh, ibu Janura ada tuh suaranya Kak Rahma dengar tuh ya.
12: Di mana? Oh, di iklan. Iya, emang Bu Janura beliau adalah pendatang lama. Pendengar yang cukup setia. Ya.
13: Legend,
12: benar. Jadi kalau di apa yayasan beliau adalah pembina penasehat gitu-gitulah.
13: Oh, iya. Ya pantas dikasih
12: reward.
13: Apa?
12: Reward. Oke.
13: Di sini dari sore tadi hujan deras.
12: Duh, serius di sini panas cetar membara.
13: Aduh. Ini radio lokal di sini aja sampai dimati. dimatikan karena ini ada petir.
12: Petir iya. Tapi nggak sampai ini kan banjir dan lain.
13: Mudah-mudahan enggak ya, masalahnya hujannya udah 2 jam udah ada.
12: Tapi sekarang udah berhenti.
13: Sekarang udah masih ada gerimis-gerimis.
12: Wow, lama juga berarti ya.
13: Ya lumayan lama. Hawa-hawanya itu panas nih kan, hawanya panas. Kalau hawanya panas kan masih ada hujan kan.
12: Siap-siap.
13: Kalau di sana gimana? Di Denpasar?
12: Panas. Nggak ada hujan. Ya. Belum ada.
13: Mudah-mudahan ini hati pendengar setia RRI Denpasar sejuk ya malam ini ya.
12: Sejuk ya.
13: Lagu kemesraan deh ya.
12: Boleh. Kemesraan ya. Dari siapa?
13: Pilih aja yang bagus deh. Kan dari Karama juga gak apa-apa.
12: Boleh, silakan.
13: Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Sambung dong.
12: Kemesraan ini ingin ku kenang selalu.
13: Terima kasih.
12: Sama-sama, ayo. Mati. Kayak konser aja.
13: Jiwaku tentram di sampingmu.
12: Apa kita undang ini yang lain, penyanyi dari Palu ya?
13: Iya tuh. Ibu Janura tuh bentar juga nyanyi kan?
12: Iya, semua bisa nyanyi kok. Cuma kan, cuma penilaian dari kita sendiri lah ya.
13: Aduh, pokoknya dibagi-bagi kemesraan malam ini buat semua pendengar setia RRI Denpasar. Spesialnya buat Ketawa Ketiwi berulang-ulang berkali-kali.
12: Oke. Mau nyapa-nyapa silakan. Nih di pintu sebelah itu sudah ada Bu Farida dari Palu.
13: Aduh, salam sehat selalu buat Ibu Farida di Palu, buat Ibu Kartika, buat Ibu Janura, Wigati, Bunda Yuseli, buat Ibu Indi, buat Ibu Ani, Gepmas, Ibu Resmi, Ibu Esther Lita, buat Ibu Ratna Jingga, buat Bang Luhut, Pak Widi, buat siapa lagi? Nggak lupa juga
12: Ratna Jingga Wanusu
13: namanya kadang lidah Kak Rahma ini kadang susah nyebutin kadang
12: Deona Viola
13: itu kan buat Tedinda, buat Deona, Viola, buat Ayu, Dimasohi, Maluku Tengah. Itu kan karena keasikan menyanyi kemesraan itu lupa yang lain ya. Dan tak terlupakan tuh buat Bang Kris Pati yang di NTT lagi dengar banget. Buat Bang Kris Pati, buat Mary di Bekasi, salam sehat, buat Putri Yasmin di Jakarta, salam sehat selalu. Tak lupa juga ya. Kalau Wani ingat jadi siapa tuh? Rahma Sistersnya.
12: Yang mana?
13: Rahma Sistersnya Kak Rahma. Buat kencana kita bisa selalu dalam lindung Allah SWT. Udah deh, dipersilakan lah Ibu
12: Farida.
13: Farida lagi ya, pokoknya semua yang lagi monitor malam ini yang tidak tersebutin namanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Berbagi kemesraan di malam ini bersama Rahma di Batu Sangkar. Terima kasih Wandi. Enggak lupa juga. Lupa ini kan?
12: Pak Widi.
13: Buat Wandi sendiri belum nih.
12: Oh, siap.
13: Keluarga. Semoga selalu dalam Allah SWT. Silakan didengarkan kemesraan bersama Rahma di Batu Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Batu Sangkar kita beralih ke Palu ya. Halo, selamat malam Bu Farida.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
2: asik, boleh buat konser itu.
14: Boleh, boleh-boleh saja.
2: Nanti Bu Farida undang ke Palu.
12: Oke. Okay. Di sana katanya hujan juga ya? Enggak.
2: Ada hujan, tapi kalau di tempat jemurnya enggak ada hujan.
12: Oh, oke. Okay. Bu Farida dengan siapa? Purnamasari dekat ya?
2: Jauh, Purnamasari di Sulawesi Barat.
12: Oh, Sulawesi
2: Barat. Kalau di Sulawesi Tengah.
12: Oh, oke. Okay. Tapi lewat darat berapa jam sih?
2: Jauh, lewat darat berapa jam?
12: Dua hari.
2: Kalau ke Makassar lewat Sulawesi Barat, jauh ya. Sehari semalam.
12: Oh, sehari semalam. Oke, oke. Siap.
2: Jauh.
12: Mau nyapa-nyapa atau mau lagu dulu?
2: Mau buat konser dulu.
12: Oke, berarti saya harus ngomong dong gini. Pendengar siapapun Anda, Anda bisa mengundang kami melalui Bu Farida untuk konser amal gitu.
2: Konser malam ini. Ini lagunya dari Dirly.
12: Dirly, oh Dirly ada. Judulnya apa?
2: Sakit yang tak kau lihat.
12: Sakit di sini.
2: Sakit yang tak kau lihat.
12: Wow. Sakit yang tak kau lihat, Dirly ya.
2: Yang enggak nyata ya, sakitnya enggak nyata.
12: Coba yang Dirly.
2: Ini seperti apa ya?
12: Kok enggak ada?
2: Seperti durian ya, seperti durian.
12: Oh, seperti durian. Dirly kayaknya enggak ada, bukan Dirly kayaknya.
2: Iya, Dirly. Dirly yang tak kau lihat.
12: Sakit yang tak kau lihat.
2: Kalau enggak ada enggak usah, ganti aja.
12: Coba yang lain boleh. Karena di sini enggak ada gak yang ada. Dirly. Dirly
2: ini minta lagu segala rasa. Ada.
12: Dirly itu cuma ada, bentar. Dirly itu cuma ada untukmu. Itu aja adanya.
2: Gue udah pilih lagu laut. Segala rasa cinta dari Frida Luciana.
12: Segala
2: rasa cinta.
12: Rasa cinta dari
2: Frida Luciana.
12: Rida.
2: Ada. Iya, Frida.
12: Oh, Frida.
2: Bukan Farida, Frida.
12: Frida Luciana. Oke, coba ya. Frida Luciana, rasa segala rasa
2: ada,
12: cinta.
2: Ada.
12: Oke, ada kayaknya nih. Kayaknya sih ada, mudah-mudahan. Mau nyapa-nyapa boleh, silakan.
2: Tadi ada Rahma ya. Salam balik buat Rahma, sehat-sehat Mbak Rahma. Terus ada Cigurat Jakarta, Ayu Dimasohi. Iya, ada Bu Resmi. Oh iya.
12: Oke. Okay. Sip.
2: Iya.
12: Oke. Okay.
2: Ada Bu Indi, naik Bu Indi, Bu Kartiga juga naik ya, Bunda Yoselin Jakarta. Selamat malam. Ada Pak Arya, ada Bu Ani, ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam. Ayo naik ya. Siapa lagi ya? Ada Bu Gemas, Bu Idewati, ada Mbak Viola, ada Bunda Esther Lita, ada Ibu Ratna, Bang Klif, Pak Benicu, ada Bunda Tiara di Kendari, ada Wanusu di Sambas, ada Bang Luhut, ada Bang Anwar, ada Pak Sandi, Pak Tami, Pak Nyoman, Bli Govinda di Lampung, ada Pak Mangku, ada Pak Sanggulan Ken Aro, Kang Ahmad Irwan, Bang Leman di Lampung, ada Pak Nasrun dari Palu, Bang Krispati, ada Bang siapa lagi, ada Paramadan di Sorong, ada siapa lagi yang di Denpasar ya, ada Putu siapa itu, Putu Pondeso ya, ya itu Putu Arge ya,
12: Putu Arge.
2: Siapa lagi, Mbak Viola sudah. Nanti sebentar-sebentar bisa naik kedua baru,
12: baru
2: diingat
12: ingat.
2: Oh yang ini belum. Iya. Itu kalau Bang Krispati masih sering gabung ya?
12: Terakhir pekan lalu hari Minggu apa hari Kamis atau Jumat ya? Barengan sama itu sama Kak Rahma.
2: Mbak Benijo ayo naik ya, Mbak Benijo. Ya tanggal 1 Oktober tadi ya, hari kesaktian Pancasila. Iya. Semoga kita selalu sehat semua, ya, selalu kompak di udara.
12: Amin.
2: Ramah untuk semua-semuanya. Mas Wandi sama siapa di studio?
12: Pak Wayan.
2: Pak Wayan, selamat bertugas, tetap semangat ya. Mas Wandi juga salam buat orang di rumah. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, Assalamualaikum.
12: Ada salam tuh, Bu.
2: Dari mana?
12: Bu Kartika.
2: Eh, Bu Kartika, ayo naik ya. Ya, sebentar kita. Oke, Mas Wandi dilanjut. Okay, bye-bye, siap. Terima kasih.
12: Okay. Baik, terima kasih Bu Farida. Sekarang kita ke penelpon, pesawat telepon ya. Halo. Halo. Halo. Halo. Ding ding ding ding. Kok enggak ada suaranya di line telepon 0361? Oke, saya tutup ya. Oke, untuk yang mau bergabung silakan. Oh, ini ada Mas Sandi ya. Mas Sandi, malam Mas Wandi minta lagu Are You Lost? Celine Dion. Makasih Mas Sam. Oke. Saya coba ya. Oke, saya angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
15: Malam selamat, baru bisa masuk.
12: Ya, keren, Bu. Ya. Kan baru jadi orang ketiga.
15: Urutan, Berarti tidak orang keempat ya.
12: Urutan ketiga maksudnya.
15: Berarti tidak orang keempat. Kemarin malam gak bisa, dua hari yang lalu.
12: Iya, di jam saya kan tidur. Gak bisa. Hah? Di jam saya hari Minggu juga gak bisa.
15: Waktu itu dah, Mbak Wani juga gak bisa saya masuk. Aduh, terus orang terus sambil bernyanyi, ngirim, orang bernyanyi. Saya turun terus, saya tunggu capek, saya pegang HP. Orang bernyanyi, terus ngirim. Saya turun, saya dengar lagu di radio aja ya. Tidak apa-apa ya, hiburan ya.
12: Benar.
15: Karena kecapean, maka saya turun tidur, saya langsung. Dua kali kan gitu, ada lagi yang ngirim, lagi nyanyi, lagi gitu. Ya gak apa-apa ya.
12: Ya.
15: Udah hiburan namanya.
12: Oke.
15: Okay. Sekarang lagunya apa Bang Wandi?
12: Masih bebas,
15: bagus,
12: Bu.
15: Genjeng, cakep.
12: Masih bebas, boleh. Ini masih baru dua lagu. Tiga lagu ya sama Mas Sandi, berarti lagu keempat itu lagu terakhir untuk sesi pertama.
15: Ya, sailingnya aja ya, biar dia gampang.
12: Ayo sailing.
15: I'm sailing, I'm sailing, I'm again cross the sea, I'm sailing. Gitu rasanya.
12: Iya, mau yang Rod Stewart apa Christopher Cross?
15: Rod Stewart, okay. Itu saya senang. Nah, dengar modalasinya.
12: Siap.
15: Okay. Walaupun penyanyi sudah lama, tapi saya senang modalasinya. Iya. Kadang-kadang yang baru, kadang-kadang beda. Judulnya sama, tapi lagunya kadang-kadang.
12: Iya benar.
15: Sering sekali gitu.
12: Ternyata bukan dia. Ternyata bukan dia lagunya.
15: Iya, ada apa-apa ya. Makanya itulah Rod Stewart ya. Ya, okay. Ya salam-salam ini. Sambil menunggu nih, nanti biar tidak lamanya. Tadi Bu Farida udah naik, makasih Bu Farida, Mbak Rahmat sudah ada di Mat Malam ya, Bu Resmi, Bu Resmi kemana kabar, Mbak ini naik Mbak ini, ya Mat Malam, Bunda Yos juga, Bu Andi Gunadala, ya Bu Kartika, ya Mat Malam, buat Jinya Ratna, ya Jinya Ratna, Tiara juga, ya coba. Esther Lita ya, mat malam ya Mbak Viola juga, ayo Mas Sohi ya, mat malam ya, buat Mbak Anwar Krispati juga, Adi Yudhistira juga, Mat malam ya, Mas Andi gimana? Nggak pernah naik gininya saya dengar kilometer.
12: Ya tapi beliau chatting selalu.
15: Sibuk mungkin ya?
12: Chatting, maksudnya di WhatsApp chat.
15: Iya chatting dan, ya, Mat malam ya, ya. Buat Pak Luhut juga, buat Boni, siapa yang di Manado? Boni, Mbak?
12: Boni Jo.
15: Boni Jo, ya.
12: Benny.
15: Benny Jo, ya. Selamat malam, ya. Ya. Buat Mbak Widi juga, Kenaro, Pak Armada juga, Kak Ahmad Irwan juga, Pak Nyoman di Negara, Pak Made di Tebanan, Pak Nyoman di Gianyar, Nyomanku di Kelungkung, mat malam ya. Buat Pak Tami gimana kabar di Ambapura, gak pernah naik ya, pagi-pagi gak pernah naik juga ya, mat malam juga.
12: Dapat
15: ya.
12: Dapat salam,
15: Pak
12: Bu.
15: Tuar.
12: Dapat salam.
15: Dari? Pak Indi?
12: Salam juga, salam Bu Janura, Januraga. Mas Andi.
15: Dari? Hah?
12: Mas Sandi.
15: Oh, Mas Sandi ya. Makasih ya. Yang penting sehat lah biar nanti naik ya. Biar langsung didengar moderasi ya. Bertemu dengan Bang Wani di udara. Ya, mat malam buat siapa? Pak Wayan diajak tugas ya?
12: Pak Wayan.
15: Ya, mat malam ya. Untuk semua-semuanya. Para pecinta Senandung Malam. Okay. Silakan naik. Bertemu di udara dengan Bang Wandi. Sudah ditunggu-tunggu di studio sama dengan Pak Wayan Switraya. Terima kasih Bang Wandi. Yuk, saya tunggu lagunya.
12: Baik Bu Janura, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Janura di Bangli ya. Sekarang kita langsung ke pesawat telepon. Halo, selamat malam.
16: Halo, selamat malam.
12: Ya,
16: wih. Selamat malam.
12: Wih, pas banget setelah Bu Janura, pasti. Kayaknya apa namanya? Seiring sejalan ini ya.
16: Waduh.
12: Kayak lagu aja.
16: Seiring sejalan katanya.
12: Iya kan itu bahasa lainnya.
16: Iya. Gimana?
12: Apa?
16: Kabarnya.
12: Oh baik kabarnya. Di sana pasti hujan ya?
16: Oh kalau sekarang nihil.
12: Oh nihil. Kemarin ya. Hujan.
16: Kemarin baru.
12: Berarti per dua hari kali ya? Atau enggak tentulah.
16: Senin
12: Selasa, Rabu, Kamis, ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Nama-nama hari.
16: Iya. Gimana?
12: Mau lagu apa ini? Tahun 2010-2020. Karena lagu bebasnya udah 4. Udah 4. Jadi
16: lagu bebasnya udah 4.
12: Udah 4, udah cukup.
16: Lagu Indonesia ya ini?
12: Indonesia,
16: Oh ya Indonesia. Kalau darinya Kotak lah dulu, Kotak.
12: Kotak ya. Mau ya. Apa judulnya?
16: Ada gak sih yang judulnya? Tendangan dari Langit.
12: Hah? Serius? Tendangan?
16: Iya, tendangan dari langit.
12: Oh
16: kotak.
12: Ada?
16: Ada.
12: Iya.
16: Itu bisa?
12: Bisa, itu pas ya tahun 2010.
16: Baru sepuluh ke atas, iya. Saya gak tahu.
12: Apa?
16: Sembunyi itu lagunya. Oh, dia bangunnya okay. Capek.
12: Enggak. Pas ini, jarang-jarang yang request itu.
16: Iya, kan kalau saya request lagu sama Bang Darwa, menghilang semua lagunya.
12: Menghilang?
16: Iya, kayak susah ini. Ah, nggak tahu itu entah di mana sembunyi itu lagu semua itu.
12: Katanya.
16: Udah gerak, udah pernah rekod beberapa lagu. Cuman satu yang dapat. Ada 5 lagu, cuman 6-nya baru satu yang dapat.
12: Oh, yang susah-susah kali. Makanya. Yang ya? Susah-susah request biasanya Bu Farida. Lagunya.
16: Yang ini,
12: Bung Andi Yudhistira itu agak susah tuh.
16: Bilang sama Bang Darma, yang pasti Bang Darma ini sudah 3S ini. Pikir dari sini. Sudah tutup dari rumah, datang ke studio, menambahkan si keras lagi.
12: Iya, bisa jadi.
16: di sini juga mikirin banyaknya asap juga. Kadang bang lu minat bakal si keras. Jadi kita awak sendiri aku.
12: Tapi di sana asap gimana? Aman?
16: Aman dong.
12: Oh, kalau di Bali aman kok.
16: Oh, di Bali juga aman ya?
12: Aman, jauh lah.
16: Oh, ya, ya.
12: Kalau air itu aja di beberapa titik.
16: Oh, pas pelingan di
12: jalan
16: yang
12: kan
16: ada ya? Mm-hmm. Ya, di jalan yang ada kalau asap-asap kendaraan itu kan?
12: Iya, benar.
16: Berarti sama dong sama di sini juga. Mm-hmm. Tapi di sini sudah ini sih, cuman Selasa, sini Selasa, sini
12: hujan.
16: Matahari cerah.
12: Oh, matahari. Selebihnya hujan.
16: Kalau kemarin, Rabu kemarin hujan. Mm-hmm. Terus jadi sempat datang hujan, tapi cuma sebentar.
12: Oke, siap. Oke.
16: Masih aman lah tempat saya.
12: Syukurlah.
16: Ya, okelah. Salam lah dulu.
12: Boleh, silakan.
16: Salam yang pertama buat Bang Wandi. Selamat juga pertama. Selamat juga, nanti pulangnya hati-hati. Terus ada juga Bu Janurang barusan turun. Ada Bunda Selin, Bu Indi, Bu Jawati, Bu Jati. Ada juga Gemas, ada Rahma juga yang di Padang. Ada Bu Parida, Bu Anusu, ada juga Rakna Jingga, Bu Kartika juga, terus ada Cik Guria, Cik Dinda di Bogor, ada Bung Leman, Bang Sandi, ada Pak Widi, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Krispati, Pak Sanggulan. Terus, cuma si manusia aja lah yang lagi mendengar selamat malam bersempat.
12: Oke,
16: buat Bang Wandi, selamat malam dan terima kasih. Dan bang malam, horas.
12: Horas. Baik, terima kasih ya buat Bang Luhut. Kita langsung ke lagu ya. Karena ini sudah ada 5 penelpon dan 5 lagu. Yang pertama ada Kemesraan dari penyanyi All Star ya. Buat Kak Rahma yang ada di Batu Sangkar dan juga Rahma Sister namanya ya. Oke. Kemudian juga ada Bu Farida yang ada di Palu. Ya, request lagu Segala Rasa Cinta dari Frida Luciana. Dan Bu Janura ada Sailing, Rod Stewart. Kemudian Celine Dion. Celine Dion-nya bukan Are You Lost kayaknya. Coba nanti saya cari. Yang ada di sini bukan Are You Lost. Coba nanti saya cari lagi ya. Mas Andi, tapi nanti saya putarin lagu Celine Dion-nya. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat datang aneh-aneh.
4: Artinya indigo.
5: Indigo
4: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
6: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
6: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
7: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
6: Halo.
8: Halo.
9: Halo.
8: Halo.
9: Halo.
8: Halo.
10: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
11: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
8: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
12: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Dari kotak dengan tendangan dari langit. Wah, keren ini lagunya ya. Lagu yang bertemakan motivasi untuk olahraga ini, perlombaannya. Dan ini request dari Bang Luhut tadi. Nah, mudah-mudahan sudah terhibur ya Bang Luhut ya. Dan masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam sesi kedua. Kita kembali buka line telepon 0361-222-161 atau juga di WhatsApp 0896781238330. Kita angkat penelpon pertama di sesi kedua. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya. Dengan siapa?
1: Halo juga.
0: Dengan siapa, Ibu?
1: Nggak tahu.
0: Bung Dharma ya? Apa Bung Wandi ya?
1: Bung Wandi. Gimana? Jangan main-main sama orang Ambon ya. Aduh. Sudah nelpon lama-lama lagi diangkat.
0: Kan masih lagu. Nanti nunggunya lama loh. Oke, Bunda Shelly masih di Jakarta pasti ya?
1: Masih tuh.
0: Masih tuh.
1: Nggak dikasih pulang.
0: Iya, nggak apa-apa kan. Sama anak cucu seru lah gitu.
1: Tapi udah bosan.
0: Bosan?
1: Enak tuh di Bali.
0: Di Bali tapi nggak hujan-hujan loh. Jakarta hujan nggak?
1: Jakarta udah 3 hari ini.
0: Hujan terus?
1: Hujan terus.
0: Ya, syukurlah.
1: Bang Wandi, gimana ya kabar?
0: Baik, Bunda. Sehat.
1: Puji Tuhan.
0: Mau lagu apa, Bunda?
1: Apa ya?
0: Ikutan.
1: Don't forget to remember.
0: Oh, ini lagu Indonesia, Bunda, sekarang.
1: Oh, Indonesia ya? Kalau Indonesia...
0: Tahun 2010 sampai dengan 2020.
1: Bang Wandi aja.
0: Saya kan gak bisa nyanyi.
1: Ya kan pilih lagu.
0: Leto aja mau gak, Bunda? Leto. Leto.
1: Ya mana-mana aja deh.
0: Oke, siap.
1: Okay. Kalau Bang Wandi nyanyi gak mau dengar. Jelek suaranya.
0: Bener, tahu aja. Bunda Isyal itu adalah orang ke 225 yang ngomong begitu.
1: Kenapa?
0: Suaranya jelek.
1: Orang Ambon itu enggak ada suara yang jelek.
0: Saya bukan Bunda Shelly, saya.
1: Oh.
0: Oke, Bunda.
1: Salam.
0: Siap.
1: Untuk Bu Janura, mat malam, Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Ayu Cantiku, Mami Adel, Bu Ayu Masuhi, Bu Farida, Bu Mini S, Bu Indi, Bu Ratna. Mat malam semuanya.
0: Ya.
1: Untuk bapak-bapaknya, Bang Didi. Mm-mm. Pak Didi. Iya.
0: Pak siapa?
1: Pak Didi.
0: Pak Didi yang mana?
1: Di Tokyo.
0: Widi.
1: Pak Didi lagi lupa. Pak Widi di Tokyo. Yeah. Bersama keluarga mat malam. Untuk Pak Ken Arok juga mat malam. Yeah. Pak Kris Pati, Pak Anwar, Pak Putu Bendese, Pak Luhut, tadi Pak Luhut kirim buat Bunda enggak?
0: Kirim dong.
1: Kirim ya, ya.
0: Salam aja tapi, uang, duit enggak Bunda?
1: Terima kasih ya, salamnya untuk Bunda. Ya. Untuk Pak Putu Bendese, sudah Pak Luhut.
0: Bu Indi loh.
1: Pak Pekang.
0: Hah? Malam Bung Wandi, salam buat Bunda Yos.
1: Siapa?
0: Bu Indi.
1: Oh, Bu Indi, oh, mat-mat. Terima kasih sayang, salamnya. Untuk Bang Paul, mat malam juga. Bang Dharma, mat malam.
0: Dor.
1: Linda ya? Ketua.
0: Enggak, maksudnya kelamaan jadi dor gitu.
1: Oh, dasar.
0: Oke, langsung.
1: Dasar ini.
0: Enggak
1: Mona
0: boleh.
1: Linda. Selamat malam. Itu Bang Wandi bersama operatornya. Mau tugas sampai selesai nanti.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Oke,
1: salam
0: Bang.
1: Untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Yo.
0: Yo.
1: Dadah.
0: Yo, yo, yo. Mari, yo, yo, yo.
1: Dah kasih dadah?
0: Ya dah, Bang. Oke, terima kasih Bunda.
1: Kasar sekali, yo.
0: Oke, baik. Terima kasih Bunda. Kita angkat penelpon, penelpon 0361 ya. Halo.
2: Halo, selamat malam Mas Wandi.
0: Selamat malam.
2: Malam. Dari Ibu Tiara.
0: Iya, Ibu Tiara. Sehat Ibu Tiara?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Tiara kan dekat pantai itu.
2: Dekat pantai.
0: Ya, maksudnya anginnya kenceng nggak, Bu?
2: Kenceng anginnya.
0: Kenceng banget ya. Berarti berapa kilometer? Berapa jauh lah?
2: Dari mana itu?
0: Dari rumah ke ini.
2: Ke pantai.
0: Uh-uh.
2: Dari pelabuhan sini.
0: Uh-uh. 15 menit?
2: Oh, enggak sampai, Pak.
0: Oh, enggak sampai.
2: 10 menit tiba di pelabuhan.
0: Wow, deket sekali.
2: Pelabuhan Bungku Toko ya.
0: Mm-hmm. Dekat sekali ya.
2: Kontainer.
0: Ya, oke. Okay. Enggak. Bunda Tiara mau sapa-sapa dulu atau lagu? Request lagu? Boleh. Lagu Indonesia tahun 2010-2020? Saya yang milih. Cewek apa cowok?
2: Kalau apa namanya? Kalau Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu? Judulnya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ruang Rindu dari Leto.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap. Ada.
2: Ada. Lalu kalau saya abang sama Wandi terus aku dapat.
0: Apa?
2: Kalau saya abang di Denpasar. Uh-huh.
0: Sering dapat. Wandi
2: itu dapat.
0: Oh gitu. Kalau di Jam Dharma dapat nggak?
2: Ya.
0: Bisa kan, mudah kan?
2: Kenapa?
0: Di jamnya Dharma, Mas Dharma.
2: Kalau dia hari apa dia mas anu nyanyarnya? Baru dua kali saya ketemu sama anu Bang Dharma itu.
0: Oh biasanya sama Mbak Linda ya?
2: Linda baru satu kali juga.
0: Hmm.
2: Soan anu Bang Wandi yang keseringan.
0: Iya. Hari Kamis Jumat itu saya pasti.
2: Oke, Jumat, iya.
0: Kalau Senin Selasa biasanya Dharma gitu.
2: Bang Dharma. Iya.
0: Kalau
2: iya,
0: Fitri itu Rabu iya. Sama hari apa ya?
2: Iya, biasanya ini apa namanya? Biasa ketiduran.
0: Ketiduran.
2: Iya.
0: Iya.
2: Malam jam setengah 10 baru saya bangun. Tadi saya tanya Bu Rida. Ya sudah gabung katanya di seksi pertama sebelum saya belum bangun tadi. Iya. Dan kita gabung di seksi kedua sebelum iya.
0: Iya. Oke, siap. Mau nyapa-nyapa silakan.
2: Ya salam-salam ya dulu yang berturun tadi ya. Salam kenal dari Ibu Tiara di Kendari. Bu, siapa tadi Bu Celi?
0: Bunda Yoseli.
2: Iya, Bunda Celi. Selamat malam. Semuanya bersama keluarga, terus ada Ibu Indi, ada Ibu Rahma, ada Bu Farida, dan terus ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam juga bersama keluarga sana, semoga sehat selalu. Terus ada Bang Kruspati yang ada di Sumba, selamat malam. Ada Ibu Ika, ada siapa ya? Kalau Pak Brian sering gabung jadi sini ya, kaji dan
0: belum
2: pernah ya.
0: Belum pernah.
2: Terus ada siapa lagi? Pokoknya semuanya ada Ayu Masoh ya di Maluku Tengah, selamat malam. Semuanya tanpa terkecuali Bang Wandi, semoga sehat selalu Bang Wandi bersama keluarga. Hati-hati kalau pulang malam ini malam Jumat, hati-hati di jalan.
0: Hati-hati ada yang duduk di belakang gitu. Enggak.
2: Ada nebeng di belakang, siapa namanya.
0: Dan dia warna putih gitu. Eh bukan, apa sih?
2: Semoga tidak.
0: Iya, enggak bercanda.
2: Semoga tidak, mudah-mudahan selamat ya sampai di rumah dengan selamat berkumpul keluarga.
0: Iya.
2: Makasih Bang Wandi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Baik, terima kasih Bunda Tiara ya. Sekarang kita ke pesawat WhatsApp ya. Oke. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali. Senandung malam Bung Wandi.
0: Iya. Ih, saya nungguin ininya loh.
3: Ketawa ketiwi, apa sih?
0: Ketawa ketiwi bukan cuma sekali.
3: Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali terus.
0: Kiu-kiu.
3: Oh, iya. Oh, kalau yang di endingnya tuh harus ingat ini.
0: Apa?
3: Kartu Remi.
0: Oh, kiu-kiu. Iya, benar.
3: Iya kan? Kartu Remi kan ada kiu-kiu gitu.
0: Iya, lama banget saya gak main kartu Remi.
3: Iya, benar. Iya, ketawa ketiwi bukan sekali tapi berkali-kali, kiu-kiu gitu. Aduh, ayak-ayak wae.
0: Iya, begitulah.
3: Panjang sekali tagline-nya.
0: Tapi itu khasnya emang. Teh Dinda sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat dan lagi menikmati dinginnya Bogor.
0: Oh, saya pikir lagi menikmati cireng goreng gitu apa. Kok cireng goreng? Pas banget dengan kita tadi makan cireng goreng di sini.
3: Cireng goreng ya, cireng udah sampai ke Denpasar ternyata.
0: Aduh,
3: ya.
0: Aduh, banyak enak lagi pilihannya, ada yang ya, ada keju, jadi pedas manis, apalah rasanya.
3: Itu makanan atau bukan makanan, cemilan khas Jawa Barat itu cireng.
0: Benar.
3: Aci digoreng, aci digoreng.
0: Tepung digoreng gitu ya.
3: Tepung aci pastinya. Aci itu sagu kan.
0: Iya benar.
3: Nah, jadi makanan Jawa Barat itu banyak, cuma disingkat-singkat aja sih dia di ininya.
0: Iya, biar kalau terlalu panjang nanti.
3: Nawainnya tuh disingkat-singkat, singkatan-singkatan aja. Apalagi tuh ada yang singkatan-singkatan lagi tuh. Banyak deh pokoknya. Ada cungkring kalau pagi tuh sarapan.
0: Apa itu?
3: Untuk sarapan. Cungkring makanan juga, cungkring.
0: Cungkring, apa? Apa rupanya?
3: Dia seperti apa ya? Dia seperti apalah? Ada lontong, ada tahu gitu.
0: Cungkring Bogor gitu namanya atau apa?
3: Jawa Barat lah tepatnya. Tepatnya di Bogor.
0: Oke. Okay. Oh itu walaupun apa sih? Itu beda-beda. Itu tepung juga atau apa?
3: Enggak, tahu.
0: Oh tahu, kulit tahu atau apa?
3: Tahu di seperti apa ya, seperti kupat tahu gitu.
0: Kupat
3: tahu lah, kalau kupat tahu kan orang Jawa bilangnya kupat ketupat kalau kita.
0: Kalau di sini tipat, kalau di Bali.
3: Oh tipat. Kalau di Jakarta itu kan ketupat.
0: Benar.
3: Kalau di Jawa itu kan kupat, jadi ya mirip-mirip aja, cuma disingkat-singkat aja ya, dikurang-kurangi sedikit gitu ya.
0: Iya benar.
3: Beraneka ragam memang masuk apa kuliner Indonesia.
0: Mau lagu apa teh?
3: Lagu Indonesia ya. Coba sampai 2010 batasnya ya?
0: 2020, 2010
3: oh,
0: sampai 2020.
3: 2010 sampai 2020.
0: Ya.
3: Coba dari ini aja deh. Dari ada band featuring Gita Gutawa.
0: Ayah. Bukan.
3: Iya, betul. Yang terbaik untukmu.
0: Oke.
3: Yang terbaik bagimu. Mm-mm. Itu lagu spesiali buat para ayah, termasuk Abi Wandi. Di Padang juga ada panggilannya Abi, Abi Ian.
0: Abi apa itu?
3: Abi Ian, nama panggilannya, hostnya namanya Ian, panggilannya
0: okay.
3: Panggilannya Abi Umi juga keluar di keluarganya, jadi Abi Ian. Kita gitu, suka ledekin gitu. Tanya lah, mama tahu tuh.
0: Iya.
3: Dia dengar itu di Padang itu. Ya udah, yang terbaik untukmu, yang terbaik untukmu atau bagimu ya, pokoknya ayah deh, spesial buat para ayah.
0: Yang ini kan?
3: Oke.
0: Ya. Ini biasanya diputar ini apa sih, perpisahan ya, perpisahan SMP lah. Ya, atau SD ya. Gitu kita atau SMA.
3: Bener. Itu cocok banget buat apa ya? Kita tuh sebagai anak kan semua kita pasti punya ayah ya. Jadi Teteh tuh itu kena bener ke hati lagu itu. Bukan sampai di telinga aja, sampai ke hati lagu itu.
0: Walaupun karena ini ya, walaupun agak ngebeat ya.
3: Iya, langsung inget ayah aja gitu. Jadi kalau denger lagu itu tuh nangis gitu, sedih dengernya. Kena mengenang ayah, bener keren. Sama ini, ayahnya Seventeen juga Teteh suka.
0: Oh iya bener, ya itu juga sering banget itu buat.
3: Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Itu doa terbaik ya buat Abi Wandi. Salam buat Umi. Panggilannya Umi kan?
0: Iya. Lagi, kalau Abi tuh lagi sakit, Umi. Lagi sakit Uminya.
3: Ya Allah, ganti ya. Kecil sakit, sekarang Uminya sakit.
0: Udah sembuh, yang kecil udah pada sembuh.
3: Syukurlah, cepet pulih ya Umi. Siapa namanya?
0: Iya Umi. Umi Wiwit. Ya. Wiwit.
3: Umi Wiwit, selamat malam, cepat pulih ya, selamat beristirahat. Dari kota hujan buat Umi Wiwit. Akhirlah kalau gitu, selamat malamnya antaranya. Wandi juga ya, selalu sehat ya.
0: Amin, ya, siap.
3: Malam ini yang nemenin siapa?
0: Ini dengan Pak Wayan.
3: Oh, Pak Wayan, selamat malam. Oke, menyapanya antaranya untuk Pekak Sanggulan, untuk Bang Sandi, ada Pak Putu, juga Pak Mangku, ke Ibu Resmi, Ibu Indi, Ibu Janura, siapa lagi kah? Ibu Kartika, juga Ibu Arni ya. Ke mana lagi kita? Ke mana ya? Ke beli Govinda di Lampung. Itu Luhut di Tapanuli. Kalau sebut nama Luhut itu harus pakai logat-logat Sumatera. Untuk Bang Aye di Bengkulu.
0: Bang Aye gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Gak tahu, gak ada kabar berita, masih bertapa kayaknya.
0: Oh, berarti sama dengan Bu Wikati.
3: Iya, sama Ibu Wikati juga menghilang. Mudah-mudahan sehat deh. Mudah-mudahan masih monitor gitu ya. Jadi kalau monitor acara Ruang Rindu atau acara Senandung Malam, bersuara lah. Mudah-mudahan apa, biar kita tahu kalau sehat gitu ya. Ibu Wikati sama Bang Aye. Gitu.
0: Okay.
3: Juga Diona di Kupang, Bung Kris di
0: NTT.
3: Di Sumba tepatnya. Okay, next time. Oh iya, Kak Ratna di Sulawesi Utara. Juga ada Esther Rita, juga ada Bung Cliff di sana. Oke, next time deh untuk yang terlupa. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya yang sudah mau istirahat. Oke, dari Teteh itu aja.
0: Siap.
3: Abi Wandi, lanjut. Malam, bye-bye.
0: Baik, terima kasih Teh Dinda ya. Halo, selamat malam. Selamat malam.
4: Halo,
0: Halo, di pesawat telepon. Halo. Oh, sepertinya keputus ya. Oke, silakan untuk yang mau bergabung. Bu Indi, adu ilmu di udara katanya. Keriting Bu Wandi. Iya. Bu Indi, Bu Kartika, Teh Dinda tadi, tapi yang menang Teh Dinda. Oke. Halo, selamat malam.
4: Malam, Abi.
0: Hai. Baru juga disapa.
4: Iya, kan ada Bayu Teh Dinda tadi kan yang bangunin aku.
0: Masa sih? Katanya kemarin di Padang. Katanya kemarin lagi di Batu Sangkar. Sekarang udah ke Bogor.
4: Semalam aku di Batu Sangkar.
0: Itu.
4: Malam ini aku di mana?
0: Malam ini.
4: Sunar.
0: Apa sih?
4: Aduh. Enak ya Abi Umi.
0: Apa sih?
4: Abi dan Umi enak. Kalau yang jomblo-jomblo ya mana? Ay. Kayak Pekak Sanggulan itu kayak apa ya?
0: Pekak Sanggulan mana ini belum naik?
4: Cuma kan? Gaya aja dia, gaya itu gaya. Oh, oh, oh, oh.
0: Sama aja. Udah kemana aja berarti sekarang?
4: Ya?
0: Udah kemana aja tadi?
4: Nggak kemana-mana tadi. Memang rencana masuk di Denpasar. Oh, hari Kamis aku bilang, aduh, ini waktunya Abi nih. Pokoknya aku ingat kalau Kamis sama Minggu aja itu.
0: Padahal Jumat juga iya. Aku
4: nggak tertarik lagi.
0: Jumat kan juga aku. Itu.
4: Kamis sama Minggu. Terus kalau di mana, di Tanjung Pinang, ya itu kebetulan itu penyiarnya tempat-tempat cewek semua.
0: Wih.
4: Satu aja cowok itu.
0: Malam.
4: Yang Bang Ardian Huta Barat. Batak juga di sana tuh. Batak juga tuh.
0: Ya, oke.
4: Okay. Tapi sana ketua apa? Ketua apa? Apa sih stasiunnya tuh?
0: Capstar.
4: Kepala staf Capstar itu dia berliar dengan pendengar, dengan misalnya kalau misalnya Bang Wandi lagi tugas ya, tugas misalnya yang itu, misalnya itu acara apa tuh? Yang setengah tiga itu
0: request sorry
4: yang Indonesia banget itu ya.
0: Oh,
4: itu dia gabung. Dia misalnya temani penyiar itu. Nanti kita kan, ya ada yang pertama aku kan nggak tahu kan dengan siapa nih bang Ardi, yang Pak Sulis, yang Bang Sulis kan. Padahal Bang Sulis ini Capstar.
0: Nah, padahal kan panggilannya tahu, emang kita kalau yang senior itu abang gitu loh.
4: Jadi akhirnya malam juga gitu di ruang rindu, dia gabung sama si apa, sama penyiar Ardi sama atau Ricky. Tapi kalau cewek-cewek enggak ada yang gabung. Cewek-cewek kan yang cuma ada nama Rika, ada Rita, ada nama Lisa, ada Rima Marati.
0: Serius?
4: Mau
0: lagu apa?
4: Lagu
0: Indonesia apa? 2010, 2020.
4: Bentar, Dik.
0: Chris Patti juga ada di sini.
4: Hah?
0: Chris Patti juga ada. Band Chris Patti maksudnya.
4: Lagunya Chris Patti.
0: Ada. Ada. Aku harus jujur bila rasaku terus mengenangmu, aku yang setia.
4: Aku minta itu maafkan banyak adik Sibi, punya adik Sibi 2005 dia itu ya.
0: Oh iya, coba ya adik Sibi.
4: Ya kan kemarin ya. Dengar tuh.
0: Adik Sibi.
4: Satu lagu tuh ada sesuatu dah datang.
0: Judulnya apa?
4: Maafkanlah.
0: Maafkanlah. Oke, coba ya. Mau nyapa-nyapa dulu boleh. Coba ini sambil nyari.
4: Nyapa-nyapa itu.
0: Oh ini tahun 9. Maafkan judulnya.
4: Hah?
0: Maafkan.
4: Maafkan. Iya maafkan ya.
0: Ini dinyanyikan lagi ya. Ini tahunnya 90-an ini.
4: ya, terlalu lama ya.
0: 91.
4: Kalau begitu
0: ada Krispati ada.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Apa? Siapa yang nyanyi?
4: Yuni Shara.
0: Tuhan jagakan dia. Oh iya ada.
4: Ya, Tuhan jagakan Wandi sama Umi. Biar sehat-sehat gitu. Besarkan anak-anak.
0: Asik. Apa lagi? Banget ini.
4: Ada Yuni Rahma di Takar. Ada Teddy Indah yang baru lewat tadi ya. Teddy Indah itu pasti mampir, nanti mampir Tanjung Pinang lagi. Di Tanjung Pinang nanti dia ucapkan selamat lagi untuk Chris, salam untuk Chris lagi, Chris Pati.
0: Karena kan Chris Pati sering muncul di sana. Kak Rahma yang cerita.
4: Dia udah kaget pas dia baru masuk. Chris Pati masuk ke, kaget dia.
0: Kenapa?
4: Dia bayangkan, dia gak bayangkan kalau Chris Pati juga suka di Tanjung Pinang. Mampir di Tanjung Pinang. Bung Aye itu yang misterius juga di Tanjung Pinang. Biasanya dia lancar di Tanjung Pinang, tapi nggak ada lagi sekarang.
0: Iya, semua nggak ada dia. Nggak tahu kenapa.
4: Nggak tahu.
0: Sama Bu Wigati.
4: Iya, Bu Wigati tahu juga. Nggak jelas tuh.
0: Oke. Silahkan lagi ya. Siapa?
4: Semua-semua aja deh.
0: Siap.
4: Oh, Bu Janura, salam. Salam hormat. Itu aja deh.
0: Oke.
4: Abi, hati-hati ya pulang rumah.
0: Berubah lagi.
4: Kan malam Jumat ini, hati-hati. Tapi malam Jumat kan yang harus ya harus gimana lah.
0: Oke oke, siap.
4: Kalau senang malam Jumat ini. Tapi aku dengar Umi lagi sakit, jangan dong.
0: Aduh. Oke.
4: Oke, makasih Bang. Iya Bang. Bang Wandi.
0: Siap. Ya, senang hati.
4: Semoga persahabatan kita lagi ya, Bang Wandi.
0: Amin. Sehat selalu.
4: Oke.
0: Krispati. Oke.
4: Makasih.
0: Oke, dengan senang hati. Baik, terima kasih Bung Krispati. Sekarang kita waktunya putarkan lagu ya. Udah 4 ini. Kayaknya yang di WhatsApp pada nggak bisa naik ini ya. Atau gimana sih? Ada Bu Kartika tadi, kemudian juga Bu Indi ya. Tapi masih monitor ya. Oke, kita akan hadirkan ini untuk Bunda Yoseli, saya hadirkan Glenn Fredly ya. Glenn Fredly terpesona nih sama-sama dari Ambon ya. Bunda Yoseli. Kemudian yang kedua buat Bunda Tiara atau Bu Tiara yang ada di mana ya? Di Manado ya kalau gak salah ya. Tedinda juga. Tedinda requestnya ada band yang terbaik bagimu. Dan yang terakhir Krispati. Yuni Shara, Tuhan jagakan dia. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam. Ada Grand Freddy, saya hadirkan buat Anda. Buat Bunda Yoseli yang masih di Jakarta ya. Ini featuring Audi, judulnya Terpesona.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
5: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Waktunya kentongan.
1: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
2: Lalu gimana dong?
3: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dan Pasar malam ini.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang kerap merugikan banyak orang. Bencana alam satu ini terjadi secara alami sehingga sulit untuk diprediksi. Puting beliung bisa menyerang semua daerah, baik desa atau kota. Untuk mengantisipasi berbagai macam dampak yang ditimbulkan, kita bisa mengenali tanda-tanda puting beliung melalui kondisi lingkungan.
6: Terjadi saat siang ataupun malam hari pada musim pancaroba. Awan putih menjulang tinggi, berbentuk seperti sayur kol. Udara mendadak berubah dari panas menjadi dingin. Awan berkembang, berubah menjadi gumpalan berwarna hitam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: dan pasar malam ini.
1: Masih di Senandung Malam, malam hari ini sesi ketiga lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 saya akan sajikan buat Anda pendengar. Untuk yang baru bergabung nih, ada Budiawati ya, baru monitor Bang Wandi. Ini baru datang dari kondangan. Wah, asiknya ya. Oke, kita punya penelpon di 0361-222161. Halo, selamat
2: kali,
1: malam.
2: Kali yang kedua kali. Ay,
1: dua kali dong, masa ketiga kali?
2: Iya, dua kali aja. Dua kali cukup, Bung. Jangan tiga kali, jangan sampai tiga kali. Hei, lemah deh.
1: Iya, gimana ini? Kalau ketiga kali itu berarti minum obat ya?
2: Waduh, udah pasti udah lemas deh.
1: Entahlah, pembicaraannya kemana ini, nggak tahu lah.
2: Happy juga dengar berita Indonesia menang sama Bangladesh 9-2.
1: Oh ya, update ya, baru update nih ya. Indonesia
2: 9-2, wih.
1: 9-2.
2: Kan bilang kan memang harus menang banyak gol. Wow, iya. Bisa ya, istilahnya harapannya bisa ke final gitu.
1: Siapa yang nendang ya? Michel Bakker ya?
2: Ya, antara lain mereka ada.
1: Michel Bakker sama Ricky Ridho.
2: Cuma dapat informasi aja.
1: Wah, keren.
2: Lagunya Jangan Pergilah dan Jangan Kembali.
1: Siapa itu?
2: Andre G.
1: Coba saya. Judulnya apa tadi?
2: Pergilah dan Jangan Kembali.
1: Pergilah. Lagu tahun berapa itu?
2: Ya baru aja tuh, Bang.
1: Hah? Oh, baru ya, enggak ada dong. Pergi dan Jangan Kembali, Andre. Pergi dan Kembali. Kok enggak ada ya? Andi Rianto yang ada.
2: Andre Gili
1: nggak ada di sini. Andre kan?
2: Andre
1: Gili. Pergilah, jangan kembali. Oh nggak ada ini. Kok nggak ada ya?
2: Nggak ada ya. Bagaimana lagunya siapa ya?
1: Lagu baru berarti itu atau?
2: Sepertinya ya.
1: Nggak ada. Gak ada.
2: Jadi 2000 sampai 2000.
1: Iya, 2020.
2: Oh ya, di penghujung mencari cinta aja. Pasta ungu.
1: Di ujung?
2: Di penghujung mencari cinta. Oh.
1: Di penghujung mencari cinta. Coba ya. Pasha. Pasha dan Adele itu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Sama istrinya.
1: Oke.
2: Itu mantan saya dulu tuh. Sama sama Pasha.
1: Lah, kok gak bisa kebuka?
2: Ayo, jangan macam-macam dong.
1: Kenapa nih gak bisa kebuka? Tahun berapa sih dia nih? Oh, 2011. Pantes. Gak bisa kebuka.
2: Gak boleh.
1: Bukan gak boleh, gak bisa kebuka dia. Di lock berarti. Yang 2010 dong. 2020 lah paling.
2: Apalagi ya.
1: Coba. Ada ini, Tompi, ada Joy Tobing, Rafika Duri, Agnes, Padi.
2: Rasa bahagia aja deh.
1: Kenapa?
2: Armada.
1: Judulnya apa?
2: Rasa Kebahagia.
1: Armada. Oke.
2: Okay. Ada dong. Pasti ada nih.
1: Mudah-mudahan ada. Terus di sana nggak hujan juga kan kayak Bali?
2: Belum. Memang pernah yang 3 minggu yang lalu ya, itu subuh-subuh, 2 subuh berturut-turut itu hujan.
1: Tapi
2: hujan sedang.
1: Sedang kan. Oke, bisa nih.
2: Kecuali kalau hujan di tiap-tiap kamar aja itu yang ada.
1: Bahaya nih. Oke, ada ini tadi, ada.
2: Tadi ibu siapa? Ibu Tiara. Mm-hmm. Betul, dulu-dulu aku masuk di Kendari, sering masuk Kendari. Sempat berteman sama ibu Tiara. Dulu sering-sering kita sering bertelepon-teleponan, tapi...
1: Ya, nomornya kan ke... hilang atau apa katanya, jadi nggak ke save.
2: Iya, tolong apa Bang Wadi bisa dikirim nomornya apa Bu Tiara?
1: Enggak, Bu Tiara selalu telepon di 0361 sama kayak Bung Krispati.
2: Oh, nanti misalnya kalau apa Bang Wadi kalau Bu Tiara masuk kasihkan aja nomor saya Bang Krispati.
1: Boleh yang WhatsApp ya?
2: Yang WhatsApp ya, nomor WhatsApp tidak apa-apa, karena okay. Itu telepon sama WhatsApp sama aja.
1: Oke, boleh.
2: Terus yang baru pulang kondangan itu Bang Bu Diawati. Cuma bayangkan aja baru makan sate itu.
1: Sate lilit.
2: Sate lilit ya. Iya, sate orang Bali itu. Oke, sama Bu Resmi. Lama enggak dengar suaranya Bu Resmi saya.
1: Masa sih? Kangen juga. Pekan lalu ada kok.
2: Iya, maksudnya untuk saya pribadi.
1: Oh iya benar. Dia kalau saya siaran pagi dia selalu ini monitor. Jam siang itu lah masuk monitor dia.
2: Okay. Jadi salamnya Bang apa?
1: Siap.
2: Tapi yang masuk terakhir biasanya tuh Diona.
1: Diona.
2: Diona ini keliling mana Diona nih?
1: Biasanya Diona, iya benar. Ya, nah, Bu Kartika okay. Juga tadi nggak bisa naik ya?
2: Nggak masalah.
1: Oke, baik. Ditunggu lagunya.
2: Terima kasih, Abi.
1: Siap. Oke, siap. Terima kasih.
2: Sampai jumpa.
1: Oke. Baik.
2: Lagunya, Bang, ya.
1: Siap, ditunggu. Oke, masih dengan Wandi di sini. Kalau nggak ada yang request lagi, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada yang telpon lagi, bolehlah kita bernyanyi ese. Oke, halo, selamat malam. Langsung loh ini, bentar.
3: Siapa ini, Pak?
1: Nah?
3: Dengan siapa ini, Pak?
1: Siapa coba?
3: Saya datang tak diundang, pulang tak diantar, Pak.
1: Tawanya.
3: Iya, Krispati. Aduh, gimana Krispati tak tunggu-tunggu di Bali, kok nggak mau datang ya. Saya itu mau sopi dari Sumba Bardaya. Sama jagung busi, tapi kalau jagung busi itu di Kupang saja itu dicari. Enak sekali. Beta juga suka sekali.
1: Emang sering makan?
3: Ya makan nasi sering dong. Kalau nggak makan gimana sih?
1: Bukan. Jagung tadi lah.
3: Ya iyalah. Jagung busi waktu beta masih di Kupang itu di... tempat nostalgia beta dengan nona-nona di situ.
1: Oke
3: beta.
1: Kayaknya seru.
3: Ya nona-nona di situ cantik sekali. Beta heran dia punya rambut keriting, lalu dikerembat. Dia bilang kalau kamu berani dengan saya, nah ini yang menyebabkan saya takut. Dia bilang begini, harus ada sapi 5 ekor itu. Oh yes, saya mau.
1: Sapi atau babi? Sapi biasanya.
3: Sapi dong.
1: Oh, oke, okay. Siap.
3: Yeah. Nah itu namanya itu kalau di sana itu belis. Jadi beta dikenain belis kalau dia mau nasi satu.
1: Tuh nah, dapat salam dari Mas Bro. Siapa? Dari Mas Bro, dari Bung Dharma. Tumben banget
3: Dharma,
1: ngomong Dharma.
3: Tidak usah dihiraukan Dharma itu. Anggap saja angin lalu itu Dharma itu. Jadi beta ingin ke situ, kasih kerupuk, pukul kerupuknya hancur sudah.
1: Berarti namanya kerupuk stres ya?
3: Oh, sih, adik itu dia wager. Antem basangana.
1: Payah katanya.
3: Coba ya. Ya Dharma, mat malam Dharma. Aduh Dharma. Kemarin siarannya siapa ya Bang Wandi?
1: Kemarin siapa ya? Dharma dong kan? Saya tahu, coba bentar saya lihat.
3: Kemarin kayaknya siapa siaran?
1: Dharma dong hari Sabtu. Hari apa nih?
3: Kemarin kan Rabu.
1: Rabu, ya, oke. Okay, Rabu. Oh. Fitri.
3: Oh, Fitri itu baru ya, penyiar baru ya?
1: Ya enggak lah, Linda itu kan Fitri.
3: Oh, Linda itu Fitri. Salam malam itu saya.
1: Salam peka. Mas halo. Andi. Mas Sandi.
3: Sandi, enggak usah dia. Malas saya. Orang enggak pernah ke sini, orang jaraknya dekat sekali. Kok enggak mau ke sini tuh, heran aku. Wayahnya Rene loh, Dek. Dek apa kakak? Kayaknya kakak ini kayaknya.
1: Adek, iku.
3: Oh, Surabaya itu wane li arek iku. Tak ngon rene ora gelem ya apa jarene iki. Lho kok iso kaget to jenengan iku kaget ya apa ya?
1: Eh kaget lah.
3: Tak gowo nang Bonbin kono, nang kono kromo.
1: Bonbin.
3: Udah masuk belum nanti?
1: Chatting aja beliau. Kayaknya mahal, agak mahal suaranya beliau sekarang.
3: Oh, kenapa mesti mahal kayak gitu? Kan harus dimurahin kayak gitu.
1: Mungkin musim kemarau.
3: Oh gitu, ya sudah lah, terserah. Oke lah kalau gitu.
1: kemarin tuh bener loh. Saya lewat di Pekasang, di Sanggulan.
3: Nggak usah diomongin kalau yang itu, males aku curhat. Dan jangkari di sini gitu. Nah, Bu Jero ampun mokolem tuh kah.
1: Ampun mokolem. Harinya.
3: Masa ada pergi sini Bang Wandi?
1: Lah, masa ya.
3: Mampirnya kemana itu? Ke Sanggulan, ke Tukang Sangsang, ke mana ini?
1: Ya benar, ke Tukang Sangsang. Jadi apa? Sarapan pagi di Lapo depan SMP ya, apa, atau apa? Depan sekolah itu apa kan itu ada
3: apa? Depan sekolah SD 8
1: SD, ha, kan ada ini nih. Ada kayak pasar senggol pagi gitu ya. Pasar pagi
3: oh,
1: gitu
3: iya, ada, bener.
1: Ada lontong sayur Padang itu.
3: Kok tahu aja sih kamu
1: juga. Iya ya, dong, aku sebelahnya bisa, ada itu, cincau banget. Cincau Pak Wanda, nah situ dah.
3: Iya, bener. Itu enak banget itu.
1: Iya, asli Sunda ya, dia kan.
3: Iya,
1: sebelahnya.
3: Tapi deket loh jaraknya, lagi ke utara aja, cabang iya. Dua itu terus mengkol kiri kanan. Nanti kalau ada tower yang tinggi itu punya gua itu.
1: Wis. Oh, yang ada orarinya itu?
3: Iya dong, itu punya gua itu.
1: Oh. Tapi soalnya nah, kalau kesana ada, diboncengin ada sih.
3: Iya, kapan-kapan diulangin loh ya.
1: Bisa.
3: Tapi jangan nyanyian kus plus deh kalau kus plus.
1: Apa itu? Masih.
3: Kapan?
1: Kita bertemu lagi.
3: Kita berjumpa lagi. Mungkin besok atau mungkin lagi 10 tahun. Lagunya lagu Indonesia nih hari ini.
1: Benar, lagu Indonesia.
3: Pak Butuh Benesia udah masuk belum ya?
1: Belum, beliau tuh kalau cewek kayaknya.
3: Kayaknya iya, ya mungkin nonton bola.
1: Kalau urusan makan nomor satu masa. Yo dong. Ya. Nomor duanya ya, juga makanan.
3: Oke lah kalau gitu, ngapain saya ngurus Pak Butuh Indonesia.
1: Benar itu.
3: Gunung Talang enggak pernah juga ya.
1: Oh, Bu Ani pekan lalu kayaknya naik di jam saya.
3: Oh iya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik. Orang dia yang bilang ketawa ke TV jangan sekali, harus berkali-kali.
1: Iya,
3: ternyata benar. Dia cuma sekali saja itu. Jadi beta bingung jadi.
1: Ya mudah-mudahan sehat lah Bu Ani.
3: Orang Madura masuk Anwar?
1: Enggak, udah lama ini, bener.
3: Di rumah kabur Anwar. Kabur dari rumah?
1: Kabur kayaknya.
3: Di rumah ni, mak tahu malap buat, nak tak tahu ke ada lemari ada rumah. Tuh. Apa jadi ustaz panjenengan le?
1: Ya,
3: kita harus kita berikan sumbangan agar supaya sosial kita menuju kebaikan.
1: Apa sih? Kita bantu canda-canda.
3: Ya udah masuk banyak kayaknya ini ya.
1: Lumayan.
3: Ini ada pertemuan untuk Rapi Musda Daerah di Bedugul tanggal 7. Mau hadir kalau pas libur hadir. Nebeng.
1: Hari apa itu tanggal 7?
3: Gimana? Harinya lupa ya tanggal 7 ya.
1: Wah, hari Rabu itu tugas.
3: Iya Rabu.
1: Libur sih ya. Oh enggak, tanggal 7 saya masuk malam itu.
3: Waduh yang nggak bisa dong.
1: Karena teman-teman ada harus kumpul kayaknya, jadi saya yang siaran malam.
3: Ya itu masalahnya. Nah enak saya nanti. Halo.
1: Ya. How Bu Indi aja belum naik. Ini Bu Indi belum naik.
3: Suruh naik, Indi naik ini. Kenapa kau nggak naik naik ini?
1: Mungkin nggak ada tangganya. Apa?
3: Dinaikin saya yang suruh dia.
1: Adit.
3: Iya kan?
1: Adit.
3: Naik dong, naikin.
1: Adit.
3: Kartika juga gak masuk ya?
1: Belum.
3: Ya Wati enggak, enggak di Wati.
1: Tumben ya?
3: Kayaknya udah bagus pancarannya ke Tiga Waso.
1: Iya.
3: Iya kayaknya. Saya punya teman di situ orang Rapi juga. Namanya Geruduk panggilannya. Mungkin
1: oh iya, dia. Geruduk.
3: Geruduk namanya. Pak Geruduk itu, tapi banyaknya kan banyak di Gawasa, banyak manusia itu kayak.
1: Benar.
3: Itu.
1: Maka mau lagu apa ini nanti?
3: Lagu Indonesia terbaru nih nggak bisa.
1: 2010, 2020.
3: 2010 ini kayaknya kalau saya itu ya mumpung masih muda, lagu oh, gini aja dong. Kita pasti akan tua aja deh ya.
1: Siapa yang nyanyi?
3: Siapa
1: nanya? Ayo lupa
3: aja. Siapa yang nanya? Coba sebutin dulu. Sebutin dong.
1: Kita akan tua, nggak tahu.
3: Everentine apa namanya? Everentine apa siapa tuh?
1: Nggak tahu siapa.
3: Everentine.
1: Bukan lah. Judulnya apa sih?
3: Kita pasti akan tua.
1: Kita pasti.
3: Ya mumpung masih muda kan kita harus mengenang masa tua akan datang.
1: 420 tuh. Yeah. Oh iya.
3: 420. Tak kira 420. Tete Dina tuh masuk kayaknya ya.
1: Udah.
3: Tadi dalam perjalanan saya lagi di rumah makan Padang di Bare Solo.
1: Mobil
3: saya tinggal di luar, tapi enggak boleh lama-lama parkir di situ.
1: Kenapa?
3: Ya, enggak tahu kenapa itu karena ramai jalurnya dari Gilimanu dan Pasar. Hari ini.
1: Oke.
3: Ya di persingkat aja oke lah. Jadi renang belum tak telan, tak bungkus aja dan renang sama paru terus
1: lagi
3: cari otak bawa pulang untuk mama. My darling ke.
1: Wes banyak iya sekali medal. Oh itu real medaling itu yang itu.
3: Abis kemana-mana aku ditelepon aja sama dia tuh. Takut kehilangan gua dia.
1: Enggak, khawatirnya lupa pulang.
3: Ya, ya mungkin dipercap ya enggak kok pasti.
1: Enggak ya, pasti pulang ya.
3: Iya. Kita kemanapun pergi ya kita harus ingat bahwa di rumah itu punya rasa tanggung jawab, okay. Rasa kasih
1: kepada
3: moni-moni ya.
1: Wih, cocuit.
3: Oh, benar, anak-anak juga cucu semua, tapi cucu belum punya nih.
1: Oh, belum punya segera.
3: Maunya nanti belum kan ya. Linda sebagai menantu.
1: Oke. Nanya siapa lagi?
3: Pak, ayo. Udah rumah juga malam ya. Udah rumah juga malam ya. Pak, aku nyebutnya keliru baru nih. Kok Pak Mangkudarma tadi? Aduh. Jerumangku Romo di Banyumati Seraja Unge. Jerumangku di Gua Lawah Dalam Nge. Mungkin ada tanda pada ngemulain kerajaan dan kerajuan sekalumi. Wani sekalumi tur tanar pada segar miwah tanar. Begitu. 515-1028-51 and then.
1: Oi, keren.
3: Siapa lagi ini? Kayaknya ini siapa lagi yang punya?
1: Siapa? Itu?
3: Ya, belum siapa nih?
1: Ya,
3: Pak Madi Suardana lama nggak dengar loh Bang Wandi.
1: Pak Madi Suardana Tabanan ya?
3: Iya, Pak Mades Wardano itu sering ke studio. Biasa.
1: Ini juga
3: waktu Bang Paul.
1: Oh iya, dulu katanya beliau bawa apa namanya keripik ya atau
3: keripik gitu ya.
1: Cuma nggak pernah. Ya. Malam-malam itu jarang banget ada yang datang.
3: Makanya dipanggil-panggil biar dapat keripik gratis. Tapi ya, jadi Mas nggak boleh makan gorengan ya.
1: Boleh makan aja kalau ada.
3: Jadi berbanyak lah air putihnya.
1: Ya, yang penting olahraga. Nah, jarang juga.
3: Kalau bisa sih diulangin nanti kesanggulan ya.
1: Iya, mudah-mudahan. Ya,
3: tapi kalau 7 hari dari sekarang nih soalnya. Tanggal berapa ya musyawarah daerah Rapi Singaraja. Tempatnya di Bedugul.
1: Oh, keren.
3: Danau Buyan tempatnya.
1: Nginep dong situ.
3: Ya enggak lah, jadi
1: pulang
3: pagi ya. Okay. Sampai sore udah selesai.
1: Iya.
3: Di situ metik strawberry, Bang.
1: Wah, iya. Kan deket. Gitu. Paling 1 jam kan.
3: Ya dekat, kalau bilang dekat sih dekat, kalau jarak ini kan dekat, apalagi saya ke Tangerang, ke Semarang, lebih jauh itu. Aduh, tempatnya Bang Dharma itu.
1: Semarang.
3: Jadi waktu kesana kan tepat juga, ini mau dilewatin Quran itu seluruh.
1: Udah kemarin?
3: Iya udah, pas saya kesana tuh udah salip-salipan dengan
1: Okay.
3: Dari Bengkulu, dari WIP penuh itu.
1: Kan ini ya. Oh, iya benar.
3: No.
1: Dari sini ada juga kok yang menang kayaknya dari Bali.
3: Tapi belum diumumkan kayaknya Bang Wadi.
1: Belum.
3: Pemenangnya ya. Karena jurinya beberapa 27 provinsi. Ya yang menang pokoknya seneng lah, Bang Gembira. Bukan berarti hadiah tapi cara bacanya.
1: Benar. Afsarina enggak di sapa. Ih, hebat nih.
3: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Hebat. Aduh, putus. Hebat banget loh ini benar. Kok putus pakai sanggulan? Wah. Seru juga ini sanggulannya Dharma. Sebab bisa beliau nih ya, kaget juga saya. Halo.
4: Halo.
1: Saya kira pakai sanggulan.
4: Halo. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Ayu?
4: Cuma hari ini aku lagi berduka sekali.
1: Kenapa?
4: Saya lagi kehilangan anak buku yang si induk betina itu hari ini dia mati ya. Meninggalkan saya dan ya sedih banget sih.
1: Aduh, kok bisa?
4: Ya, ya, kenapa? Mungkin aku sih yang bisa merasakan kesedihan ini.
1: Itu pekak sanggulan tuh.
4: Iya sih.
1: Kenapa? Salah makan atau apa dia? Atau berantem?
4: Ya ini kan dia kan betina karena mungkin panas ya di... Hari sangat panas gitu ya.
1: Oh iya benar.
4: Ya, ini hujan juga sudah hampir seminggu. Maksudnya gak hujan, panas sekali. Terus mungkin dia, kan dia kan lagi hamil ya. Si Anabul itu, si Sabina ini. Entah kenapa biasanya dia gak kayak gitu. Tapi pas kita tengok dia udah gak mau makan. Dia lemas gitu kan. Terus, emang kasih minum dia mau. Tapi emang sudah ajalnya juga sih. Jadi saya sama suami saya itu sedih gitu. Iya, apa namanya, saya sebenarnya orang ngomong saya lebay atau apa, tapi saya sangat sedih sekali kalau anak-anaknya yang sebelum-sebelumnya kan ada juga yang sakit gitu, kita nggak begitu ini, tapi kalau yang ini sudah lama juga sama saya kan gitu.
1: Benar,
4: kucingnya ras bagus lagi. Tapi kalau ada dokter hewan sih, aku tadi kan sempat juga memposting di apa belanja online yang ada di Kota Masohi, di kuliner Kota Masohi gitu, menanyakan mantri gitu ya yang ada di peternakan hewan yang ada di Malkota, tapi beliau juga lagi sakit gitu.
1: Mantrinya sakit?
4: Iya. Mantrinya sakit kan biasanya kita sama beliau nih ya. Karena emang di sini nggak ada dokter hewan, saya nanya ada dokter hewan mungkin masih bisa tertolong untuk diinfus gitu kan.
1: Iya.
4: Saya kemarin dia masih bermain dan mungkin seminggu lagi lah ya dia sudah lahiran gitu. Aduh, kayaknya susah banget sih, mana ada yang udah yang mau adopsi lagi gitu kan, dia kan masih hamil, itu sudah nenek-neneknya juga buat mau minta adopsi.
1: Wah, sayang sekali ya.
4: Iya,
1: tapi kan masih ya. Banyak ini, banyak, masih banyak kan?
4: Betinanya sudah cuma satu itu aja.
1: Oh gitu.
4: Itu yang biasa anak-anaknya kan diadopsi tuh, yang anaknya kan bergabung sama komunitas-komunitas penyintas kucing yang ada di Maluku, yang di Kota Masohi, di Kota Ambon. Biasanya kalau ada anaknya saya sering posting gitu, siapa yang mau adopsi.
1: Oke.
4: Aduh, sedih banget sih Bang Wandi ya.
1: Iya, pastilah.
4: Ada videonya aku upload tuh ya, mungkin Bang Widi, Pak Widi mungkin bisa. Tapi memang ya Allah, hanya kita yang bisa merasakan. Mohon maaf untuk semuanya, saya adalah pencinta anabol sejati gitu ya. Bukan hanya ras kucing ras aja sih saya. Ini sama kucing domestik juga gitu ya. Walaupun saya berapa kali pindahan rumah, mereka selalu saya bawa gitu ya domestiknya.
1: Iya. Kalau udah seneng emang begitu biasanya.
4: Iya sih, pokoknya apa ya, ada yang bilang mungkin kurang vitamin, kurang apa sih, kita makanan kita lihat, terus juga nggak kekurangan, grooming juga tuh grooming sendiri kan gitu. Vitamin untuk makanan aja saya nggak pernah kekurangan, walaupun hidup agak susah-susah, tapi untuk anak berku tidak punya susah gitu makanannya. Ya namanya juga ini ya, kucing aja manusia aja bisa juga berpulang lagi nih, binatang kan.
1: Benar-benar. Ya, mudah-mudahan ini ya, apa nantinya kucing-kucing itu jadi ini kita. Saksi,
4: iya,
1: saksi.
4: Udah.
1: Kan udah sayang banget ya sama kucing.
4: Sama posting di itu kan, ada yang komentar ya, terus bilang anaknya sudah mati gitu, sudah nggak bisa lagi gitu. Terus suami saya, kita sudah berusaha juga kan sebelumnya untuk kesembuhannya. Suami saya waktu ini apa nyarikan makanan yang buat cemilan, mungkin dia mau gitu kan, dia nggak mau makan, cuma minum aja, kita pakai pipon juga, itu makannya masuk, banyak yang masuk. Tapi memang dia nggak mau lagi kan gitu. Suami saya masih dalam perjalanan nih, gitu. Pulang saya telepon, udah nggak ada lagi, suaminya udah mati gitu. Sampai bengkak, mantap.
1: Sayang ya, apalagi Dede Fatima pasti ini sedih dong dia.
4: Iya, dan kita kan bisa dibiasa manggil ya, kalau dia ngedenger suara motornya Nya Fatima, kalau pulang dia udah tahu tuh. Udah lari-lari, udah tahu banget, udah sehati juga kalau kita manggil Sabina, udah cepat lari gitu kan. Terus dia sudah sering nungguin di depan pintu, ayahnya Fatima kalau mau buka pintu dia udah tahu, udah nunggu gitu.
1: Wah,
4: kan.
1: Wah, keren ya kucingnya.
4: Duh, kayaknya sedih kali gitu aku ya. Tadi udah pelukan terakhir deh buat Sabina.
1: Kamu namanya ya, Sabina?
4: Yang gembul, namanya Sabina.
1: Oh iya, bagus sekali, kayak anak murid saya.
4: Iya, namanya. Sekarang yang tinggal ini tinggal si Asmat sama si Siro.
1: Cowok.
4: Kalau Siro emang turunan dari neneknya, tuh dia matanya biru.
1: Jantan
4: terus
1: berarti ya?
4: Iya, hidungnya. Memang itu buat bibir saya sih, Bang, Bang Wandi. Dan matanya biru, terus katanya itu kayak hidungnya hidung tabok lah ya, kayak coklat gitu.
1: Wah, bagus dong.
4: Iya, kakinya kayak Pak Osaki, jadi aduh ya Allah.
1: Iya, wah kerennya.
4: Sedih banget ya Allah. Mudah-mudahan lah aku bisa dapatkan pengganti yang ras yang bagus lagi. Tapi emang yang berapa sebelum kemarin kan kita kawinkan kucing saya sama punya, memang itu anaknya dia diadopsi sama orang dan minta dikawinkan. Yang satunya itu memang lagi ini juga nih, lagi hamil ya, mudah-mudahan sih jadilah ya, biar aku ngambil satu yang betina gitu, pengen ibunya.
1: Oke,
4: aduh,
1: siap.
4: Sabina masih nanya-nanya. Tapi makanya lagunya dipelikan aja deh, soalnya aku cuma pengen.
1: Curhat. Curhat dong, Ma. Ya.
4: Curhat dong, Ma. Mama itu kali ya.
1: Oke, suka lagu apa sih? Ini lagunya baru dua kok.
4: Mungkin nanti dipikirkan aja sama Wadi.
1: Oke, oke, siap.
4: Lupa, buat Bejani Ura Perasaan Ulang, Pak Windy, juga Bu Kartika, Bu Resmi, ini Mbak Yusel juga, Gak Mas, ya, Bu Farida, yang dimana Pak Bejani bersama kawan-kawan beliau. Kemudian juga buat siapa itu ya, Uni Rahman juga. Bang Sandi juga, Bang Andi, terus siapa lagi yang di Sore ya, Mas Bro, siapa Pak?
1: Pak Pekak Sanggulan.
4: Mas Bro, ya, satu untuk semua.
1: Oke.
4: Ya, buat. Iya, buat semuanya aja selalu sehat ya. Doakan mudah-mudahan aku punya pengganti lagi nih, penggantinya Sabina ya. Karena sudah gak ada lagi kucing betin aku, sini yang jantang doang nih.
1: Iya. Buat hiburan ya.
4: Iya, mau ini begitu ya. Ya, buat ayahnya Fatima juga malam ini ya.
1: Jumat.
4: Ya, beliau lagi nonton itu apa G13 PKI.
1: Oh iya benar.
4: Iya. Iya, okay. Selamat hari Pancasila untuk kita semuanya ya. Terus mengenang para kita pelawan revolusi. Oke, Bang Wandi, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik. Baik, Mbak Ayu yang ada di Mas Wahi ya. Terima kasih. Dan ada WhatsApp yang masuk ya. Halo, malam Bang Wandi. Armada asal kau bahagia. Makasih Bang Wandi atas waktunya. Salam buat Pak Widi, Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Ani. Kemudian juga Bu Kartika, Bunda Yos, Ceguria, Kak Rahma, Mbak Ayu, Sabah. Oh, disapa juga ya. Kemudian juga ada Kak Esther Lita, juga ada Kak Deona dan Pak Mangku ya. Masih Wandi di sini. Dan untuk Anda yang pengen lagu, boleh request lewat chat ya, karena waktu juga tidak banyak. Saya akan hadirkan buat Anda. Ada Armada ini buat yang request tadi, ada Bung Krispati ya, Asal Kau Bahagia. Dan ternyata itu requestnya Bu Resmi juga. Bung Krispati dan Bu Resmi ya. Oke. Ya baik, ini penelponnya. Kita angkat lagi. Hai. Hilang, putus kau. Oke. Dan ini ternyata Bu Diawati juga monitor ya. Atau jangan-jangan tertidur ini. Bu Indi juga iya. Tadi komen gitu. Tapi sekarang tiba-tiba she's gone. Loh kok sama Bang Andi? Iya itulah, lagunya Bung Krispati ya, sama.
3: Keliru.
1: Kenapa tadi?
3: Belum habis buat lobat gitu. Dewati suruh masuk ya.
1: Enggak bisa dia.
3: Tetap. Wah, kalau gitu ya maunya nyoret gimana.
1: Kok keputus tadi, Pak?
3: Iya, habis baterainya habis. Lobet, baterainya masih, cuma dia lobet gitu.
1: Okay.
3: Akhirnya saya storm sebentar, ternyata bisa. Ayu Maluku itu banyak punya kucing ya.
1: Iya banyak ya.
3: Tapi terlalu jauh, ya. Gimana ya caranya?
1: Jauh, nanti kalau mau diadopsi juga, aduh jauh banget.
3: Iya, jauh. Cuma ada pemeriksaan juga di Manu, di Ketapang, binatang masuk ke Bali ya, itu baik masalahnya.
1: Iya, gitu.
3: Pokoknya kalau ke sana sih, kayaknya biar ketemu Ayu aja juga kan, bukan hanya kucingnya.
1: Siap, mau nyapa-nyapa udah tadi ya?
3: Ya malam lah, pokoknya lagunya jangan lupa ya.
1: Oke, setelah inilah.
3: Aku masih muda soalnya, biar ingat-ingat nanti kalau sudah tua. Amin. Ya udah.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih Bang Wandi.
1: Oke, dengan senang hati.
3: Thank you so much.
1: Oke, welcome. Oke, terima kasih buat Pekak Sanggulan ya. Ini kalau udah ada Pekak Sanggulan nih seru lah ya. Seru lah pokoknya ya. Oke, ada Armanda Asal Kau Bahagia buat yang request tadi ya. Bung Krispati, kemudian juga ada Bu Resmi.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: Dan pasar.

Afgan bukan cinta biasa. Ini adalah tembang pamungkas kita ya. Buat Bu Resmi tadi karena lagunya sudah diputar atau bakal diputar tadi Armada Asal Kau Bahagia. Dan ini spesial buat Bu Resmi tadi requestnya diganti langsung. Oke, sekali lagi buat Bu Resmi, kemudian juga ada Mbak Ayu di Masohi, Peka di Sanggulan, dan juga ada Bung Krispati ya.

Besok kita Senandung Malang kembali lagi ya. Untuk Anda, wah ini saya ingin menyapa yang belum bisa bergabung ya. Ada Bu Kartika, ada Bu Diawati, kemudian juga Pak Widi ya, Bu Resmi juga belum bisa bergabung langsung maksudnya. Kalau chatting gampang mah ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Kalau untuk besok malam itu ada mas siapa ini ya? Ada mas ini hari Oktober, oke. Ada mas, iya besok malam kan saya. Besok malam masih dengan Wandi di sini ya. Kemudian untuk hari Sabtu itu baru ada Bung Dharma di situ, dan cuma Minggu saya kembali ya. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, ketawa-ketiwa walaupun cuma sekali ya. Karena ada beberapa sih, berapa orang yang dua kali gitu. Atau tiga kali, boleh kok, gampang lah ya. Besok pagi Anda akan ditemanin ini ada Fitri ya, Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di hari Jumat. Dan waktunya kita istirahat untuk semuanya. Kita kasih hadiah atau kita kasih haknya tubuh kita untuk istirahat ya. Sampai jumpa dan selamat tidur, selamat bermimpi.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, melalui terestrial, audio streaming, www.rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar pagi ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian,

0: kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 dan Pasar 105,2 FM Pro Satu Channel Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini edisi hari Jumat di tanggal 2 Oktober tahun 2026 dari pukul 5 pagi sampai dengan nanti di jam 10 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah. Nah, seperti biasa di Denpasar pagi ini tentunya Linda hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan oleh musik director kami untuk menemani pagi hari Anda. Di hari kedua ya, sudah memasuki hari kedua bulan Oktober. Abis Oktober, November, Desember, tiba-tiba tahun baru. Nggak terasa ya, waktunya kok cepet banget gitu. Tapi apa, malah ada yang ngerasa kayak lama. Kalau Linda pribadi sih ngerasanya malah cepet banget ya waktu berlalu. Sebentar lagi udah mau akhir tahun, ganti tahun. Yang penting mau itu cepat, mau itu lama, yang penting kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada dan selalu dalam lindungan Tuhan pastinya ya pendengar ya. Berikutnya pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan Mutiara Pagi Agama Islam yang tentunya telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Keutamaan Menjaga Lisan bersama narasumber Titin Herawati. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Orfeo dengan judulnya Ampunkanlah.

Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi Agama Islam yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Keutamaan Menjaga Lisan bersama narasumber Titin Herawati. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Pertama-tama sebagai umat yang beriman, kita memiliki kebutuhan untuk dekat dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadiratnya yang telah memberikan berkah karunia dan juga begitu limpahan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini bisa ketemu lagi dalam acara mimbar agama Islam Pro 1 RRI Denpasar. Bersama saya di sini Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Solawat maha salam mudah-mudahan senantiasa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita semua yang taat kepada risalahnya mendapatkan keselamatan di akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang keutamaan bagi umat Islam untuk menjaga lisan. Mengapa menjaga lisan menjadi salah satu keutamaan yang harus kita perhatikan? Kita sering mendengar bahwa ucapan manusia diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Berhati-hati terhadap lisan karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, walaupun mungkin awalnya kita maksudnya hanya sekedar bercanda ya. Sebab di akhirat kelak, apapun yang kita ucapkan, sekecil apapun, lisan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin para pendengar sekalian sudah tidak asing dengan peribahasa yang mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Ya, memang hal itu benar ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita manusia untuk bisa berbicara. Tentu saja karunia tersebut adalah sesuatu yang amat luar biasa yang sudah seharusnya kita syukuri. Namun sayangnya banyak dari kita yang sulit untuk mengatur atau menjaga ya, mengendalikan lisannya. Padahal lisan atau ucapan kita ini kan adalah merupakan media komunikasi untuk menjembatani antara manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga mampu saling memahami maksud yang disampaikan dengan perantara indra wicara. Sehingga sudah selayaknya dalam keseharian kita itu bagaimana kita berkomunikasi, menyampaikan ucapan-ucapan itu pun kita harus memperhatikan etika yang berlaku di masyarakat. Di zaman modern sekarang, ketajaman lisan kadang juga berwujud dalam aktivitas di media sosial maupun status-status yang ditulis. Sudah semestinya sebagai umat yang beriman, kita memperhatikan status media sosial yang kita buat. Bagaimana caranya kita tetap membuat status yang santun, tidak menyinggung orang lain, menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan jangan sampai memfitnah orang lain. Ya, karena salah satu racun hati itu adalah pembicaraan yang berlebih. Ya, pembicaraan yang berlebihan. Lisan orang yang beriman itu ada di depan ya, ucapan itu ada di depan, di belakang adalah kalbunya. Artinya kalau dihadapkan dengan suatu ucapan maka dibentengi oleh kalbu. Jika ingin berbicara, kalbu melakukan perenungan. Berbeda dengan orang munafik. Ya, jadi kalau orang beriman itu kalbunya menjadi benteng lisan atau ucapannya di depan lisan. Sedangkan kalau orang munafik, lisannya ada di depan kalbu dan cenderung pembicaraannya tidak bisa dijaga.
bebal ya, kehilangan rasa sensitif, jadi kurang bisa menjaga lisannya. Karena sesungguhnya apa yang kita ucapkan sebenarnya itu mencerminkan sekali apa yang ada dalam kepala dan hati kita, serta menjadi gambaran bagaimana kualitas keimanan kita. Segala hal yang terucap dari mulut kita merupakan simbol atau cerminan diri penuturnya. Lisan memiliki keterkaitan langsung dengan keimanan yang merupakan dasar paling penting bagi kehidupan manusia. Itulah sebabnya mengapa menjadi lisan menjadi hal yang sangat utama di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat menjaga keselamatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 1 RI Denpasar, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa ada malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia yang baik maupun yang buruk. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemudian dalam surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Jadi sekarang ini banyak sekali yang kita lihat kejadian di masyarakat itu, apa ya, berita yang beredar itu hanya karena katanya. Katanya si ini ya, katanya si A lanjut ke si B, katanya si B lanjut si C. Nah, kata dari si A dan si B ini sampai di si C udah berubah lagi, sudah ditambah bumbu-bumbu yang luar biasa, sudah ditambah bawang merah, bawang putih, garam, micin, penyedap rasa dan lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin yang kemudian dilontarkan atau yang diucapkan itu adalah menjadi sebuah fitnah. Karena itu Allah mengingatkan, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya, jika kita tidak tahu persis kejadiannya, keadaannya, faktanya, hati-hati dalam berkomen, menyikapi, atau menanggapi sebuah perkataan, perbuatan, dan juga sebuah situasi. Sebagai makhluk sosial, tentu semua orang tidak bisa lepas dari interaksi dengan sesama. Namun proses interaksi sosial tentunya harus menggunakan tutur kata yang baik, karena untuk menjaga agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri atau bahkan membahayakan orang lain. Pendengar Pro 1 RI Denpasar dimanapun berada, untuk meminimalkan perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang mengandung keburukan atau menyakiti orang lain, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya lebih baik diam. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah disebutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata yang baik. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya, janganlah kamu sekalian berbicara selain berzikir kepada Allah. Sesungguhnya memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati. Dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras. Ya, na'udzubillah min zalik. Imam Al-Syafi'i menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin berbicara, hendaklah berpikir dulu. Bila jelas maslahatnya, maka berbicaralah. Tapi jika dia ragu, maka janganlah dia berbicara hingga nampak maslahatnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun melarang umatnya berbicara bohong meski dengan maksud agar orang lain tertawa karena mendengarkannya. Tersurat dalam sabda beliau, celakalah bagi orang yang berkata kemudian berbohong supaya orang-orang tertawa, maka celaka baginya, maka celaka baginya. Ya, jadi itu Allah, Rasulullah mengingatkan. Para pendengar sekalian,
dimanapun berada, ada beberapa keutamaan atau kemaslahatan ya dalam menjaga lisan. Yang pertama, memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah muslim yang paling utama? Beliau menjawab, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim dan yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keutamaan menjaga lisan ini juga dijanjikan surga. Jadi sebaik-baiknya tempat kembali adalah surga, di mana semua keabadian akan kita nikmati dalam kebahagiaan dan kenikmatan yang tak terkira lagi. Dan bagi seorang yang soleh, yang mampu menjaga lisannya untuk selalu dipergunakan menyampaikan kebaikan atau lebih baik diam daripada menyuarakan keburukan, maka surgalah yang akan menjadi jaminan dari Allah untuknya. Allah membenci orang munafik, orang yang bertengkar atau suka memecah belah persaudaraan, dan orang-orang yang berdusta. Dan semua itu berawal dari lisan atau ucapan. Untuk itu, jika kita ingin merasakan nikmatnya surga dalam keabadian, maka jagalah lisan kita agar hanya mengatakan kebaikan dan menghindarkannya dari keburukan. Yang ketiga, dijauhkan dari neraka jahanam. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, takutlah pada neraka, walau dengan sebiji kurma. Jika kamu tak punya, maka katakanlah yang baik. Maksud dari hadis itu adalah Allah telah menciptakan neraka sebagai balasan bagi mereka yang suka berbuat keburukan dan kerusakan selama hidupnya di dunia, termasuk berkata kufur kepada atau tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembicaraan yang tidak jelas maslahatnya atau mungkin ia tidak memiliki ilmu dalam bidang tersebut, maka sebaiknya seorang hamba diam saja. Berbicara sesuatu yang salah atau buruk justru membuat ia terjerumus dalam neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, yang dia tidak merenungi akibatnya, maka dia terjatuh ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bukhari ya, na'udzubillah min zalik. Yang keempat, dijauhkan dari kebinasaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berbincang dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara?" Jawabnya, "Iya, wahai Rasulullah." Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Ya, jadi Rasulullah megang lidahnya dan berkata, jagalah ini. Sehingga kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut karena apa yang kami katakan? Beliau bersabda, celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi di sini ditekankan sekali bahwa kita harus bisa menjaga lidah kita, lisan kita, ucapan kita, karena sesungguhnya keselamatan ataupun kecelakaan, kita celaka juga karena lisan ataupun lidah kita. Ya. Jadi seperti yang peribahasa yang mengatakan bahwa seseorang itu mati karena ucapannya. Jadi masuk ke dalam kesusahan, musibah karena ucapannya sendiri. Yang berikutnya adalah meningkatkan iman. Jadi menjaga lisan termasuk dalam perbuatan yang meningkatkan iman seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, menjaga lisan, keutamaannya termasuk amalan sedekah yang mendatangkan pahala.
Jadi bahkan dibandingkan dengan sedekah, bersedekahlah kamu walaupun hanya sebiji kurma, tetapi pada saat tidak mampu bersedekah diam. Jadi disandingkan dengan seperti itu. Jadi sebaiknya pada saat kita tidak bersedekah itu, tidak mampu bersedekah, ya kita diam, menjauhi perkataan yang mengundang dosa. Ya, maka perbuatan tersebut akan dianggap sebagai sedekah sehingga mendatangkan pahala. Ya. Daripada kita mengatakan sudah tidak bersedekah, kemudian kerjanya ghibah, membicarakan keburukan orang. Ya. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan yang menyuruh orang untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi pembicaraan itu adalah ditekankan khusus hanya pembicaraan yang baik saja, yang mengajak kepada kebaikan, ya. Jadi itu salah satunya bagaimana kita menjaga lisan dan ucapan kita dalam keseharian kita. Yang ketujuh, menghindarkan dari sifat keras hati, ya, dan juga menyelamatkan diri dari dosa. Umumnya seseorang yang banyak berbicara dan suka mengumbar-ngumbar perkataan dosa, hatinya itu dipenuhi dengan penyakit. Maka itulah orang yang disebut berhati keras, tidak mudah menerima nasihat. Bahkan jika mendengar firman Allah, hatinya sama sekali tidak bergetar, ya. Na'udzubillah min zalik. Itu ciri-ciri hati yang keras. Kemudian yang terakhir, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memperoleh ridho di akhirat dan memperoleh keuntungan di akhirat. Sudah pasti Allah menjanjikan akan meninggikan derajat orang yang mampu menjaga lisannya. Ya, karena itu bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang telah berkata benar, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, atau diam dari keburukan, maka ia akan selamat. Karena bisa diibaratkan bagaimana kita bisa menjaga lisan itu seperti kita menjaga emas. Jadi berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Namun jika tidak mampu berbicara baik karena tidak memiliki ilmu, lebih baik diam. Hadirin pendengar Persatu RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi apa yang telah kita bahas bersama tentang keutamaan umat muslim untuk menjaga lisannya, menjaga ucapannya, telah menegaskan betapa besarnya Islam memberikan perhatian terhadap pemeliharaan fungsi lisan. Islam memandang urusan lisan sebagai masalah yang serius, ya. Jadi apalagi di zaman era komunikasi global ini, indeks peradaban kita tergantung cara menghormati orang dalam bersosial media. Bijak bersosial media, orang-orang yang beriman dapat menggunakan lisannya dengan tepat sasaran dan waktu. Artinya dalam berbicara harus terlebih dahulu memperhatikan sasaran pembicaraan serta memilih saat yang tepat sehingga efektif dan efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini menjadi suatu bahan buat kita, mendorong kita semua agar senantiasa mampu menjaga ucapan kita sehingga tidak menyakiti atau melukai sesama saudara-saudara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan atas penyampaian tadi, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan bersama Mutiara Pagi, mimbar Mutiara Pagi atau Religi Pagi Agama Islam yang tentunya telah diproduksi oleh RRI Denpasar yang berjudul Keutamaan Menjaga Lisan bersama narasumber Titin Herawati. Dan pendengar jangan kemana-mana karena tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Paripokang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi tentunya di 105,2 FM. Masih bersama saya, Fitri Marlinda, yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah di Denpasar pagi ini. Dan pendengar, tidak terasa, sebentar lagi kita juga sudah akan memasuki pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandia.
1: Pikiran yang sempurna merupakan kunci yang membuka semua misteri kehidupan. Lebih murni pikiran akan lebih mudah pemecahannya. Ngiring, Ngastuti Bakti, Majeng Ide Sang Yang Widiwase, Melarapan, Antuk Uncaran, Puja Trisandia.

bukit berat yang seukirlan pasir. Ukir pindah ke wetuning kar pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali. Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik. Gurih seperti biji nangka.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Tompi dengan judulnya Menghujam Jantungku saat ini tengah mengudara menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Hari Jumat pagi-pagi biasanya lagi pada ngapain ya? Lagi pada di jalan kah? Mau berangkat kerja atau malah ada yang Jumat ternyata UFH atau libur gitu kan? Masih bersantai di rumah sambil minum kopi. Nah, mau yang lagi di jalan ataupun yang lagi di rumah bersantai sambil ngopi, ngeteh, dan lain-lainnya tentunya lebih afdol kalau ditemenin sama Pro 1 Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Linda dan berikutnya akan kami hadirkan informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG bersama rekan Sudarma. Rekan Sudarma, silakan untuk laporan Anda.
4: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Untuk prediksi cuaca wilayah Bali, hari ini secara umum Bali diperkirakan cerah hingga berawan, di mana arah angin bertiup dari timur tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Suhu udara diprediksi 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 90%. Ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 2 meter, sedangkan di perairan selatan Bali 1 hingga maksimum 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai potensi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih, khususnya di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selanjutnya kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih kembali untuk informasinya pada pagi hari ini. Dan mendengar itu tadi informasi dari BMKG ya, mengenai perakiraan cuaca di pagi hari ini. Tadi kalau kita dengarkan bersama, katanya wilayah Bali di pagi hari ini cuacanya cerah hingga berawan. Nah, kalau Linda cek sendiri ya di Hayamuruk 70 tentunya di Pro 1 Denpasar nih, kalau Linda lihat sih sebenarnya cerah ya, tapi mataharinya memang belum yang mentereng banget gitu. Jadi masih ada awan-awannya, masih adem-adem lah ceritanya. Walaupun tadi katanya cerah hingga berawan, tapi tetap Linda pasti akan selalu menyarankan untuk pendengar dimanapun Anda berada, selalu membawa peralatan seperti payung ataupun jas hujan ya, jika ingin berpergian tentunya. Karena kita kan nggak tahu ya, nanti hujannya datang kapan, apalagi udah masuk Oktober nih, udah yang ber-ber-ber belakangnya. Biasanya kalau udah ber-ber-ber, biasanya udah mulai nih akan hujan-hujan. Jadi sebelum kita bertemu hujan tanpa persiapan, lebih baik kita siapin dulu peralatannya. Dan mendengar jangan kemana-mana karena tentunya Pro 1 dan Pasar masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Dan setelah ini akan kami hadirkan Shocking Time untuk membahas Wine of Change. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan penjualan melebihi 14 juta kopi seluruh dunia, Wind of Change menjadi salah satu lagu Scorpions dengan penjualan terbaik sepanjang masa. Lagu Wind of Change merupakan sebuah karya untuk merayakan akhir dari Perang Dingin dan menyuarakan arti sebuah harapan. Ditulis setelah tampil di Moscow Music Peace Festival pada bulan Agustus 1989, lagu ketiga dari album Crazy World ini dirilis pada bulan Januari 1991 dan seketika menjadi lagu hits di seluruh dunia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

sementara sendiri dari Gesha mendengar baru saja ini mengudara menemani ruang dengar Anda. Kalau dari Gesha tadi sementara sendiri, kalau Linda sih nggak sendiri ya, di kantor di sini ada operator, ada yang lainnya juga. Yang pastinya ada juga pendengar yang selalu menemani Linda. Berikutnya kita dengarkan dulu satu lagi dari Bunga Citra Lestari dengan judulnya Mungkin Suatu Hari. Selamat mendengarkan.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

105,2 FM Pro 1 dan Pasar Kenal, informasi dan inspirasi pendengar. Jangan kemana-mana karena nanti di jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, seperti biasa akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Dewata Pagi, tentunya bersama saya Fitri Marlinda. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Yura Yunita dengan judulnya Mulai Langkahmu.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak.

0: Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata Pagi kali ini, kita awali dengan informasi terkait evaluasi hasil training pemain bola usia muda Levante. Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut tahun 2027.
2: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia, maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
3: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Noabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
2: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
3: Gusti Agung Putu Nobu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
2: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
3: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
4: My goals are not just
3: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
4: Making new friends with other people and kindness.
3: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penggemar sepak bola yang signifikan. Sebelum sampai ke titik tersebut, persepak bolaan Indonesia telah melalui perjalanan panjang.

Sejarah sepak bola di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang tidak hanya menjadi sejarah olahraga, melainkan juga bagian dari alat perjuangan nasional dan pemersatu bangsa menentang penjajahan. Berikut adalah lini masa dan fase penting perkembangan sepak bola di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Pertama, masuknya sepak bola di masa kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Pengenalan pertama. Sepak bola masuk ke Indonesia saat itu bernama Hindia Belanda melalui orang-orang Belanda. Awalnya permainan ini hanya dimainkan oleh komunitas elit Eropa, namun perlahan warga lokal dan keturunan Tionghoa mulai

mengaku terlibat. Klub pertama, pada tahun 1915, berdiri klub sepak bola pertama di Indonesia bernama Makassar Football Bond atau MVB yang kini bertransformasi menjadi PSM Makassar. Kompetisi awal, pemerintah kolonial mendirikan federasi resmi bernama NIVB atau Netherlands Indische Football Bond. Mereka rutin menggelar turnamen antar kota atau Stadion Tournoi yang awalnya didominasi tim-tim seperti Surabaya City dan Batavia City. Kedua kelahiran PSSI sebagai alat perjuangan tahun 1930. Melihat dominasi dan diskriminasi di organisasi sepak bola buatan Belanda, para tokoh pemuda pribumi memutuskan bergerak. Pendirian PSSI. Pada 19 April 1930, perwakilan dari berbagai perkumpulan sepak bola pribumi berkumpul di Yogyakarta untuk mendirikan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia yang kini dikenal dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Tokoh kunci, Insinyur Suratin Sosro Sugondo, seorang insinyur sipil terpilih sebagai ketua umum pertama. Bagi Suratin dan rekan-rekan, sepak bola adalah media taktis untuk menumbuhkan nasionalisme, memupuk persatuan, dan menyatukan pemuda antar daerah. Klub pendiri, beberapa klub yang menjadi fondasi awal PSSI, diantaranya adalah VIJ Jakarta, kini Persija Jakarta, BIVB Bandung, Persib Bandung, SIVB Surabaya, Persebaya Surabaya, VVB Solo Persis Solo, dan PSIM Yogyakarta. Ketiga debut Piala Dunia tahun 1938. Di panggung internasional, Indonesia mencatatkan sejarah besar sebagai negara Asia pertama yang tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1938 di Prancis. Namun saat itu tim tersebut bertanding di bawah nama Tim Nasional Hindia Belanda atau Dutch East Indies akibat situasi politik kolonial. Keempat era emas pasca kemerdekaan tahun 1950-an. Setelah merdeka, sepak bola Indonesia memasuki salah satu periode terbaiknya. Pengakuan FIFA, PSSI resmi diterima menjadi anggota FIFA pada tahun 1952. Olimpiade Melbourne 1956, Timnas Indonesia berhasil mengejutkan dunia dengan menahan imbang Uni Soviet 0-0 di babak perempat final. Saat itu Uni Soviet adalah raksasa sepak bola dunia yang diperkuat kiper legendaris Lev Yashin. Indonesia baru kalah 0-4 pada laga replay kedua. Asian Games 1958, Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu dari ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Kelima, perkembangan era modern dan profesionalisme. Dari sistem amatir perserikatan, sepak bola Indonesia terus bertransisi untuk menyesuaikan diri dengan industri sepak bola global. Era kompetisi yakni Galatama hingga Liga 1. Pada tahun 1979, Indonesia memelopori kompetisi semi-profesional pertama di Asia bernama Galatama, yakni Liga Sepak Bola Utama. Era ini memadukan konsep klub amatir daerah atau perserikatan dan klub milik perusahaan. Pada pertengahan 1990-an, keduanya dilebur menjadi Liga Indonesia yang bertransformasi menjadi Liga Super Indonesia ISL hingga ke format kompetisi modern saat ini, yakni Liga 1. Era Garuda saat ini. Di bawah pengelolaan modern saat ini, Timnas Indonesia terus berupaya meningkatkan prestasi regional, yakni di Asia Tenggara dan Asia, serta meningkatkan infrastruktur, pembinaan usia muda seperti kelanjutan semangat Piala Suratin, dan

0: Berikut suara masyarakat terkait evaluasi hasil training pemain bola usia muda Levante.
1: Perkenalkan, saya Kalista dari Denpasar. Menurut saya, perkembangan pemain muda Levante cukup positif. Mereka punya potensi yang bagus dan terus berkembang, baik dari kemampuan teknik, pemahaman permainan, maupun cara bekerja sama sebagai tim. Ini tentu menjadi modal yang baik untuk perjalanan mereka ke depannya.
2: Perkenalkan, saya Dre dari Denpasar. Menurut saya, training ini cukup membantu perkembangan mereka. Selain membuat kemampuan bermain mereka makin bagus, mereka juga belajar lebih disiplin, kompak, dan punya mental yang kuat. Pengalaman seperti ini juga penting supaya mereka makin terbiasa dengan suasana dan tuntutan sepak bola profesional.
3: Perkenalkan, saya Kristabel dari Denpasar. Harapan saya, mereka bisa terus berkembang dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Semoga mereka semakin percaya diri, konsisten dalam berlatih, dan mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Mudah-mudahan, kedepannya ada yang bisa menjadi pemain profesional dan berprestasi.
0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Bali mengapresiasi segala upaya pembinaan pemain muda sepak bola Pulau Dewata yang dilakukan berbagai panggiat dan pecinta bola. PSSI Bali ke depan tetap akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia demi meningkatkan prestasi sepak bola Bali. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Sekretaris PSSI Bali, Dewa Made Tegas Wirawan.
4: Baik, terima kasih atas waktunya Sekretaris PSSI Provinsi Bali, Bapak Dewa Made Tegas, dan juga selaku pengamat bola Bali. Pak Dewa, jika dilihat sekarang kan banyak sekali tunas-tunas pemain muda yang tumbuh di Bali. Nah, seperti apa Pak Dewa mengamati pentingnya untuk pembinaan dari para pemain muda sepak bola sejak usia dini, Pak Dewa?
5: Tentang pembinaan usia dini, ya. Jadi di usia dini itu anak-anak memang harus dibentuk dengan benar, diberikan ruang, diberikan kesempatan. Jadi tidak untuk mengejar prestasi, tetapi memperkenalkan dan membuat mereka bermain. Jadi main sepak bola yang menyenangkan.
4: Nah, baru-baru ini juga dilangsungkan program high performance dari training Levante gitu. Nah, ini kan mengakomodir gaya Eropa. Nah, kalau melihat dari sudut pandang PSSI, seperti apa ya efektivitas program tersebut bisa menjadi berdampak positif bagi pemain-pemain muda Bali, Pak Dewa?
5: Kita menyambut baik setiap usaha dari partner, siapapun itu, termasuk juga partner dari mancanegara, dari luar negeri. Tetapi kita di PSSI sebetulnya sudah punya filosofi yang namanya Filanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Jadi semestinya itu dimantapkan lagi untuk diberikan kepada anak-anak. Hmm. Jadi kultur sepak bola kita dengan Eropa itu kan beda. Hmm. Tetapi kesempatan untuk menimba ilmu, mencari pengalaman melalui kompetisi, melalui coaching klinik dan lain sebagainya itu sangat sangat bagus bagi saya. Hmm. Dan itu kita selalu menyambut baik setiap usaha seperti itu.
4: Hmm. Oke. Nah, kemudian terkait filosofi sepak bola Indonesia, Filanesia tersebut, mungkin poin-poin penting apa yang juga harus dipahami oleh para pemain muda kita sebagai dasar dalam mereka menuju ke pemain profesional, Pak Dewo?
5: Ya, itu tadi. Dari awal harus dibentuk dengan benar. Jadi, filsafatnya itu harus dipahami betul bahwa sepak bola itu adalah sesuatu yang menyenangkan, kemudian berprestasi dan menghasilkan juara dengan mental yang memang betul-betul bermental juara gitu. Sehingga kemanapun mereka nanti anak-anak ini akan berkiprah, tentunya setelah amatir mereka pasti akan menuju profesional. Jadi profesionalitasnya mereka itu sudah sangat teruji gitu. Dan pada akhirnya mereka akan menjadi start 11 untuk pemain nasional gitu. Jadi pemain-pemain yang berada di tim nasional itu memang seharusnya melalui tahapan-tahapan ini dari usia dini, dari usia muda, kemudian amatir, pro, profesional. Jadi tahapan ini harus dilalui betul.
4: Kemudian apa PR terbesar ya bagi mungkin setiap provinsi ini Pak Dewo untuk dapat melahirkan tunas-tunas yang berbakat, urgent, apa yang pertama harus disiapkan, apakah infrastruktur atau mungkin SDM pelatih atau yang lain Pak Dewo?
5: Iya, itu secara menyeluruh Mbak. Secara menyeluruh, terutama kalau kita dari berbicara dari sisi provinsi, PSSI provinsi sebagai perpanjangan dari PSSI pusat, jadi mereka harus mempunyai SDM yang mumpuni dulu. Jadi pelatihan-pelatihan, kursus lisensi pelatih, kemudian wasit, matchcom dan lain sebagainya itu harus lebih diperbanyak. Jadi itu adalah programnya sekarang PSSI Provinsi Bali di bawah Pak Victor Tanuri selaku PLT. Jadi program prioritas beliau itu adalah memperbanyak SDM. Jadi dengan SDM berkualitas itu diharapkan nanti akan muncul juga pemain-pemain yang berkualitas.
4: Okay.
5: Kita sedang apa fokus di SDM dulu. Kita ada kursus lisensi D yang sudah 9 volume. Kemudian kursus lisensi C itu volume 4 bulan Oktober sampai November ini.
4: Oke. Okay. Gitu. Yeah.
5: Nah, kemudian dari event ya, kemudian dari event kita sangat terbuka dengan partner-partner kita, baik anggota kita dari PSSI Kabupaten Kota atau event organizer lain yang memang menggelar kegiatan-kegiatan di tingkat festival, grassroots, usia muda dan lain sebagainya, yang pada intinya kan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, kepada pemain kita untuk tampil. Jadi mereka jam bermainnya tuh, menit bermainnya tuh akan semakin banyak jadinya. Gitu, Mbak.
4: Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya Bapak Sekretaris dari PSSI Provinsi Bali, Bapak Dewo Made Teges.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pemerintah menggenjot program imunisasi human papilloma virus atau HPV terhadap anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini capaian imunisasi pada anak laki-laki mencapai 76,26% dari sasaran 29.000 lebih.
7: Bulan imunisasi anak sekolah di tahun 2026 ini adalah pemberian imunisasi.
8: Program imunisasi human papilloma virus HPV di Bali kini diperluas kepada anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Saat ini cakupan imunisasi HPV untuk anak laki-laki telah mencapai 76,26% dari total sasaran 29.818 anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti mengatakan, perluasan sasaran imunisasi HPV merupakan bagian dari pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026. Selain anak laki-laki, imunisasi tersebut juga menyasar anak perempuan kelas 5 SD. Berdasarkan data dari 28.573 anak perempuan yang menjadi sasaran, capaian imunisasi HPV telah mencapai 76,29%.
7: Untuk imunisasi HPV pada anak laki sama anak perempuan ya di kelas 5 ini sementara masih sampai 21 September sih kita tarik datanya. Untuk yang anak laki-laki itu total sasarannya itu 29.818 per 21 September mencapai 76,26%.
8: Pelaksanaan imunisasi HPV ini terjadwal dilakukan melalui sekolah-sekolah. Anak yang belum mendapatkan imunisasi karena sakit atau alasan lainnya akan dijangkau melalui kegiatan sweeping oleh petugas puskesmas.
7: Secara terjadwal, biasanya kalau puskesmas kan menjadwalkan ke sekolah-sekolah. Dan secara terjadwal mungkin sudah selesai atau bisa juga sesuai dengan kesepakatan sekolah masih dilanjutkan di bulan Oktober ini. Seperti itu.
8: Menurut Raka Susanti, pengejaran sasaran yang belum mendapatkan imunisasi masih dilakukan hingga Oktober. Oktober 2026 ini. Ia menambahkan pemberian vaksinasi HPV ini secara khusus ditunjukkan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus human papillomavirus, termasuk berbagai jenis kanker. Ditekankan, HPV ini tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan. Infeksi HPV juga dapat berhubungan dengan berbagai penyakit dan kanker lainnya, sehingga anak laki-laki juga perlu mendapatkan perlindungan melalui imunisasi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Sementara itu, pemanfaatan media digital dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan sastra suci Hindu kepada generasi muda. Pendekatan tersebut diperlukan agar nilai dan makna yang terkandung dalam sastra suci tetap relevan dengan perkembangan zaman.
9: Dapat diperkenalkan melalui konten digital, video pendek, mungkin podcast.
10: Perkembangan teknologi digital membuka ruang baru dalam upaya memperkenalkan sastra suci Hindu kepada generasi muda. Pemanfaatan media sosial dan berbagai platform kreatif dapat menjadi sarana untuk menghadirkan tradisi keagamaan dalam bentuk yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Budayawan Bali Ikadek Wahyudita mengatakan, tantangan dalam memperkenalkan sastra suci saat ini adalah menyesuaikan bahasa dan medium dengan perkembangan generasi muda. Menurutnya, digitalisasi media sosial, audiovisual, dan berbagai platform kreatif dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan sastra suci kepada masyarakat yang lebih luas.
9: Justru tantangannya adalah bagaimana sastra suci dapat dihadirkan dalam bahasa atau medium yang lebih relevan dengan generasi sekarang. Nah, di sini digitalisasi, media sosial, kemudian audiovisual, dan berbagai platform kreatif dapat menjadi sarana baru tentunya untuk memperkenalkan Dharma Gita kepada masyarakat yang lebih luas.
10: Wahyudita menambahkan, pemanfaatan media digital dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk konten seperti video pendek, podcast, ilustrasi, animasi, hingga platform pembelajaran interaktif. Menurutnya, perkembangan tersebut dapat membuka kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam memperkenalkan sastra suci Hindu.
9: Dapat diperkenalkan melalui konten digital, video pendek, mungkin podcast, ilustrasi, animasi, maupun platform pembelajaran interaktif, ya. Dengan demikian, mungkin menurut saya generasi muda tidak hanya menjadi penonton atau peserta lomba, tapi juga dapat menjadi kreator dan komunikator sastra suci Hindu.
10: Nilai-nilai dalam sastra suci Hindu tetap relevan untuk dikenalkan kepada generasi muda. Pemanfaatan media digital diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan sastra suci Hindu sekaligus memperluas ruang pengenalannya.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Stigma terhadap persoalan kesehatan mental masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan bunuh diri di Bali. Kepedulian dan dukungan dari lingkungan sekitar dinilai penting untuk mendorong seseorang berani mencari pertolongan.
11: Berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support.
12: Upaya pencegahan bunuh diri di Bali perlu dimulai dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental, membuka ruang aman, mendengarkan, serta memberikan dukungan kepada orang yang sedang menghadapi masalah dinilai menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sekaligus aktivis kesehatan mental KPSI Simbul Bali, Dr. Yohanes Herdianto mengatakan, perubahan narasi tentang bunuh diri penting untuk mematahkan stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu membangun kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan sekitar yang membutuhkan pertolongan kesehatan mental.
11: Untuk pencegahan, tentu saja kemudian kita sebagai komunitas masyarakat berusaha untuk membuka ruang aman ya bagi sesama dan mendorong kepedulian lewat tindakan sederhana seperti mau mendengarkan, mendukung, memberikan support terkait dengan masyarakat ya atau teman-teman di sekitar kita yang memang membutuhkan pertolongan kesehatan mental. Itu sih sebenarnya kalau kaitannya dengan mengubah narasi tentang bunuh diri itu.
12: Yohanes menyebut Bali memiliki kerentanan tersendiri karena ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, perubahan sosial dan adat, serta masih tingginya stigma terhadap persoalan kesehatan jiwa. Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap memendam masalah dan takut mencari bantuan profesional karena dianggap lemah atau tabu.
11: Kalau kita mau mengubah narasi tentang bunuh diri ini, jangan ditunggu bunuh dirinya, tapi kemudian mulailah dari hari ini sekarang untuk kemudian mau untuk mendengarkan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita, saudara kita.
12: Ia menilai akses layanan kesehatan jiwa di Bali masih belum merata, meskipun secara umum layanan kesehatan jiwa sudah berkembang. Karena itu, masyarakat yang tidak mampu memberikan bantuan secara langsung didorong untuk mengarahkan orang yang membutuhkan kepada profesional kesehatan jiwa. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, ruang digital kini menjadi tempat perempuan untuk bersuara, berkarya, dan membuka peluang ekonomi. Namun di balik kemudahan tersebut, masih ada persoalan keamanan dan perlakuan yang membuat perempuan belum sepenuhnya merasa nyaman.
13: Ruang digital kini menjadi tempat perempuan untuk bersuara, berkarya, dan membuka peluang ekonomi. Namun, di balik kemudahan tersebut, masih ada persoalan keamanan dan perlakuan yang membuat perempuan belum sepenuhnya merasa nyaman. Kehadiran perempuan di ruang digital tidak hanya dilihat dari seberapa sering mereka menggunakannya, tetapi perempuan juga perlu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya tanpa diberlakukan berbeda. Salah seorang mahasiswi, Raden Rorodini Ayudhya Prianti mengatakan ruang yang inklusif bukan sekedar memberikan akses, tetapi juga memastikan setiap orang merasa aman, didengar, dan memiliki kesempatan yang setara.
14: Kalau menurut saya sih X. Ya, itu karena mungkin karena mereka merasa bebas untuk berpendapat, jadi kayak pendapatnya mereka tuh sangat-sangat agak riskan gitu untuk semua orang gitu. Kadang ada yang positif, ada yang negatif. Biasanya banyak account yang emang buat entah itu menjual nama perempuan, menjual video apa berbasis kayak seksual, sejenis itu gitu. Kebanyakan sih di X gitu.
13: Sementara itu, perwakilan Bali Seruti, Ninyoman Sariasih berpandangan perempuan masih sering mendapat penilaian negatif di media sosial. Komentar yang muncul terkadang justru menyoroti penampilan, bukan substansi pendapat yang disampaikan. Hal tersebut membuat suara perempuan berisiko dipandang sebelah mata dan membatasi keberanian mereka untuk berbicara.
14: Sebenarnya semua orang boleh bebas berpendapat, tapi terkadang orang tuh menjudge perempuan itu karena misalkan nih perempuannya pakai baju terbuka gitu kan, udah dihujat gitu. Dia berkomentar di media sosial tentang kesalahan gender gitu, udah kayak dibilang seolah-olah perempuan ini tidak dianggap tidak boleh bersuara. Laki-laki dan perempuan itu kan memiliki hak yang sama untuk berpendapat gitu kan.
13: Meski menghadapi tantangan, perkembangan teknologi juga membuka peluang bagi perempuan untuk belajar, berwirausaha, dan memperoleh penghasilan melalui berbagai platform digital. Ruang digital yang aman dan setara menjadi bagian penting agar perempuan dapat memanfaatkan teknologi secara lebih bebas dan produktif. Reporter RRI Denpasar, Syara Anindita melaporkan.
0: Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Dauhuaru langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jembrana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dauhuaru, Kecamatan Jembrana.
15: Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dauhuaru.
16: Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di kawasan Kelurahan Dauhuaru langsung direspon cepat oleh kepolisian. Satuan Samapta Polres Jembrana mendistribusikan sebanyak 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dauhuaru, Kecamatan Jembrana. Penyaluran bantuan ini dilakukan menggunakan kendaraan taktis water cannon untuk membantu pihak sekolah dan warga sekitar yang kesulitan memenuhi kebutuhan air harian akibat musim kemarau. Kepada RRI kemarin, Kasih Humas Polres Jembrana Ibda Iputu Budi Arnaim menyampaikan bahwa aksi tanggap darurat ini merupakan perintah langsung dari Kapolres Jembrana, AKBP Ciri Sinta Megren Simamura, sebagai bentuk kepedulian nyata kepolisian terhadap permasalahan sosial di masyarakat.
15: Bantuan air bersih ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya Polres Jembrana di lingkungan sekolah, yang mana dalam situasi saat ini adanya keterbatasan ketersediaan air bersih di lingkungan sekolah. Semoga bantuan air bersih ini memberikan dampak positif dan memberikan kelancaran aktivitas yang ada di SD Negeri 2 Dauhuaru.
16: Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga sekolah, agar selalu bijak menggunakan dan memanfaatkan air bersih mengingat musim kemarau diprediksi akan berlangsung hingga Desember mendatang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Pemerintah menggenjot program imunisasi human papilloma virus atau HPV terhadap anak laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Zanwar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
17: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar pagi ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah. Mendengar tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan warta berita lintas Dewata pagi. Dan sekarang tentunya masih di Denpasar pagi ini, setelah tadi sudah Linda putarkan juga satu lagu dari Romy Shalasa dengan judulnya Lengkap Sudah. Lengkap sudah apanya nih? Yang pastinya kalau di pagi hari lengkapnya ya sambil dengerin Pro 1 Denpasar tentunya. Berikutnya satu lagu dari Tulus akan segera mengudara dengan judulnya Manusia Kuat.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pendengar masih di Pro1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
3: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
4: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro1 RRI Denpasar.